0: hitam. Sahabat, di manakah saat ini Anda tenggelam? Bagi orang yang tenggelam dalam cinta, seolah-olah hidupnya itu diliputi dengan segala hal yang indah tentang cinta. Bagi Anda yang tenggelam dalam cinta, sampai akhirnya ia melupakan atau ia lupa hari depan dan hal-hal lainnya. Maka sahabat, banyak di antara kita yang kita lihat anak-anak muda usia tanpa melihat jauh ke depan, mereka akhirnya melangsungkan pernikahan-pernikahan dini. Memang bagi orang yang tenggelam sahabat, pandangannya akan jadi tertutup. Ia tidak bisa lagi melihat ke depan. Demikian juga telinganya pun tidak lagi mendengar nasihat-nasihat sekelilingnya. Itulah sahabat Iktus, bahayanya orang tenggelam. Bagi yang tenggelam dalam kesedihan, seluruh hidupnya pun tertutup dengan kesedihan. Ia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang paling sengsara. Seakan-akan hidupnya tidak ada gunanya lagi. Hari depan seolah-olah jadi gelap. Bahkan makan pun rasanya tidak enak lagi. Musik tidak lagi menghiburnya. Mendengarkan lagu pujian apalagi. Segala sesuatu dirasakannya tidak ada gunanya. Orang yang tenggelam dalam hal yang lain, misalnya saja dia tenggelam dalam hal kemarahan. Setiap hari segala persoalan membuat dia marah. Ya seperti bara api, ya marah-marah terus. Dan apa saja yang ditemuinya sepertinya tidak pernah menyukakan hatinya. Dan seorang yang tenggelam biasanya tidak bisa menyelamatkan diri sahabat. Maka harus ada orang yang bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu, kalau Anda melihat seseorang hidupnya tenggelam dalam lembah hitam, atau tenggelam dalam lumpur dosa, atau tenggelam dalam kemabukan, atau tenggelam dalam kemarahan, dan lain-lainnya, Anda harus berusaha untuk menyelamatkan orang itu. Ada sebuah nasihat dari Rasul Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 19 dan 20. Yakobus berkata, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi sahabat itu, kalau Anda melihat seseorang sedang tenggelam, selamatkan dia, sebab Anda menyelamatkan dia dari banyak dosa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Udah banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonong, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
0: Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok enggak pakai helm toh, harus pakai helm.
1: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yon dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yon gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

0: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus. Selamat hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Masih di Morning Blessing di hari ini barengan Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi. Hari ini kita mau bahas apa? Yang pasti kita bahas sesuatu yang semoga bisa menambah ilmu kita dalam menghadapi hidup sehari-hari ya, semoga. Tapi buat kamu yang mungkin lagi baru bangun, agak kesiangan, atau sudah di jalan, udah siap-siap menuju tempat kerjaan atau mungkin kuliah, selamat beraktivitas. Yang pastinya kita akan temenin kamu ya. Jadi buat kamu yang mau request juga bisa langsung aja WhatsApp ke 081-745-0596. Dan abis ini kita akan tahu, kita akan bahas apa.
1: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing barengan saya Edo Leonard ya. Jadi sobat Iktus, hari ini kita ngobrol satu hal yang sebenarnya sudah sering kita lakukan ya, cuma mungkin belakangan kita sudah jarang atau tidak pernah melakukan itu lagi dengan benar, termasuk saya ini. Jadi ini adalah kebiasaan yang cukup sederhana yang mulai memang jarang kita lakukan ya. Bukan karena kita gak bisa, tetapi justru karena perhatian kita sudah lebih dulu diambil oleh banyak hal lainnya. Dan kebiasaan itu adalah membaca. Sekarang itu tangan kita udah begitu mudah membuka handphone ya. Bangun tidur buka handphone, sedang menunggu kita buka handphone. Bahkan kalau gak ada sesuatu yang benar-benar kita pengen lihat, jari kita tetap scrolling cari di handphone ya. Dan tanpa terasa, kita membaca banyak sekali setiap hari ya, tetapi hanya dalam potongan kecil. Judul, komentar, caption, pesan yang singkat, terus pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Dan hari ini kita sedang tidak membicarakan bagaimana menyelesaikan puluhan buku. Kita akan membicarakan sesuatu yang lebih mendasar, bagaimana membaca itu dapat membantu kita kembali fokus, berpikir lebih dalam, dan mengenal kehidupan dengan lebih utuh. Karena ketika kita menyediakan waktu untuk membaca itu, kita bukan hanya membuka sebuah buku, kita sedang membuka ruang di dalam diri kita. Nah, Sobat Iktus, mungkin kita itu merasa masih sering membaca. Setiap hari kita membaca pesan, ya kan? Berita, caption, komentar, atau informasi yang muncul di layar handphone kita deh. Namun ada perbedaan antara membaca untuk segera mengetahui dan membaca untuk benar-benar memahami. Kalau di layar itu kita terbiasa bergerak cepat ya, mata melihat judul, menangkap beberapa kata, kemudian langsung berpindah. Kita merasa udah mengetahui sesuatu padahal mungkin kita baru aja nyampe di permukaannya doang. Dan kebiasaan ini tuh mempengaruhi cara kita menerima informasi ya. Kita ingin semuanya singkat, langsung dan mudah dicerna. Ketika menemukan tulisan yang panjang, pikiran kita tuh langsung capek, mager buat baca. Bukan berarti teknologi itu sesuatu yang buruk ya. Teknologi selalu memberi kita akses yang luar biasa terhadap pengetahuan. Tetapi kalau kita tidak benar-benar berhati-hati, banyaknya informasi ini justru membuat kita kehilangan kedalaman. Membaca buku itu membuat kita tinggal lebih lama bersama sebuah gagasan. Gak buru-buru menyimpulkan, gak langsung bereaksi, kita diajak mengikuti jalan pikiran seseorang sampai selesai. Sebab mengetahui banyak hal belum tentu membuat kita bijaksana. Terkadang kebijaksanaan itu justru lahir ketika kita bersedia berhenti sebentar, membaca dan memahami sesuatu dengan lebih dalam.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya dulu Leonard ya. Nah sobat itu hari ini perhatian itu menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Hampir setiap aplikasi itu sudah dirancang supaya kita bertahan selama mungkin di dalamnya. Ya kan? Ada notifikasi, ada video berikutnya, ada rekomendasi baru dan berbagai hal yang membuat kita terus penasaran ya. Kita ingin berhenti tetapi selalu ada hal lagi yang perlu dilihat. Like always. Akhirnya pikiran kita itu terbiasa meloncat, sedikit bosan kita cari layar baru, sedikit sepi kita mencari suara, sedikit gak nyaman kita mencari sesuatu untuk menghalikan perhatian. Padahal gak semua rasa bosan itu harus segera dihilangkan loh. Kadang-kadang kebosanan itu adalah pintu menuju imajinasi. Karena keheningan adalah tempat kita, pikiran menata diri dan membaca melatih kita untuk kembali bertahan di dalam keheningan itu. Ketika membaca, perhatian yang biasanya tercerai berai akan mulai dikumpulkan kembali. Kita mengikuti kalimat demi kalimat, halaman demi halaman. Mungkin awalnya sulit ya, tapi fokus juga seperti otot ya. Semakin sering dilatih, semakin juga kuat kemampuannya. Jadi, jangan berikan seluruh perhatian kita kepada sesuatu yang hanya karena ia paling pandai memanggil. Perhatian kita adalah bagian dari hidup. Jagalah dengan sadar, karena kemana perhatian diarahkan, kesanalah kehidupan kita perlahan dibentuk. Dan karena memang ada anggapan juga ya bahwa membaca itu adalah kegiatan yang serius, berat, atau hanya cocok untuk orang-orang tertentu. Padahal membaca bukan perlombaan untuk terlihat paling pintar. Kita gak harus membaca buku yang lagi populer, kita gak harus memilih buku yang tebel. Kita juga gak perlu memaksakan diri menyukai bacaan yang sebenarnya tidak bisa kita nikmatin. We can read everything, ya kan? Dan intinya membaca itu dimulai dari rasa ingin tahu. Nah kalau sobat itu menyukai perjalanan hidup seseorang, mulai baca dari biografi. Kalau suka cerita, baca novel. Kalau ingin memahami kehidupan rohani, mungkin pilih buku refleksi. Kalau tertarik dengan pekerjaan, hubungan, sejarah, seni atau keuangan, carilah buku-buku yang sesuai dengan topik yang kita sukain itu. Buku yang baik itu bukan hanya buku yang dipuji banyak orang. Buku yang baik itu adalah buku yang menemukan kita pada waktu yang tepat dan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Jangan membaca demi mengesankan orang lain, ingat ya. Intinya jangan melakukan sesuatu untuk membuat impress orang lain. Membaca itu untuk memperluas pikiran, menenangkan hati, dan menolong diri sendiri melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Karena tujuan membaca itu bukan agar kita dapat mengatakan aku sudah membaca banyak buku. Tujuannya adalah setelah membaca kita menjadi manusia yang sedikit lebih terbuka, lebih jernih, dan lebih bijaksana.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Yul, Yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Sembilan enam poin lima FM, Ictus.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: FM Miktu sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard ya. Kita masih ngobrolin soal membaca. Gitu, sobat tikus, pernahkah kita membaca satu halaman tapi setelah sampai di bagian bawah kita tuh nggak ingat apa yang barusan dibaca? Sering ya. Itu bukan berarti kita tidak mampu membaca ya. Bisa jadi perhatian kita tuh sudah terlalu lama dibiasakan bekerja secara singkat dan terputus-putus. Pikiran kita sedang membaca, tetapi sebagian perhatian kita masih menunggu pesan masuk, sebagian lagi masih memikirkan pekerjaan, sebagian lainnya ingin segera memeriksa media sosial. Karena itu, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ketika sulit berkonsentrasi ya. Jadi mulailah melatihnya kembali secara perlahan. Baca 2 atau 3 halaman tanpa gangguan, letakkan ponsel sedikit lebih jauh. Tidak perlu langsung 1 jam 10 menit. Tapi yang benar-benar fokus jauh lebih berarti daripada 1 jam membaca sambil terus berpindah ke aplikasi lain. Kalau pikiran kita melayang, kembali aja ke kalimat terakhir. Tidak perlu kesel, setiap kali kita membawa perhatian kembali sebenarnya kita sedang berlatih. Konsentrasi itu tidak hilang dalam 1 malam. Maka ia pun tidak akan pulih dalam 1 hari juga. Jadi yang dibutuhkan bukan paksaan tapi ketekunan gitu. Sedikit demi sedikit kita sedang mengambil kembali perhatian yang selama ini terlalu mudah diberikan kepada dari dunia gitu. Di dunia yang bergerak cepat ini kita sering merasa harus segera memiliki pendapat ya. Baru melihat 1 potong informasi kita langsung menilai. Baru dengar 1 sisi cerita kita segera menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Wah, takut. Dan membaca mengajarkan cara yang berbeda. Sebuah buku itu meminta kita untuk menunda kesimpulan, kita diajak mengikuti konteks, melihat alasan, memahami latar belakang, dan mempertimbangkan sudut pandang yang lain. Nah, dari situlah pikiran yang matang itu bertumbuh. Orang yang banyak membaca itu nggak selalu mengetahui semua jawaban loh. Tapi dia biasanya mulai menyadari bahwa kehidupan itu lebih kompleks daripada yang terlihat. Karena membaca juga membuat kita lebih nyaman berkata, aku belum tahu atau mungkin ada hal yang belum aku pahami. Kalimat seperti itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa pikiran kita itu masih terbuka untuk belajar. Nah, sobat tikus, dunia itu enggak hanya membutuhkan orang yang cepat bicara ya. Dunia membutuhkan orang yang bersedia berpikir sebelum berbicara. Karena enggak semua hal harus segera ditanggapi. Ada hal-hal yang perlu dibaca, direnungkan, dan dipahami lebih dulu. Pikiran yang dalam selalu membutuhkan waktu dan membaca memberi kita ruang untuk memilikinya.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812257676. Kami ulangi 0812257676. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Biktus, sahabat Anda. Nah, sebelum kita menutup pembicaraan kita hari ini, Sobat Iktus, saya itu pengen ngajak Sobat Iktus melakukan tantangan sederhana. Selama 7 hari ke depan, kita sediakan waktu 10 menit setiap hari untuk membaca. Pilih bacaan apa aja yang bermanfaat dan menarik bagi Sobat Iktus ya. Dan selama 10 menit itu, letakkan ponsel kamu dalam posisi diam dan jauhkan dari jangkauan. Nggak perlu mikirin target halaman, cuma kamu butuh baca aja. Nah, setelah membaca, simpan satu hal yang paling berkesan. Bisa berupa kalimat, gagasan, pertanyaan, atau perasaan yang muncul. 10 menit mungkin terdengar kecil ya, tapi yang sedang kita bangun itu bukan sekedar jumlah halaman. Kita tuh sedang melatih perhatian, kesabaran, keingintahuan, dan kemampuan untuk tinggal lebih lama bersama sebuah pemikiran. Kalau suatu hari terlewat, jangan menyerah. Jadi kamu bisa mulai lagi besoknya ya. Kebiasaan ini tuh tidak membutuhkan kesempurnaan. Kebiasaan ini membutuhkan kesediaan dan konsistensi. Nah itu dia. 7 hari dari sekarang mungkin kita belum menyelesaikan satu buku ya. Itu udah pasti. Tetapi setidaknya kita telah memulai mengambil sebagian perhatian dan memberikan makanan yang lebih baik untuk pikiran kita. Sobat Iktus, kehidupan modern ini membuat kita semuanya bergerak lebih cepat ya. Informasi datang tanpa henti, perhatian mudah terpecah, dan keheningan semakin jarang ditemukan. Tapi kita masih punya pilihan. Kita bisa meletakkan ponsel kita untuk beberapa saat, membuka sebuah buku, membaca perlahan, membiarkan sebuah kalimat tinggal lebih lama dalam pikiran. Membaca itu gak selalu memberikan jawaban secara langsung ya, tetapi membaca membuat pertanyaan kita menjadi lebih baik. Membaca menolong kita memahami orang lain, memeriksa diri sendiri, dan melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Kita tuh gak perlu menjadi pembaca yang tercepat ya. Tidak perlu memiliki rak buku paling penuh. Kita tuh cuma perlu menjaga agar rasa ingin tahu kita tetap hidup. Karena ketika sebuah masyarakat berhenti membaca, mereka tidak hanya kehilangan cerita, tapi perlahan juga kehilangan kedalaman, daya pikir, dan kemampuan untuk memahami. Jadi mulai hari ini, mari kita mengambil kembali waktu kita, bukan dengan target yang memberatkan, tetapi dengan satu keputusan sederhana, kurangi sedikit waktu menatap layar dan berikan kembali waktu itu kepada bacaan. Karena buku itu gak pernah memaksa kita untuk datang ya, dia cuma menunggu untuk dibuka. Dan seringkali ketika kita membuka sebuah buku yang perlahan ikut terbuka, bukan hanya pikiran kita tetapi juga kehidupan kita. Selamat hari Rabu Sobat Iktus, kita ketemu lagi next time. Edo Leonard pamitan, have a very good day, bye bye.

sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: jumpa lagi bersama Timor dan Teddy kesempatan hari ini ya. Di pertemuan ini kita akan membahas seputar permasalahan keluarga tentunya di program Parenting with Heart ya. Mulai dari latar belakang hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya kepada keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di setiap pertemuannya kita selalu mengangkat topik yang berbeda nih. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang jurusan yang tepat ya, minat anak versus minat orang tua ya. Jadi kadang-kadang nih orang tua suka menitipkan jurusan ataupun minat yang mungkin belum terselesaikan ketika orang tuanya masih muda gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya ini minatnya si anak atau minatnya orang tuanya, atau mungkin orang tua nih menitipkan minatnya gitu ya. Misalkan anak yang gak suka musik, tiba-tiba orang tuanya suka musik, wah dijajalin terus ya. Nah, kita akan mencoba membahas nih seperti apa sih dan seperti apa juga nih pemahaman tentang minat dan bakat. Nanti kita akan bahas tuntas. Untuk pembahasan kita sudah bersama Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi, Psikolog dari Yayasan Busur Emas nih ya. Sehat Ibu ya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Baik, ini bagaimana Ibu Chris, kenapa nih sampai akhirnya mengangkat topik ini nih?
1: Lagi banyak yang konsul tentang karir gitu ya, wow. Tentang penjurusan ataupun minat, bukan hanya di jenjang perguruan tinggi tapi di SMA pun juga gitu ya. Mungkin kayaknya sekarang sih nggak terlalu gitu ya IPA IPS, tapi nantinya buat jurusan ke fakultas, terutama orang mahasiswa gitu ya, siswa-siswa yang mau kuliah gitu ya, ketemu secara langsung tuh banyak informasi yang bisa didapat dari teman-teman. Mungkin informasi itu hanya berdasarkan dari ya chat sama temannya sesaat ataupun juga googling sendiri gitu ya. Jadi orang tua pun juga mungkin juga terbatas juga informasinya gitu ya, kalau tidak mau mencari sendiri. Nah, kalau biasanya gitu ya, siswa itu dapat istilahnya assessment juga gitu ya, supaya dapat gambaran nantinya jurusannya apa. Jadi minat dicari tahu sendiri gitu ya. Mungkin juga orang tua juga bingung juga anaknya sih cocoknya apa sih gitu, gitu ya. Dan jadi maksudnya beberapa ya dapat apa namanya ya curhatan gitu ya dari siswa-siswa yang sudah kelas 11, 12 gitu. Papa mama maunya ini nih gitu ya. Sementara mamanya punya pemikiran sendiri bahwa memang mungkin gitu ya lebih cocok nih ini gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Ya di kondisi saat ini juga banyak juga yang terpengaruh juga gitu ya dengan media yang ada gitu ya. Ya udah sih, jadi misalnya masuk banyak banget ya yang masuk ke jurusan-jurusan IT,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Zaman sekarang
1: entah sistem informatika betul. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri gitu ya bahwa teknologi akan selalu berkembang gitu ya. Jadi cukup mempengaruhi gitu ya. Gimana ya sukanya ngegame terus gitu ya. Jurusan yang cocok apa sih, semuanya kok berhubungan dengan gadget gitu ya. Mau jadi YouTuber aja gitu ya. Orang tuanya udah mungkin panik gitu ya. Jadi mungkin orang tua juga saat ini kebingungan juga gitu ya. Jurusan yang tepat apa, kok kerjaannya dia cuma duduk main internet doang gitu ya, ngegame doang gitu ya. Jurusannya yang tepat apa sih gitu ya. Kadang-kadang kan banyak juga akhirnya dipaksa gitu ya. Udah kamu ngegame boleh, tapi pokoknya jurusannya ini kalau kuliah gitu ya. Padahal mungkin saja ada minat yang tersendiri gitu ya. Jadi ada yang dipaksa gitu ya, wajib masuk ini. Saya mau kasih tahu dulu beberapa fakta sebenarnya kenapa dibahas antara minat orang tua dengan minat anak. Karena waktu kuliah gitu ya, kami mendapati kasus gitu ya, beberapa mahasiswa ya terpaksa gitu ya, kalau yang bagus tuh terpaksa kuliah sampai selesai, habis itu diambil jurusan lain nanti kalau sudah selesai. Ada yang baik seperti itu, ada yang di tengah jalan, di tahun pertama sudah tidak menunjukkan minatnya di jurusan itu, ya dipaksa sama orang tuanya gitu ya. Jadi waktu kuliah yang terjadi adalah ya sesuka-sukanya gitu ya. Jadi kadang masuk, kadang enggak gitu ya, kadang ngerjain tugas atau enggak, dan lebih banyak failnya gitu ya di semester-semester awal. Sementara mungkin yang lainnya ada yang terpaksa, jadi setengah jalan sudah 2 tahun, 3 tahun sudah banyak memakan biaya, baru kemudian ketika dapat assessment gitu ya, kalau di bidang saya gitu ya, di bidang psikologi, kayaknya nggak cocok deh. Kebayang nggak, udah setahun, dua tahun gitu cukup membuang waktu ya. Mungkin anaknya masuk sih masuk gitu ya, punya kemampuan-kemampuan, tapi ketika tidak memiliki minat, itu pun juga kasihan. Atau sebaliknya, dia punya minat tapi kemampuannya tidak ada, itu juga lebih kasihan lagi, terseok-seok gitu ya, di tengah jalan gitu ya. Kebayang nggak, suka doang tapi secara kompetensi nggak ada. Nah, jadi tentu perlu disamakan ya antara minat anak dengan minat orang tua juga. Karena kalau enggak, yang menjalani itu anaknya loh gitu, yang kuliah anaknya, bukan orang tuanya gitu. Dan ini adalah masa depan dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan tentu enggak pengen kan gitu ya anaknya istilahnya menjalani hari-hari dengan pemaksaan. Dan juga belum tentu loh gitu ya masa depannya di situ gitu.
0: Iya. Nah,
1: itu
0: ini
1: sih Mas Simo.
0: Jadi pemikiran orang tua yang mungkin sedikit apa ya, kolot mungkin seperti itu ya, yang kadang-kadang masih belum mau move on dengan masa lalunya, dengan pemikiran mereka. Mereka, kita semua tahu nih bahwa orang tua itu ingin mendapatkan yang terbaik untuk putra-putrinya. Asli. Makanya kira-kira mungkin minatnya seperti ini nih, kira-kira jurusannya seperti ini, namun terkadang itu tidak sesuai dengan minat si anak. Nah, kadang-kadang juga anak kan suka masih bingung itu. Yang jadi pertanyaannya ketika kasusnya anaknya masih bingung mau jurusan apa, ataupun juga ada orang tua yang sengaja memaksakan jurusan atau minatnya. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi tentang pemahaman minat dan bakat ini sendiri nih Bu, seperti apa sih Bu? Apa yang dimaksud dengan ya, minat dan bakat itu?
1: Jadi kalau kita bahas sebenarnya antara minat-minat itu kan, kalau bahasa lainnya kan interest, sebenarnya sukanya yang mana, sederhananya seperti itu gitu ya. Jadi preferensi gitu ya, pilihan saya memilih A dibandingkan B gitu ya, itu kan tergantung orangnya gitu ya. Sementara kalau bakat ini kan kompetensi gitu ya, ini ada bawaan dari lahir iya, dan pastinya dikembangkan, didukung dengan lingkungan gitu ya. Nggak bisa kalau orang bilang berbakat tanpa didukung kan juga dengan lingkungan yang ada yang lebih mendukung, tentu akan sulit juga gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya, minat dan bakat ini yang mana yang penting gitu ya, mungkin beberapa tanya, dua-duanya penting gitu ya. Sekali lagi ketika bicara soal minat, kesukaan, orang yang suka pasti biasanya akan memperjuangkan, benar nggak ya? Cinta terhadap sesuatu hal gitu ya, mau ada halangan, rintangan, nah, pasti akan diperjuangkan. Sementara ketika dia tidak menyukai gitu ya, bahkan sedikit pun nggak suka, yang suka kan orang tuanya misalnya gitu ya, ya dia nggak punya usaha ketika misalnya punya tantangan gitu ya. Bayangin kalau kuliah banyak tugas misalnya ya, sederhananya. Nah, dalam tugas mungkin yang masih muda masih dikerjain gitu ya. Tapi kalau tambah naik gitu ya, semester sudah nambah gitu ya, semester 3, 4, 5, 6, akhirnya dia terseok-seok nantinya gitu ya. Dan akhirnya memutuskan biasanya, udah deh gitu ya, kayaknya saya nggak cocok di jurusan ini gitu ya, pindah. Waduh. Kebayang nggak gitu ya. Jadi biaya yang udah masuk kebayangkan kalau kuliah gitu ya, sementara mungkin orang tua, ya pokoknya diterusin selesai. Ada sih, ini yang sangat dipaksa, ini kasus yang ekstrim ya, tapi ini beneran terjadi, real gitu ya. Sampai sudah semester akhir, gitu, sudah tinggal skripsi loh ya ini ya. Nggak sanggup. Kenapa? Karena dia memang nggak suka di bidang itu. Saya memutuskan keluar nih, gitu ya. Itu anak wali saya kayak gitu. Aduh. Ya. Jadi kasihan gitu ya, dipaksa sekian tahun. Saya udah mencoba bertahan loh Miss, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, untuk menyukai, mencoba menyukai. Bayangin kalau dijodohin kan ibaratnya ya, nikah itu dijodohin gitu ya, dipaksa gitu ya, dia bertahan sekian tahun. Ya tentu gak nyaman gitu ya. Dan ketika yang sederhana aja, yang namanya preferensi nih, saya nulis tangan kanan atau kiri gitu ya, bukan masalah kidal atau enggak gitu ya. Preferensi saya biasanya kanan gitu ya. Tapi ketika dipaksa untuk ke kiri, mungkin bisa dilatih pelan-pelan, tapi nggak akan semaksimal mungkin ketika kita menggunakan tangan kanan. Percayalah itu. Yang orang kidal pun juga demikian gitu ya. Bisa aja dilatih, belajar untuk tangan kanan, tapi tidak akan maksimal ketika dia menggunakan tangan kiri. Sederhananya seperti itu, gitu ya. Bicara soal minat, gitu ya. Itu preferensi pilihannya, gitu ya. Jadi dan ini adalah salah satu aspek dari grit, daya juang, gitu ya. Ketika seseorang menyukai, gitu ya, biasanya akan berjuang sampai tujuannya tercapai. Kalau misalnya tidak sesuai dengan minat, maka kadang-kadang orang tidak mau berjuang, gitu ya, sampai titik akhir. Itu sih, gitu ya. Jadi kenapa kok penting ya kita bahas buat minat ini, bukan hanya sekedar ya kan nanti sembari waktu akan berjalan menyukai, pasti menyukai gitu. Enggak selamanya seperti itu sih, gitu.
0: Iya. Jadi kan harus diperjuangkan segala sesuatunya, meskipun kadang-kadang kan yang terjadi di lapangan memiliki minat tapi tidak memiliki kemampuan gitu. Pengen tapi sebenarnya talentanya tuh bukan di situ, ataupun mungkin seseorang yang punya talenta, punya bakat, tapi dia tidak menyadari, malah akhirnya sibuk dengan keinginannya seperti itu. Jangan sampai hal terjadi hal seperti itu kan, Bu.
1: Betul, betul. Jadi memang perlu yang namanya anak-anak remaja itu perlu eksplor.
0: Nah, gitu perlu ya. Eksplor. Jadi sebaiknya umur berapa nih, Bu? Mulai dieksplor nih, Bu.
1: Oh, dari kecil memang harus eksplor sebenarnya, gitu ya. Nggak harus yang nunggu nanti remajanya. Justru dari kecil itu dieksplor, diperkenalkan berbagai jenis ragam, gitu ya, pekerjaan, profesi, gitu ya, bidang-bidang minat yang lainnya, terutama di era saat ini, gitu ya. Jadi supaya tidak berkutat hanya pada satu bidang, gitu ya, karena kan dominan ya bidang IT saat ini, jadi dominan banget gitu ya, teknologi. Nah, tetapi juga perlu untuk diperkenalkan banyak loh profesi lain yang juga dibutuhkan sepanjang masa nanti, gitu ya. Kan ada tuh daftar pekerjaan yang akan tetap ada, daftar pekerjaan yang tidak ada gitu ya, nantinya 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu perlu buat dibekali buat mereka, bukan hanya jenis pekerjaannya, tetapi misalnya soft skill yang akan tetap diperlukan gitu ya, sampai kapanpun gitu ya. Jadi perlu buat orang tua juga kreatif juga ya, memperkenalkan tuh kan banyak ya, dari kecil kan kita udah dibawa tuh misalnya pergi ke kebun binatang, ke museum gitu ya. Kalau dulu sih masih buka, nggak tahu ya saat ini kita niat ya, tempat profesi beragam gitu ya. Ya, jadi perlu buat mereka juga melakukan observasi, mencoba gitu ya. Kalau perlu, kalau di kuliah kan magang gitu ya, cobain di tempat perusahaan tertentu, kadang juga ke sekolah, mungkin kadang ke rumah sakit, kemana gitu ya. Jadi berbagai bidang bisa mereka coba gitu ya, cicipin kayak gimana sih suasana kerja di dalam kantor, di luar kantor seperti apa, kayak gitu sih. Iya. Jadi explore itu sejak dini sebenarnya.
0: Namun ketika berbicara tentang sejak dini, kadang-kadang misalkan anak gitu ditanya, cita-cita kamu mau jadi apa sih? Mungkin hari ini mau jadi koki, nanti besok tuh berubah lagi, bentar jadi polisi, besok berubah lagi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nih ingin banget mengarahkan, tapi kok anaknya berubah-berubah terus nih. Sebaiknya orang tua tuh harus seperti apa tuh?
1: Ya, jadi tergantung ya usianya berapa ya, Mas. Kalau ditanya misalnya usia masih 5 tahun, 4 tahun, berubah-ubah sampai SD, sampai SMP, bahkan mentok nih sampai SMA masih berubah, tapi nggak akan signifikan gitu ya. Tapi yang lebih fluktuatif gitu ya, istilahnya perubahannya tajam banget, misalnya dari umur TK ya kayaknya gitu ya, dari TK sampai SD itu masih berubah banget, itu wajar. Tapi ketika semakin besar biasanya udah kelihatan lebih sempit lagi gitu ya peminatannya. Jadi ketika misalnya orang tua bingung nih, maunya apa sih, jadi polisi, habis itu tukang parkir gitu kan. Ada ya kesukaan anak kecil, bercandaan gitu ya, iya karena banyak duitnya. Gitu ya. Jadi perlu diarahkan, dan mereka memang perlu dibimbing gitu ya, mana yang istilahnya yang tepat gitu ya. Jadi kadang kan orang lain susah ya buat mengamati diri sendiri, justru dari orang tua ini dapat info, istilahnya mendapatkan informasi juga lebih banyak bisa dari orang tua, bisa juga dari guru, bisa dari teman-teman. Kadang-kadang anak juga perlu buat terbuka gitu ya. Sembari saat ini siapa tahu ada juga ya para remaja juga yang dengerin, lebih explore lagi banyak-banyak gitu ya, baru komitmen.
0: Yang pasti kita saat ini masih membahas tentang topik kita di program Parenting with Heart, tentang jurusan yang tepat ya, minat anak versus minat orang tua. Sebenarnya saya mau cerita nih Bu, saya ini termasuk anak yang salah jurusan sebenarnya. Waktu kuliah saya tuh waktu SMA gitu, ketika mau ngambil jurusan, pemilihan jurusan ini saya maunya ngambil jurusan apa ya. Itu termasuk anak yang gak tahu apa-apa, maksudnya bingung gitu, saya mau ngambil jurusan apa. Sampai akhirnya ketika itu saya ngambil jurusan kuliah itu yang pesan orang tua cuma gini nih, kalau mau masuk kuliah harus negeri karena biayanya biar murah gitu. Akhirnya saya ngambil jurusan sastra Prancis Bu. Sekarang saya berkarir di dunia broadcasting.
1: Harusnya ya, tapi masih berarti bisa ya Mas ya, lancar ya bahasa Prancis ya Mas.
0: Enggak juga Bu. Nah, saya ini termasuk yang salah jurusan dan enggak pengen dong kita sebagai setelah mengalami gitu ternyata oh enggak enak ya kalau misalkan kita enggak ngerti atau salah jurusan nih. Nah, makanya di obrolan kali ini nih jangan sampai anak-anaknya ini salah jurusan ya. Apa yang harus dilakukan orang tua Bu? Ketika anaknya sendiri juga enggak tahu nih harus masuk jurusan apa, minatnya seperti apa. Berarti harus mengetahui nih cara mengetahui minatnya seperti apa nih Bu?
1: Oke, sebenarnya kalau mau tahu gitu ya, sebenarnya mengenali ini minatnya anak atau orang tua dulu gitu ya.
0: Berarti ada dua nih Bu ya, dari si anaknya dan dari si orang tuanya.
1: Kalau dari orang tuanya tuh sebenarnya apakah ini minatnya orang tua aja, bukan minatnya si anak gitu ya. Paling sederhananya coba ditanyain gitu ya sama diri sendiri juga gitu ya. Yang paling bersemangat tuh siapa gitu ya, yang antusias tuh siapa, apakah orang tuanya atau jangan-jangan malah anaknya tuh gak peduli sama sekali gitu ya. Nah kalau misalnya yang terlalu antusias ternyata banyakkan orang tua ya, ini baru checklist satu. Wah, gitu kan, siapa tahu belum mood aja anaknya kan, bisa gitu ya checklist ini bisa jadi minatnya orang tua. Ada ambisi masa lalu gitu ya yang belum tercapai, sekarang anaknya gitu ya. Dulu saya mau kuliah kedokteran tapi gak punya biaya, sekarang saya punya duit, biarkan si anak saya nih yang kuliah gitu ya. Jadi ada juga yang seperti itu gitu ya. Atau misalnya kalau dalam perlombaan, kalau ada beberapa orang tua gitu ya, yang sedih itu siapa sih kalau gagal atau misalnya nggak menang gitu.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya orang tuanya deh, bukan anaknya.
1: Iya, anaknya mah santai-santai aja.
0: Berarti gitu ya. Kalau misalkan di checklist-checklistnya itu banyaknya orang tuanya, kemungkinan besar artinya si orang tua yang sebenarnya pengen.
1: Betul, yang lebih pengen, yang berambisi atau berminat adalah orang tuanya gitu ya. Dan kerap kali si anak tuh cenderung mengabaikan kalau kayak gitu gitu. Ya udah mama aja yang kuliah gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya, sampai akhirnya anaknya mungkin terucap seperti itu. Jadi kenali apakah ini memang ambisinya dari seorang tua atau memang keinginannya dari si anak gitu ya. Jika minat anak sebenarnya nggak perlu disuruh, dia akan cari tahu bahkan lebih update pengetahuannya, informasinya terkait jurusan itu gitu ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ya tergantung ya, ada kasus-kasus khusus anaknya nggak peduli sama sekali, tapi beberapa kasus juga sebenarnya anaknya udah peduli, tahu loh aku jurusannya misalnya mau pilihnya HI gitu ya, tahu kok saya mau dituju tuh nanti saya mau jadi diplomat misalnya, atau saya mau kerja di bidang ini, itu ada juga sudah dikasih tahu gitu ya ke orang tuanya, pokoknya kamu harus masuk hukum, wah gitu ya misalnya. Jadi itu terjadi perdebatan gitu ya, nanti tuh pokoknya kamu tuh bisa nerusin gitu ya, misalnya udah punya papanya juga lawyer gitu ya, anaknya mesti dipaksa jadi lawyer juga, itu banyak gitu ya kasusnya gitu ya. Jadi ada beberapa profesi yang istilahnya kayak turun-temurun gitu ya, yang range-nya adalah tinggi gitu ya, kedokteran lah, lawyer lah gitu ya, ada yang juga mungkin ekonomi, bisnis gitu ya, yang sedang marak juga gitu ya. Jadi lihat-lihat gitu ya anaknya di mana. Nah, kasus itu, yang baik
0: iya. Itu kan kalau misalkan kasus si anaknya ngerti nih, saya harus ngambil jurusan ini, dan sedangkan si orang tuanya juga pengen nih, kayaknya yang terbaik untuk anak saya adalah jurusan dokter. Misalkan si anaknya pengen ngambil jurusan hukum gitu, si orang tuanya pengen ngambil jurusan dokter. Nah, sebaiknya ini orang tua harus bersikap seperti apa nih ketika setelah mengetahui kayaknya anaknya minatnya ini gitu, tapi sedangkan kita sendiri punya pemikiran yang lain, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua?

0: kira-kira rasanya gimana sih di dalam fakultas apa yang Perancis tadi ya, sastra Perancis, rasanya gimana Mas?
1: Justru saya ini termasuk anak yang ketika mau masuk tuh nggak ngerti apa-apa, Bu. Saya bingung sendiri mau masuk jurusan apa. Yang pasti, yang pasti ketika ngambil jurusan di UMPTN udah harus masuk negeri, udah gitu aja.
0: Iya, kan, tapi kan ini nggak ada paksaan orang tua.
1: Nggak ada ya, paksaan masa, orang tua. Tapi si anaknya ini sayanya sendiri ketika itu nggak tahu mau ngambil jurusan apa. Banyak juga loh, Bu. Misalkan kita nanya anak SMA, nanti ketika kuliah mau ngambil jurusan apa? Ya ini masih bingung, Kak, aku mau ngambil jurusan apa? Akhirnya semuanya marketing Universitas Padang berlomba-lomba menggait.
0: Berlomba-lomba menawarkan, bagus ini ya jurusan ini ya gitu ya.
1: Nah, apa nih harus dilakukan?
0: Ya, jadi ketika misalnya kalau begitu berarti harus ada sebenarnya memang kalau sederhananya paling singkatnya pakai asesmen. Sebenarnya psikotes itu masih tetap berlaku gitu ya, penjurusan minat dan bakat, supaya minimal kita dapat scope gitu ya. Kalau misalnya mau lihat-lihat gitu ya, ada beberapa dasar teorinya sebenarnya pembuatan asesmen. Jadi orang tuh bekerja kira-kira minatnya tuh ada beberapa bidang gitu ya. Apakah dengan orang, apakah nantinya dia cocoknya lebih ke teknik aja, atau dia mungkin hanya berkutat dengan ide aja udah bisa gitu ya. Jadi beberapa case gitu ya, kasusnya adalah bisa saja tidak sesuai dengan minat tuh bukan berarti kemudian tidak berhasil gitu ya, bisa saja tetapi tak maksimal gitu ya. Coba aja kalau misalnya nih ya, contoh ada orang yang sulit sekali untuk bicara dengan orang lain, membuka pembicaraan, kemudian masuk di jurusan yang memang mengharuskan dia untuk lebih banyak dia yang berbicara duluan gitu ya di depan umum gitu ya, kayak misalnya Mas Timo nih mesti ngomong terus nih ya di broadcasting gitu ya, sementara dia sulit banget gitu ya merangkai kata-kata, kemampuan verbalnya kurang bagus, tapi dia punya kemampuan analisanya cukup teliti. Misalnya kalau misalnya di bidang riset, misalnya biologi gitu ya, mau bikin atau misalnya teknologi pangan dan seterusnya, dia mungkin akan lebih cocok gitu ya, nggak terlalu banyak ngomong tapi dia memikir gitu ya, melakukan analisa dengan baik, ya itu bisa memang bagiannya dia. Ada juga yang mungkin hal-hal praktis, yang ngoprek mesin misalnya, teknik mesin atau misalnya mungkin bagian-bagian elektro gitu ya, robotik dan seterusnya, tangannya memang terampil di situ gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin praktisnya lebih kuat gitu ya, ada yang orang-orangnya kuat di dalam analisa, ada juga orang-orang yang punya ide-ide kreatif entah apapun itu ya, bisa nulis, bisa konten sekarang ya, konten video kreator gitu ya. Jadi bidangnya beda-beda, jangan dipaksain juga gitu. Kamu dong bikin misalnya konten tertentu, video di create di YouTube biar dapat duit misalnya. Orang tua juga ada yang dukung kayak gitu sebenarnya, tapi anaknya gak suka gitu ya, maunya yang lain gitu ya. Ya lihat-lihat kemampuannya anak lebih kuat di mana, gak harus dipaksakan. Sama seperti ketika kita misalnya nilainya harus bagus semua, enggak juga kok gitu ya. Yang enggak bisa matematika tapi besoknya sukses juga masih banyak kok gitu ya. Jadi enggak semua bidang gitu ya. Jadi kalau kita pernah bahas gitu ya tentang multiple intelligence ya, di bidang manapun dia juga tetap cerdas loh gitu ya. Dia jadi dokter hewan juga okay, gitu ya. Misalnya enggak jadi dokter manusia misalnya gitu ya. Jadi ada sangat banyak ragam jurusan, jadi bisa dilakukan minimal assess dulu kira-kira skopnya di mana. Dia tuh lebih suka di bidang yang, maksudnya secara garis besar ya, lebih ketemu orang atau di bidang yang praktis, barang-barang gitu ya, atau istilahnya yang bisa dioprek lah gitu ya, entah elektronik gitu ya, atau mesin atau apa, barang, bisa juga orang-orang IT gitu ya, hardware atau software gitu ya, atau di bidang yang misalnya membutuhkan ide, kayak misalnya penulis gitu ya, atau misalnya pelukis pun gitu ya, bidang art misalnya, itu juga ada gitu ya. Jadi ada beberapa bidang. Nah Bapak Ibu juga bisa akses gitu ya, misalnya googling gitu ya, minat itu dia cocoknya di mana ya, dari teorinya John Holland gitu ya. Jadi bisa aja riasek tuh ya, apakah realistik gitu ya, atau sukanya tuh menginvestigasi gitu ya, atau bidang art, sosial, ada juga konvensional yang administrasi, atau entrepreneur. Nah, jadi bisa dicek dari situ kira-kira lebih yang mana ya nih anak gitu. Jadi anaknya juga bisa.

0: nah, ngetes juga diri sendiri gitu ya, nantinya lebih tahu juga bidangnya. Jadi kalau yang paling sederhana ya, nanti sebenarnya ini tiga teknik yang sebenarnya biasa juga dipakai untuk tahu mana minat dan bakatnya si anak gitu ya, yang paling istilahnya dominan. Kita nggak akan tahu ya, sebenarnya kan areanya luas seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Ada orang-orang nanti kerjanya tuh di bidang yang mana gitu ya, areanya lebih cocok ketemu orang atau enggak, di bidang yang hanya perlu ketemu istilahnya temuannya tuh barang, terus di depan komputer aja cukup gitu ya. Atau yang senang misalnya di bidang art ya, berarti kan lukis, atau misalnya kalau di dunia perfilman ya perfilman gitu ya, atau ide-ide kreatif yang lainnya, atau penulis dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan sebenarnya sejak dini memang observasi gitu ya. Observasi gitu ya, observasi ini observasi apa sih gitu ya, bisa track recordnya dia, kegiatan-kegiatan, aktivitas, hobi, bahkan gitu ya yang terus menerus dilakukan. Dan memang ya mungkin pasti ada masanya dia nggak suka sih gitu ya, wajar gitu ya, ada orang lelah gitu ya, tapi balik lagi ke situ gitu ya, bisa aja mungkin cobain hobi yang lain ibaratnya, atau ekstrakurikuler lah gitu ya. Kalau zaman sebelum pandemi ya, karena kalau sudah pandemi kayaknya nggak ada ekskul gitu ya, jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya, yang di luar sekolah kadang-kadang justru itu bisa kelihatan gitu ya. Secara sederhana misalnya nih ya, yang ada kasus real gitu ya, ini anak senang banget ya pelihara-pelihara hewan dan seterusnya gitu ya. Oh ternyata dia punya bidang peminatan gitu ya, kalau dilihat dari teorinya Howard Gardner gitu ya, multiple intelligence-nya di bidang naturalis, nanam juga okay, gitu ya, tangannya dingin gitu ya, ngerawat hewan juga hidup dan seterusnya gitu ya. Jadi oh bisa aja ya di bidang istilahnya yang berkaitan dengan alam gitu ya, entah dia di botanikal, entah dia mungkin mau jadi dokter hewan kah gitu ya, atau di bidang yang memang ada kaitannya dengan itu gitu ya, pertanian, peternakan gitu ya, ada yang memang sukanya di situ gitu ya, ada juga yang mungkin sukanya misalnya melukis, painting, itu nggak ada habis-habisnya gitu ya. Mungkin waktu TK kan memang dipaksa ya buat mewarnai gitu ya, tapi sudah semakin besar dia beda loh, punya aliran tertentu misalnya gitu ya, paintingnya entah abstrak, entah realistik, entah mungkin juga sampai tiga dimensi dan seterusnya. Itu memang ada orang-orang kayak gitu gitu ya, gambar kan banyak ya, melukis itu nggak hanya di atas kanvas gitu ya, bisa aja ada yang di tembok, kita lihat kan gitu ya, beberapa orang-orang memang pelukisnya di tembok gitu ya, asal bukan tembok orang lain gitu ya. Ya misalnya di ya kolong-kolong itu kan jembatan juga ada, cuman kurang diberikan sarana aja gitu ya. Jadi ada yang bisa sampai menghasilkan karya tertentu gitu ya, ada yang mungkin kurang difasilitasi, jadi ada yang memang bisa dicek lah gitu ya, kesukaannya hobi di luar itu, musik misalnya gitu ya, bukan berarti kan harus pemain musik juga gitu ya, misalnya dia justru jadi konduktornya gitu ya, orkestra itu kan juga satu pekerjaan yang prestisius loh gitu ya.
1: Itu jadi lebih sulit loh Bu, kalau jadi konduktor harus bisa semua musik loh.
0: Iya betul gitu, tapi kan berarti dia punya feeling ya di bidang itu gitu ya, jadi gak boleh disepelekan nanti mau jadi apa kamu pengamen gitu ya, kadang kan masih ada underestimate seperti itu ya, padahal kan jenis pekerjaan di dalamnya ada banyak banget loh gitu ya. Jadi kayak editornya yang di dapur rekaman itu juga membutuhkan loh orang-orang yang punya ketajaman feeling dari bidang musik. Jadi perlu buat istilahnya membuka ya, wawasan bahwa ada banyak banget jenis pekerjaan saat ini. Editor-editor sangat banyak loh gitu ya peluangnya gitu ya di kondisi saat ini. Ada juga orang-orang yang mungkin di bidangnya butuh praktis gitu ya, di era-era katanya 5 tahunan, 10 tahun yang akan datang, bukan analis doang gitu ya, tahu teori tapi nggak bisa praktek. Kayak misalnya profesi yang tidak tergantikan di bidang teknik-teknik mesin gitu ya, entah mesin mobil, entah mesin apapun itu masih dibutuhkan gitu ya. Orang kan hidup banyak banget loh gitu ya, apa istilahnya, dengan mesin-mesin yang ada gitu ya. Kalau nggak ada mereka ini, orang-orang yang terampil di bidang praktis juga susah loh gitu ya. Orang mengendarai mobil dan mobilnya rusak, nggak ada yang memperbaikin gimana gitu ya.
1: Jadi masih dibutuhkan gitu ya.
0: Jadi masih dibutuhkan sekali, di observe gitu ya. Anaknya lebih terampil yang mana ya, kalau mau sederhana tiga nih gitu ya, yang praktis, analis, atau yang bidang kreatif, gitu ya. Jadi itu bisa dispesifikin gitu ya, nantinya di observe liatin anaknya lebih suka yang mana nih gitu ya. Dan pastinya makanya perlu difasilitasin gitu ya, di luar itu perlu dikasih kegiatan di luar game gitu. Jadi nggak hanya melulu game gitu, cobain gitu ya, kasih tanggung jawab, pelihara ikan gitu ya,
1: kan cupang gitu
0: ya. Ya, ya coba bantuin.
1: Gitu ketika ya. Berbicara tentang minat itu sama nggak sih Bu dengan hobi gitu, misalkan anaknya hobi mancing gitu, oh berarti minatnya di situ, di dunia perairan.
0: Kita bisa lihat minat itu salah satunya lewat hobi, tapi bukan berarti hobi sama dengan minat untuk karir ya gitu ya. Karena orang bisa berkarir apa aja, punya hobi apa aja juga gitu ya. Jadi bisa aja kita observe, dilihat dari hobi, tapi bukan berarti sama dengan nanti karirnya di bidang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nih hobinya apa, olahraga, bukan berarti kan harus jadi atlet juga gitu ya. Jadi bisa saja kita observe lewat itu, tapi tidak selalu sama. Kita kan bisa kan istilahnya areanya di bidang mana sih gitu kan. Gitu. Jadi bisa lewat observe, itu kan yang baru pertama. Yang kedua dikonfirmasi lewat diskusi gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah besar SMP, SMA gitu ya, bisa ditanyakan gitu ya, pengennya kerja di mana sih gitu ya, kebayangnya besok bekerja kayak apa gitu ya, apakah jadi kaum rebahan yang saat ini hari-hari ini marah gitu ya, di rumah aja gitu ya,
1: tapi duitnya atau, banyak gitu ya,
0: duitnya banyak, atau di kantoran, atau misalnya di lapangan yang bisa jalan-jalan gitu kan. Ada beberapa orang mau jadi pilot, pramugari gitu ya, tapi sanggup nggak kamu jalan-jalan gitu ya? Ini bukan jalan sekali loh, tapi terbang terus gitu ya kan, dari pagi ini kan terbang lagi kemana gitu ya, yang lainnya pada jalan-jalan tapi kamu kerja loh gitu misalnya. Yang lainnya misalnya bisa liburan, kamu nggak bisa off gitu ya. Ada yang senang misalnya di perhotelan ya kan, sambil menikmati gitu ya. Benar, tapi ingat loh ya, kamu nggak ada day off-nya gitu ya, beda gitu ya. Ada yang memang suka yang rutinitas, yang sifatnya konvensional. Yang lain libur ya, dia juga harus libur gitu ya. Kan ada beberapa profesi yang nggak bisa kayak gitu gitu ya. Misalnya kayak Mas Timo nggak kenal hari libur gitu ya.
1: Ada Bu, ya, atau penyiarnya bisa libur, cuma radionya nggak libur.
0: Radionya nggak ya, penyiarnya bisa libur. Atau misalnya yang benar-benar nggak bisa libur kan misalnya di bidang kesehatan gitu ya, dokter gitu ya. Yakin nggak kamu mau di kedokteran, tapi ya itu gitu ya, on call, standby gitu ya, mesti istilahnya kesehatan fisiknya juga terjaga gitu ya, jangan sampai jadi dokternya yang tepar nanti ya gitu ya, apalagi kondisi saat ini gitu ya. Jadi perlu untuk dikasih gambaran kamu tuh mau kerja di bidang yang seperti apa, dan orang tua perlu terbuka juga, jangan memaksakan satu bidang yang sebenarnya orang tua sendiri nggak tahu gitu ya. Jadi banyak kan yang iya kamu harus jadi dokter gitu ya, tapi kayak gimana sih, tahu nggak resikonya gitu ya, kalau menanya si anak apa misalnya ternyata anaknya secara fisik nggak sehat gitu ya, dipaksa untuk di kedokteran tuh lumayan loh, fisiknya harus 24 jam loh gitu ya. Jadi ada shift-shiftannya juga loh gitu ya, waktu koas dan seterusnya. Kira-kira orang tua juga rela nggak ya waktu liburan dia susah juga gitu misalnya gitu ya. Jadi karena kan ada tanggung jawab untuk pasien misal gitu ya. Atau misalnya dipaksa untuk

0: untuk dilakukan. Karena tidak dipungkirin bakat dan minat lebih baik sejalan dibandingkan salah satu saja. Gitu. Jadi lewat psikotes sebenarnya juga bisa tahu gitu ya minat dan bakatnya sejalan atau enggak.
1: Nah, lewat psikotes, misalkan hasil psikotesnya sudah terbukti gitu bahwa ini sebenarnya cocoknya bidangnya di ini, tapi ternyata sih ya, misalkan di bidang apa ya, di bidang musik gitu, tapi ternyata si anaknya malah nggak mau gitu, pengennya bidang yang lain. Ini apa nih yang harus dilakukan orang tua nih?
0: Sebenarnya biasanya penjurusan itu kita akan kasih clue pilihan beberapa, jadi nggak mungkin salah satu aja. Jadi kira-kira bidangnya tadi yang scope-nya besar, misalnya memang cocoknya di art. Art itu kan nggak hanya musik aja kan, gitu ya. Jadi ada bidang art itu banyak banget, gitu ya. Jadi mau jadi penulis pun juga masih di bidang itu sebenarnya, gitu ya. Jadi pasti pilihannya nggak cuma satu. Saya yakin kalau habis apalagi biasanya assessment dibarengi dengan konsultasi, gitu ya. Jadi scope-nya akan kelihatan lebih suka yang mana.
1: Wow. Hari ini kita sebagai orang tua sudah bisa mulai terbuka dong ya pikirannya nih. Jangan
0: semoga
1: memaksakan
0: ya, gitu ya Bapak Ibu, supaya tidak memenjarakan anak kuliah gitu ya. Tapi dia tidak suka, dan bahkan kadang-kadang tadi kayak Mas Limo, pokoknya harus negeri itu sambilnya sembarangan gitu ya, bahaya gitu ya. Kalau karena biaya, benar sih, mungkin beberapa orang tuh berpikir bahwa biaya kuliah itu mahal. Ini sekadar sekalian info gitu ya. Banyak sekali beasiswa sebenarnya, baik negeri maupun swasta itu memberikan beasiswa. Ada yang swasta itu bahkan juga 100% juga memberikan, juga ada loh gitu ya. Jadi tentu akan banyak sekali peluang gitu ya di kondisi saat ini. Dari pemerintah pun juga ada gitu ya, kalau boleh saya sebut misalnya LPDP gitu ya. Jadi itu peluangnya ada banyak kok. Waktu masuk misalnya bayar, tapi pas di dalamnya ada sumber istilahnya beasiswa itu banyak. Ya, kalau udah pernah kuliah pasti lihat-lihat pelapan pengumuman gitu, tahu ya.
1: Sering-sering lihat mading dah.
0: Ya, mading-mading gitu ya. Banyak kok beasiswa di situ. Karena saya juga ngerasain gitu ya, waktu kuliah juga ada loh beasiswa itu. Pas masuknya bayar, tapi pas kalau menjalanin pas suka gitu ya, sesuai jurusannya, bisa loh dapat beasiswa juga gitu.
1: Wow.
0: Jadi para orang tua juga perlu mempertimbangkan itu ya, supaya nanti jangan sampai ada mas timo berikutnya gitu ya. Salah jurusan gitu ya Mas ya, ataupun juga sebenarnya kasusnya banyak kok gitu ya, di mahasiswa saya tiga jurusan, setahun jurusan A, berikutnya jurusan B gitu ya, nggak lulus, akhirnya kerjanya di bidang apa gitu ya. Jadi sayang banget gitu ya.
1: Iya. Yang penting nih, observasi, diskusi, dan assessment itu tadi tiga hal penting yang harus dilakukan oleh orang tua nih, agar nanti anaknya tidak salah jurusan ataupun orang tuanya juga tidak memaksakan jurusan dari orang tuanya itu sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Riz Herwina Rani Lidiwati, Master Psikologi, psikolog yang telah hadir di program Parenting with Heart.
0: Terima kasih Mas Timo, semoga berguna sekalian ya untuk para orang tua, semoga anaknya juga tidak salah jurusan, dan pastinya untuk karirnya semakin baik.
1: Nah itu dia yang pasti kita semua juga berharap untuk anak-anak kita, putra-putra kita menjadi lebih baik lagi dibanding kita saat ini Bu ya. Dan sesuai pastinya dengan jurusannya ya dan minatnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya demikian perbincangan kita di program Parenting with Heart. Saya Timo Ardante, keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.

0: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036 024-354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bill Yance mengajukan pertanyaan ini sebagai judul bukunya, Di Mana Allah Waktu Aku Menderita. Jika Anda belum pernah mengajukan pertanyaan itu, kuatkan hati Anda. Suatu saat pertanyaan itu bisa saja keluar dari hati Anda saat Anda berusaha memahami kontradiksi antara apa yang Anda alami dengan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang baik dan mengasihi Anda. Kenyataannya, kita ini hidup di dunia yang cacat dan rusak, dan orang yang adil dan yang tidak, serta yang baik dan yang jahat, sama-sama mengalami konsekuensi dari kehidupan di planet bumi ini. Salah satu tugas terberat yang bisa Anda hadapi adalah mempertahankan keyakinan Anda di saat emosi mendorong Anda untuk melepaskannya karena kenyataannya tidak seperti itu. Pernahkah Anda meluangkan waktu untuk memperhatikan sebagian dari gambaran yang diberikan oleh Allah di dalam Alkitab yang secara gamblang menggambarkan kepeduliannya terhadap Anda? Seperti seorang bapa yang menggendong anaknya, atau seorang gembala yang menggendong dombanya menyeberangi sungai yang deras, atau seekor raja wali yang dengan lembut membawa anaknya. Mari kita mulai dengan gambaran bapa yang menggendong anaknya, bahkan seperti Allah yang kadang-kadang menggendong kita melalui masa-masa yang suram. Mendekati akhir hidupnya, Musa tahu bahwa ia harus menyiapkan umat Allah menghadapi apa yang ada di depan mereka. Ia mengingatkan mereka peristiwa saat ia mengutus 12 mata-mata ke tanah perjanjian, dan mereka kembali dan melaporkan kesulitan besar yang menghadang mereka. Kemanakah pula kita maju? Mereka berseru dan menambahkan, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Tawar hati adalah inti dari kehilangan semangat. Tetapi Musa berkata, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ia mengingatkan bahwa Allah lah kekuatan mereka saat mengembara di padang gurun. Katanya, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini? Ulangan pasal 1 ayat 29. Pada waktu itu, apakah mereka sadar bahwa selama itu Allah memimpin mereka, mendukung mereka, bahkan mengangkat mereka melewati kesulitan? Tidak sama sekali. Mereka bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka ingin kembali ke Mesir. Tapi Musa berkata, tidak, selama ini Allah lah yang menggendong kalian, bahkan di saat kalian tidak mengetahui atau merasakannya. Di Mazmur pasal 28 ayat 9, ada gambaran tentang gembala yang menggendong dombanya, dan sang pemazmur menerapkannya kepada kita di saat-saat kita terlalu lemah dan kehilangan semangat untuk terus maju. Apakah Anda ingat kisah yang indah tentang jejak kaki dan tokoh di kisah itu bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin dia berjalan dengannya kalau ada hanya sepasang jejak kaki? Allah menjawab, di saat kau lemah, aku menggendongmu. Ulangan pasal 33 ayat 27 berkata, di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Perkataan yang sering menenangkan saya saat berada di pesawat yang bergoncang-goncang pada ketinggian 35.000 kaki. Juga ada gambaran di Keluaran pasal 19 ayat 4 dan Ulangan pasal 32 ayat 11 tentang Raja Wali yang mendukung anak-anaknya di sayapnya saat mereka masih terlalu lemah untuk terbang sendiri. Tapi mungkin Anda berkata, ah, itu cuma gambaran. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Allah berjalan dengan saya di masa-masa yang suram? Ingatkah Anda bahwa Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Dan dia berkata lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Gambaran tentang gembala, bapa, dan raja wali tadi dimaksudkan untuk membangkitkan semangat Anda. Suatu hari Anda akan memandang ke belakang dan melihat tangannya meskipun waktu itu Anda tidak merasakannya. Dan Anda akan tahu bahwa dia memang berjalan bersama Anda melalui masa yang suram dan lembah kegelapan. Itulah kebenaran yang harus Anda pegang di saat emosi Anda mendorong Anda untuk menyerah. Ya, belajarlah untuk memerintahkan emosi Anda untuk diam. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
3: The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari tribunjateng.com. Berikut perakiraan cuaca di Jawa Tengah, Kamis 13 Agustus 2026. Dari seluruh wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten kota, besok diprediksi, hari ini diprediksi bakal cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara terendah 15 derajat Celcius, sedangkan tertinggi 34 derajat Celcius.

dengan suhu rata-rata 15 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin rata-rata 4 km per jam hingga 11 km per jam. BMKG memprediksi puncak kekeringan di Jateng terjadi Agustus sampai September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim telah menyediakan sebesar 123 juta liter air bersih di 18 kabupaten atau kota yang berpotensi terancam bencana kekeringan, namun distribusi air bersih itu terancam terkendala kenaikan harga BBM non subsidi. Kepala BPPD Jateng Bargas Catursasi Penanggungan mengatakan air bersih sebanyak 123 juta liter sudah disiapkan untuk didistribusikan. Pihaknya saat ini telah melakukan pemetaan termasuk alat distribusi. Yang menyebut informasi dari BMKG, pengaruh El Nino pada tahun 2026 akan berdampak kemarau lebih lama di Jawa Tengah. Ancaman kemarau tahun ini juga diprediksi tidak jauh berbeda dengan puncak kemarau ekstrem pada tahun 2019 dan tahun 2023.

Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini. Rabu 12 Agustus 2026. Dolar Amerika beli Rp17.857, jual Rp17.877. Dolar Singapura beli Rp13.932, jual Rp13.971. Euro Eropa beli Rp20.585, jual Rp20.641. Dolar Australia beli Rp12.585 dan jual Rp12.632. Dolar Kanada beli Rp12.809 dan jual Rp12.844. Pound Sterling Inggris beli Rp24.096 dan jual Rp24.166. Dolar Hong Kong beli Rp2.275 dan jual Rp2.278. Yen Jepang beli Rp111.92 dan jual Rp112.24. Rial Saudi beli Rp4.754, jual Rp4.762. Yuan China beli Rp2.638 dan jual Rp2.656.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana Ayah tahu? Sana tanya Ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, Ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu Ibu punya aja sih idenya?
2: Karena Ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi selanjutnya kami sampaikan. Dari kompas.com, Prabowo ajukan Destri Damayanti jadi Gubernur BI ke DPR RI. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia atau BI Destri Damayanti untuk menjadi calon gubernur definitif Bank Indonesia ke DPR RI. Pengusulan tersebut tertuang dalam surat presiden atau surpres yang dibawa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada DPR. Diketahui Desti menjadi pejabat sementara atau PJS atau pejabat gubernur Bank Indonesia atau BI menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri pada 27 Juli 2026. Selanjutnya pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti surpres tersebut dengan menugaskan Komisi 11 DPR RI sebagai mitra Bank Indonesia untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Hingga berita ini tulis belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPR RI maupun jajaran Komisi 11 DPR RI terkait surpres tersebut. Dilansir dari situs resmi BI, Desti Damayanti merupakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1963 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga meraih gelar Master of Science dari Field of Regional Science Cornell University, New York, USA.

Masih dari kompas.com, anggota DPR minta polisi periksa Febri Ardiansah terkait kematian Sutrimo. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Inka Panjaitan mengatakan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah harus diperiksa kasus kematian Sutrimo yang diduga kepala rumah tangga Febri. Hinka menjelaskan berdasarkan KUHAP, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui kematian Sutrimo harus dimintai keterangan oleh penyidik, sebab menurutnya penyidik harus mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya di kasus Sutrimo. Sementara itu, Hinka mengaku akan mengusulkan ada rapat Komisi 3 DPR dengan polisi terkait penyidikan kasus Sutrimo meninggal itu. Sebelumnya, pengacara keluarga Sutrimo Aan Rohaini mengungkapkan isi percakapan Sutrimo dengan keluarga di kampung halaman sebelum ditemukan meninggal dunia. Menurutnya, percakapan dengan keluarga yang masih terekam di ponsel keluarga hanya dari tanggal 19 sampai 23 Juli 2026.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, Mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan mengenai harga emas antam Semarang hari ini Rabu 12 Agustus 2026 turun Rp30.000. Harga tersebut mengalami penurunan. Harga emas batangan antam hari ini Rabu 12 Agustus di angka Rp2.680.000 per gram. Harga tersebut mengalami penurunan Rp30.000 dari harga terakhir Rp2.710.000. Sedangkan harga plus PPh 0,25% hari ini Rp2.686.700 per gram. Sementara harga buyback emas antam hari ini Rp2.516.000 per gram turun Rp30.000 dari harga sebelumnya.

Ragam usulan ganti nama RUU Perampasan Aset dari Pemulihan hingga Melindungi Aset Rakyat. Dari Jakarta yang saya ambilkan dari kompas.com, beragam usulan agar nomenklatur rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset diubah terus bermunculan. Dalam tahap penghimpunan masukan yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, sejumlah pihak menilai istilah perampasan aset belum sepenuhnya menggambarkan tujuan dan ruang lingkup aturan yang sedang disusun. Selain nama, para pengusul juga menyoroti arah pengaturan RUU agar kewenangan negara dalam mengambil alih aset tetap memiliki perlindungan hukum yang kuat. Usulan tersebut datang dari jurnalis senior Bambang Harimurti dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 3 DPR pada 11 Agustus 2026. Dia menawarkan nomenklatur RUU Perampasan Aset diubah menjadi RUU Melindungi Aset Rakyat. Alasannya agar tujuan pembentukan aturan tidak hanya berorientasi pada perampasan aset. Ia menegaskan juga tujuan utama BELIA tersebut seharusnya mencakup perlindungan aset rakyat dan pemulihan aset negara. Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan bahwa RUU tersebut berpotensi memberikan kewenangan besar kepada negara untuk mengambil alih hak milik pribadi. Oleh karena itu ia meminta RUU tersebut memiliki perlindungan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Bambang juga mendorong agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan untuk kepentingan politik. Menurut dia, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk membungkam lawan politik, mengintimidasi wartawan atau masyarakat sipil, menyelesaikan sengketa pribadi maupun menekan perusahaan karena alasan politik.

Masih dari kompas.com kami sampaikan, ex-wakil kepala BGN dijadwalkan jalani sidang pra-peradilan perdana hari ini. Mantan wakil kepala BGN Lodewijk Pusung menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait kasus dengan penyimpangan tata kelola program MBG di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, PN Jakarta Pusat, sidang akan digelar pada pukul 10 WIB di Ruang Kusuma Atmajaya 3, PN Jakarta Pusat.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Informasi yang terakhir kami sampaikan dari kompas.com, terbongkarnya ribuan pegawai Kemensos main judi online. Dari Jakarta, kami ambilkan dari kompas.com, jelang momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pengingat kepada para pegawainya untuk berbenah diri serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Sebagai upaya membenahi kedisiplinan internal seluruh jajarannya, Saifullah men-screening oknum pegawai di kementeriannya yang terindikasi terlibat praktik judi online atau judol. Merujuk pada laporan resmi Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Saifullah mengungkapkan bahwa ternyata ada ribuan pegawainya yang terindikasi terlibat praktek judol. Ada 1.900 pegawai. Dari data PPATK dilaporkan setidaknya dalam 2024-2025 sudah ada sebanyak 1.900 oknum pegawai Kemensos terindikasi terlibat transaksi judol dengan nilai transaksi keluar mencapai 8,6 miliar rupiah. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang.

Selamat pagi menjelang siang sahabat, kita berjumpa kembali di acara Happy Family untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 yang akan kembali menemani aktivitas Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11 lebih 30 menit. Berbagi tips sehat tentunya bermanfaat buat kita semuanya, dan pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM. Pergi untuk kembali sebuah lagu dari MJ Rudy Setiawan featuring dengan Butet Manik, hadir mengawali perjumpaan kita, dan saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Sahabat pagi, hari ini kita akan bagikan info seputar buah yang mengandung vitamin B, D ya, Delta. 9 buah yang mengandung vitamin D benarkah cukup efisien ya? Nah, buah yang mengandung vitamin D termasuk cukup sedikit jenisnya, kecuali mengandung nutrisi penting lainnya. Tapi adakah buah yang mengandung vitamin D tersebut? Ada dan hanya beberapa buah saja meskipun kandungan vitamin D cukup kecil. Nah, kita akan bagikan info jenis-jenis buah ini yang tentunya bisa sahabat juga konsumsi untuk bisa mendapatkan vitamin D. Nah, apa itu vitamin D dan mengapa sih kok penting gitu ya? Nah, vitamin D yang juga disebut dengan kalsiferol merupakan vitamin yang secara alami larut dalam lemak dan terkandung dalam beberapa makanan dan atau ditambahkan ke makanan lain. Vitamin D penting karena dapat meningkatkan penyerapan kalsium di dalam usus dan menjaga konsentrasi kalsium dan fosfor yang memadai untuk mineralisasi tulang normal. Nah, tanpa vitamin D yang cukup, tulang dapat terbentuk menipis dan rapuh. Kecukupan vitamin D mencegah rakritis dan anak-anak pada anak-anak, osteomalasia pada orang dewasa, dan bersama kalsium dapat melindungi lansia dari osteoporosis. Nah, buah yang mengandung vitamin D. Mendapatkan cukup vitamin D penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan kesehatan secara menyeluruh. Ini ada beberapa deretan buah yang cukup kaya vitamin D. Yang pertama itu adalah buah kiwi. Buah tropis ini kaya vitamin D, C, K, dan serat. Buah yang rasanya manis dan asam ini juga lazim dikonsumsi di Indonesia. Bisa langsung dimakan atau dijadikan salad buah. Kemudian buah amla. Nah, buah bernutrisi tinggi ini mengandung vitamin D yang cukup tinggi. Buah ini kaya antioksidan, serat, dan vitamin C yang bentuknya kecil dan rasanya asam manis. Kemudian apel. Nah, buah ini juga bisa menjadi sumber asupan vitamin D. Selain itu, apel juga kaya magnesium untuk penyerapan vitamin D. Buah ini bisa jadi snack yang sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Lalu buah pisang. Nah, buah yang satu ini juga kaya vitamin D dan sumber magnesium untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Tambahkan 1 atau 2 pisang pada menu makan Anda setiap hari. Lalu buah tropis berikutnya adalah pepaya. Ini mengandung vitamin D meskipun dalam jumlah sedikit ya. Pepaya ini juga kaya vitamin A, C, dan E yang dapat menutrisi tubuh agar tetap sehat. Lalu buah semangka, siapa yang suka buah semangka apalagi di musim panas ya. Nah, buah ini menghidrasi tubuh kita. Selain itu, meskipun jumlahnya kecil ya, kandungan vitamin D buah ini dapat berkontribusi pada asupan vitamin D ke tubuh kita. Kemudian jambu biji ya, selanjutnya ini buah yang kaya vitamin C, jambu biji ini, dan juga dapat memberi asupan vitamin D dalam jumlah yang cukup. Nah, buah ini cukup populer dikonsumsi di Indonesia. Lalu alpukat. Nah, buah yang serbaguna ini dapat menjadi sumber serat dan juga lemak sehat. Selain itu, alpukat juga mengandung vitamin D meskipun cukup kecil. Lalu yang berikutnya adalah jeruk. Nah, sejak lama kita tahu jeruk ini terkenal akan kandungan vitamin C yang tinggi ya. Tetapi jeruk juga bisa menjadi sumber vitamin D dalam jumlah cukup yang bisa dicampur ke berbagai minuman atau makanan. Gimana? Mana yang suka? Semua suka ya. Jadi harus diselang-seling untuk dikonsumsi. Sekarang kita akan bagikan mengenai mitos dan fakta tentang vitamin D dari buah. Kita akan break sebentar, ada lagu Nusantara yang siap menghibur kita juga.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Semuanya bertepuk tangan.

Balik lagi sahabat Iktus mengenai mitos dan fakta tentang vitamin D dari buah ya. Buah kaya vitamin D tergolong cukup sedikit, tetapi bisakah buah menggantikan suplemen vitamin D3 berikut? Ya, adalah fakta dan mitos tentang vitamin D dari buah. Apakah buah bisa menggantikan suplemen? Pastinya tidak. Pasalnya hanya ada sedikit makanan yang secara alami mengandung vitamin D, terutama dari sumber hewani yang banyak terpapar sinar matahari. Suplemen vitamin D masih menjadi cara terbaik untuk mendapatkan tambahan vitamin D yang cukup selain matahari ya. Sementara buah yang hanya kaya mineral magnesium dapat membantu aktivasi vitamin D. Lalu apakah vitamin D dari buah diserap sama seperti dari sumber hewani? Vitamin D dari buah-buahan adalah vitamin D2 yang tidak bisa diserap seefisien sumber makan hewani yang merupakan vitamin D3. Nah, vitamin D3 lebih baik dalam penyerapannya ke dalam tubuh dibandingkan vitamin D2. Meski begitu, kedua vitamin D tadi tetap diserap di usus halus berkat keberadaan lemak untuk penyerapannya. Nah, kita sudah semakin paham mengenai buah yang mengandung vitamin D ya. Jangan lewatkan juga untuk sahabat-sahabat mengkonsumsi vitamin D tambahan. Untuk Anda bisa mendapatkan vitamin yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, kebutuhan vitamin D setiap hari itu tergantung pada usia kita. Nah, ini saya ambilkan informasinya dari salah satu dari nutrisi dan kesehatan ya.

Untuk usia 0 sampai 12 bulan memerlukan 400 IU. Lalu anak 1 sampai 13 tahun itu memerlukan sekitar 600 IU. Lalu remaja 14 sampai 18 itu 600 IU, dewasa juga 600 IU, 19 sampai 70 ya, dan ibu hamil dan menyusui itu memerlukan sekitar juga 600 IU. Lalu lansia di atas 70 tahun itu memerlukan 800 IU. Apakah anak atau orang tua hanya bisa mengandalkan buah dan paparan sinar matahari? Tidak. Apakah karena buah tidak mengandung vitamin D, tubuh memang bisa membuat vitamin D dari sinar matahari, tapi tetap perlu asupan dari makanan lain agar kebutuhan kita tercukupi, bukan karena dari buah saja. Oleh karena itu, selain harus mencukupi kebutuhan vitamin D harian dengan mengkonsumsi makanan sehat berkualitas, mungkin juga bisa ditambah susu agar bisa mendukung kebutuhan nutrisi Anda. Yang jelas kita hidup di negara tropis ini, kita sudah mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari ya. Untuk itu kita bisa memanfaatkan buat sahabat yang berolahraga sambil berjemur begitu ya di pagi hari. Tentunya ini juga sangat penting, selain tambahan multivitamin dan juga konsumsi buah dan makanan yang tentunya bisa menambah tambahan untuk kebutuhan tubuh kita mengenai kebutuhan vitamin D. Semoga ini kembali mengingatkan kita akan perlunya kita memiliki gaya hidup sehat, tercukupi setiap kebutuhan nutrisi untuk tubuh kita. Sahabat, kembali kita akan dihibur dengan beberapa lagu yang sudah saya siapkan menemani Anda di kelas sedang beraktivitas.

0: excited yet. Wah. Mana.
1: Woi, bos. Bang, jangan lari, jatuh, Bang.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, dan kita akan suah kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Pukul 11:30, inilah saatnya kita akan simak acara berikutnya, firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeremia Krismanto. Selamat mendengarkan.

Puji nama Tuhan, shalom semua sahabat itu dimanapun Anda berada. Senang sekali siang ini bisa berjumpa kembali dalam acara firman untuk Anda pada siang hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi pada siang ini. Kita datang kepada Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Bapa buat anugerah-Mu. Karena siang ini kami boleh berada dalam kondisi keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami akan belajar firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami supaya kami dapat menangkap pesan Tuhan pada siang hari ini. Sehingga pesan itu jadi berkat buat kehidupan kami dan kami dikuatkan, kami diajar, kami dinasihati, dan hidup kami semakin indah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan sekalian berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima. Ayat 1 menjadi ayat emas kita. Namun saya akan mengajak sahabat Iktus untuk membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Judul khotbah saya pada siang ini, judul renungan kita pada siang hari ini adalah Merdeka dalam Kristus. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ayat emas kita ada di ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Dari terjemahan Sederhana Indonesia, saya akan bacakan, dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari kewajiban untuk hidup seperti budak, maka berdirilah teguh dalam kebebasanmu itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat kepada hukum Taurat. Sahabat itu dimanapun Anda berada, banyak orang menganggap merdeka itu berarti bebas melakukan apa saja. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kebebasan tanpa Kristus justru akan menjadi sebuah perbudakan dosa. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34,
mengatakan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sahabat itu, dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di negeri ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Namun pertanyaannya, betulkah Indonesia sudah merdeka? Benar enggak sih Indonesia itu sudah merdeka? Kalau merdeka, mengapa ada banyak orang yang mengeluhkan kondisi keberadaannya? Karena masih ada dalam tekanan ekonomi, masih ada dalam tekanan banyak hal yang mereka harus hadapi. Ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu, saya sempat kaget karena di gereja itu saya pengen mengadakan lomba. Dan beberapa person yang saya anggap mampu, saya hubungi. Dan memang teman-teman yang saya hubungi ini berada di grup khusus yang memang grup WA itu menjadi tim di lingkaran dalam pelayanan mimbar gitu ya. Saya kaget karena ketika saya menyampaikan ide saya untuk mengadakan lomba dan kita senang-senang sebagai pengganti kelompok kecil begitu. Ternyata seseorang mengatakan begini, Om, kalau besok kita adakan lomba, baiknya kita pakai aksesoris bukan merah putih, tapi hitam dan berkerudung. Nanti kita tidak lomba, tapi kita berduka sama-sama gitu. Saya kaget. Dan dari pernyataan itu, sepertinya itu seperti joke, seperti guyonan begitu. Tapi itu ternyata adalah hatinya dia yang sedang berbicara, karena negeri ini yang menikmati kemerdekaan bukan semua masyarakat di negeri ini, karena hanya mereka yang ada di tingkat level pemerintahan di atas yang mereka sedang merdeka secara finansial begitu. Nah, kondisi keadaan seperti itu, kemudian ya udah deh, kalau begitu enggak usah, kita adakan saja, kita fine-fine saja, ibadah seperti biasa, supaya tidak terjadi gejolak, maksud saya begitu ya. Dari pernyataan yang disampaikan itu muncul sebuah pertanyaan, mengapa? Sampai ada seorang sahabat juga, saya ini kalau disuruh berdoa untuk Indonesia itu kok angel ya, pastor. Nah, kenapa toh? Nah, bagaimana tidak? Negeri ini yang merdeka itu para pemimpin, para pejabat yang bergelimang harta, sementara mereka yang ada di masyarakat ini betul-betul diperas, betul-betul diambil. Apalagi kalau sekarang ini ya, ada survei dari setiap rumah tentang kondisi keadaannya. Dan banyak orang yang mengatakan itu nanti arahnya pasti kepada pajak. Sebagai warga negara yang taat, memang kita wajib untuk memberikan pajak kepada negara. Tapi pertanyaannya, bagaimana seandainya keuangan itu ternyata dibuat program-program yang menurut banyak orang itu tidak jelas dan sebagainya. Nah, itu memaksa kita untuk kita berpikir banyak hal yang terjadi. Sahabat Titus yang dikasihi oleh Tuhan, Indonesia merdeka 81 tahun. Kewajiban kita sebagai umat Tuhan, kewajiban kita sebagai orang percaya, biarlah kita tetap mengedepankan sejatinya hidup kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang harus paling tidak, kalau tidak bisa mendoakan, kita sebagai umat Tuhan berdiri menjadi wakil mereka untuk kita bertobat, memohon anugerah Tuhan, memohon ampun untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang dibuat

negeri ini banyak orang yang belum mengatakan belum merdeka. Nah, kembali kepada nas kita pada siang ini, sahabat Titus. Kemerdekaan yang sejati yang Tuhan telah ikrarkan dan proklamasikan di atas kayu salib menebus dosa kita itu selesai. Selesai karena karyanya yang mulia buat kita manusia yang berdosa. Dahulu kita adalah hamba dosa, dahulu kita adalah orang yang terhukum, orang yang masuk dalam kategori kebinasaan. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal di dalam sorga. Sekarang sementara kita ada, kita berproses dalam progres kehidupan yang harus lebih baik dan lebih baik lagi. Dan sikap kemerdekaan, sikap merdeka sebagai umat Tuhan yang hari ini perlu kita kerjakan, perlu kita rayakan, bukan saja euforia, gegap gembita, lomba dan sebagainya. Tapi mari sama-sama kita merefleksi apakah betul-betul terjadi perubahan dalam kehidupan kita saat Kristus memerdekakan kita ketika kita percaya kepadanya. Karena kemerdekaan yang sejati bukan dimulai dari perubahan keadaan sebetulnya, tapi melainkan dari perubahan hati yang dikerjakan oleh Kristus. Perubahan hati dimulai dari hati. Dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, batin itu diterjemahkan pikiran yang baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sahabat itu, dari pernyataan yang disampaikan oleh Yeskiel ini, hati yang baru itu adalah tanda utama dari seorang yang telah merdeka dan memiliki identitas yang baru dalam kehidupannya. Dan hati yang baru, hati yang telah dibaharui itu akan menghasilkan pikiran yang benar, menghasilkan pikiran yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu akan diberikan Tuhan. Batin di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ada pikiran yang baru. Jadi poin yang pertama yang ingin kita sama-sama renungkan baik-baik di kemerdekaan dalam Kristus sebagai umat Tuhan yang hidup hari ini. Mari kita miliki hati yang dibaharui, karena hati yang dibaharui itu akan menghasilkan pikiran yang benar. Ya, pikiran yang benar. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, mengajak kepada kita di identitas kita sebagai manusia yang baru. Dulu kita berpikir duniawi, tapi hari ini ketika kita percaya kepada Kristus, mari kita berpikir menurut apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu firman Allah. Dulu kita egois, sekarang kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dulu kita dikuasai oleh hawa nafsu dan sebagainya, tapi hari ini kita memiliki pikiran Kristus. Sahabat itu, dimanapun Anda berada, keselamatan tidak hanya mengubah tujuan hidup kita, tapi keselamatan itu harusnya juga mengubah cara pikir kita. Nah, orang yang merdeka tidak lagi dikendalikan oleh pola pikir yang lama, tapi orang yang merdeka akan dikendalikan pola pikir yang baru. Pola pikir yang lama itu adalah cara waktu kita sebelum mengenal Kristus. Tapi ketika kita mengenal Kristus, kita dalam Kristus, kita merdeka di dalamnya, dan hati kita dibaharui, dan hati yang dibaharui itu akan menghasilkan pikiran yang benar, pikiran yang seperti yang Kristus pikirkan di dalamnya.

pikiran yang benar. Mari kita renungkan baik-baik. Mungkin keadaan mempengaruhi pikiran kita. Keadaan yang saya maksud adalah karena kondisi hari-hari ini sama-sama kita sedang berjuang, sama-sama kita melihat ketidakadilan, sama-sama kita melihat hiruk-pikuk program pemerintah yang dalam tanda petik ya itu tidak mengena tidak mengena kepada sasaran ya. Iya, kondisi keadaan itu kadangkala memaksa kita berpikir dan kadangkala pikiran-pikiran asumsi-asumsi yang muncul muncul pikiran-pikiran yang salah tentang situasi kondisi keadaan yang sedang terjadi. Secara manusia mungkin kita akan membenarkan pikiran kita. Tapi hari ini mari kita sama-sama melihat apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau pikiran kita tidak sejalan dengan apa yang menjadi pikiran Kristus, mungkin sikap kita menghadapi kondisi keadaan yang sekarang ini, kita akan apatis, kita cenderung untuk diam, cenderung untuk tidak berbuat sesuatu, padahal itu juga akan merugikan kita. Karena memang keselamatan tidak hanya mengubah tujuan kehidupan kita, tujuan hidup kita menuju kepada surga, tapi keselamatan harusnya juga mengubah cara berpikir kita. Karena hati yang dibaharui itu akan terus bersama-sama berjuang di dalamnya sehingga pikiran-pikiran yang lama itu akan terkikis oleh karena ada pikiran yang baru dimulai dari hati yang telah diperbaharui. Nah, hati yang dibaharui, pikiran itu kemudian diubahkan. Pikiran diubahkan akan menghasilkan perilaku yang benar, ya. Kebenaran, damai sejahtera, kasih dan hikmat itu akan menjadi ciri dalam kehidupan kita sedemikian sehingga kita memiliki perilaku yang benar. Kita suka menolong, kita suka membantu, kita suka mensupport terhadap negeri ini, kita mendoakan terhadap pemimpin-pemimpin negara yang sepertinya tidak menguntungkan kita, kita tetap doakan orang mereka. Wah, itu adalah cara kita dalam berperilaku karena hati yang telah dibaharui dan hati yang dibaharui menghasilkan pikiran yang dibaharui dan pikiran yang dibaharui itu akan menghasilkan perilaku yang benar. Ayat 13 dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan bukan alasan untuk hidup sembarangan. Tapi kemerdekaan adalah kemampuan untuk melakukan yang benar. Kemerdekaan adalah kemampuan untuk berperilaku benar. Manusia lama, pemarah, pendendam, tamak, egois dan sebagainya. Tapi manusia baru yang telah memiliki hati yang dibaharui, pikiran yang telah dibaharui, dan perilaku yang dibaharui akan cepat memaafkan, rendah hati, melayani, mengasihi, dan sebagainya. Sahabat Titus, kondisi keadaan yang kadangkala memaksa manusia lama itu muncul, seringkali terjadi di jalan. Ya. Di jalan kita sudah hati-hati, ternyata ada orang-orang yang tidak hati-hati, serobot dengan kekuatan motornya yang baru mungkin, atau mobilnya yang baru gitu ya. Dan pasti ketika kita melihat kondisi keadaan seperti itu akan tersulut, entah itu ngomel, entah itu marah dan sebagainya. Gampang sekali, mudah sekali untuk tersulut di dalam itu. Tapi mari kita sama-sama memiliki sikap hidup sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan, yaitu perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Perilaku yang benar harus dimulai bukan dari orang lain yang kita ajak untuk berperilaku benar. Tapi perilaku yang benar dimulai dari diri kita. Di mana?
di tempat di mana kita dilahirkan, di keluarga kita, tempat di mana kita dilahirkan sebagai orang percaya, di gereja kita, tempat di mana dilahirkan bukan hanya keluarga tapi komunitas kampung di mana kita berada. Saya ini ketua RT juga di tempat tinggal saya. Ya. Ketika tahun ini kota kita tercinta Kota Semarang ini mendapatkan support bantuan RT, bantuan PO, bantuan operasional untuk RT dan RW gitu ya. Itu memudahkan untuk kita mengerjakan karena ada supporting dari pemerintah tentang keuangan. Ada salah satu program yang sudah disepakati dalam rembuk warga begitu. Salah satunya adalah perayaan 17-an, dimulai dari lomba, kemudian tirakatan, kerja bakti, permajaan lampu, kemudian pemasangan umbul-umbul, bendera dan sebagainya. Itu sudah saya siapkan dari awal tentang rencana itu, dan kemudian agendanya sudah saya sampaikan kepada mereka di masyarakat dalam bentuk hard copy ataupun soft copy, dan juga ada yang dijapri begitu. Nah, memang ada orang-orang yang sadar dengan sendirinya itu mau begitu untuk ikut ambil bagian. Justru mereka yang mau, mereka yang support itu adalah orang-orang yang tidak seiman dengan saya begitu. Tapi ada orang-orang yang seiman dengan saya, tapi justru apatis sikapnya. Alasannya kepala pusing, alasannya tidak ada waktu, alasannya dan sebagainya. Sehingga kondisi keadaan itu, kesimpulan saya, orang Kristen kok perilakunya seperti itu ya di masyarakat. Bagaimana mungkin jadi berkat di masyarakat kalau perilakunya seperti itu. Mari kita memiliki perilaku yang benar sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena perilaku yang benar itu akan menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi masyarakat. Dimulai dari supporting. Ya. Memasang bendera itu kan tiap setahun sekali selama sebulan. Bendera itu kan juga harganya tidak mahal. Ya, paling banter ukuran 80 itu ya paling banter sekitar 30.000 sampai 50.000. Tiang bendera juga tidak mahal. Tapi ternyata saya mengamatinya, saya sudah peringatkan, kok bisa ya? Kok bisa, kok ada ya gitu ya. Apa mungkin saya kurang kejam dan kurang tegas sebagai ketua RT? Ya ini di perenungan saya begitu. Dan yang melakukan itu sekali lagi bukan teman-teman yang tidak seiman, justru mereka yang seiman. Ini menjadi sebuah ironis. Kalau Kristus telah membaharui hati kita, harusnya perilaku kita di masyarakat juga akan baik, benar, jadi berkat. Yang terakhir, mari kita renungkan baik-baik. Kalau Kristus telah memerdekakan kita dan hati kita diperbaharui, bukan saja pikiran kita diperbaharui dan kemudian menghasilkan perilaku yang benar, tapi hati yang dibaharui itu akan menghasilkan perkataan yang benar. Kebenaran, kasih, firman Tuhan yang membangun, menguatkan kita. Apa yang kita katakan selalu menyenangkan, membangun orang lain. Dan perkataan hari ini bukan hanya perkataan saat kita mengucapkan, tapi saat kita ketik japri seseorang dengan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun ketika mereka membutuhkan apa pendampingan begitu. Ataupun saat kita sedang memasang story di story WA kita, story di status kita di WA kita, ataupun di Instagram dan juga Facebook, di medsos, banyak orang yang akan melihat, memperhatikan. Jadi perkataan itu hari ini bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi ketikan jari kita itu juga akan jadi berkat bagi mereka. Nah, orang-orang yang telah dibaharui dalam Kristus, hatinya dibaharui, yang dimerdekakan, itu adalah orang-orang yang betul-betul menggunakan perkataannya dengan baik.
Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah seperlunya supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Sahabat itu, perkataan itu merupakan cermin hati. Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Karena itu mari sama-sama sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, mari kita miliki perkataan yang membangun, yang menguatkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Merdeka dalam Kristus bukan sekadar status hukum legal di hadapan Allah, tetapi sebuah kehidupan baru yang dimulai dari hati yang dibaharui oleh Roh Kudus. Di hati yang baru ada tiga perubahan. Perubahan pikiran, perilaku, dan perubahan perkataan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang Engkau limpahkan, sehingga kami boleh mengecap kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau kami boleh berada di dalam anugerah-Mu, kami menikmati atmosfer kemerdekaan setelah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau bersama-sama perubahan hati itu kami dapat wujudkan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Lewat apa yang kami pikirkan, lewat apa yang kami perkatakan, bahkan perilaku kami Tuhan, biarlah itu juga akan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di komunitas gereja kami, di tengah-tengah masyarakat kami, dimanapun kami berada Tuhan, untuk menolong kami dan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati siaran radio itu supaya terus jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diperdengarkan di banyak tempat, dan mereka yang sakit dikuatkan, disembuhkan. Mereka yang dalam pergumulan dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh lagu-lagu yang disampaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Berkati seluruh penyiar, berkati seluruh pengurus yang ada Tuhan, campur tangan di dalamnya. Kami rindu kasih Tuhan terus Engkau limpahkan, sehingga pekerjaan Tuhan lewat siaran itu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah berubah kasihnya, kuasanya, kebaikannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan sekalian berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom, memberkati kita semuanya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat siang buat sahabat itu semuanya. Kembali di siang hari ini kami masih menemani sahabat di acara Info Etalase yang akan menghadirkan beberapa lagu yang tentunya bisa menemani di galeri hati jenak dan juga sekalian beberapa info untuk sahabat-sahabat tikus. Tetap bersama kami di 96.5 FM hingga pukul 13 kami hantarkan Anda menikmati saat istirahat siang.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
4: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
5: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
4: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparesort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat Iktus, di tengah kesibukan Anda di suasana siang hari ini, saya berharap Anda bisa menikmati ya lagu-lagu yang kami hadirkan sambil beristirahat siang, sehingga rasa nyaman itu sahabat rasakan di kala sedang bersantap siang dan juga di suasana kota Semarang yang cukup panas hari ini. Oke sahabat itu, sambil Anda menikmati santap siang bersama keluarga atau mungkin bersama rekan-rekan kerja, kembali kami sampaikan beberapa informasi untuk sahabat Iktus. Yang pertama, undangan dari Persekutuan Doa Immanuel untuk hadir di Persekutuan Doa Immanuel hari Kamis tanggal 13 Agustus besok ya, pada pukul 6 sore, yang akan dilayani Pendeta Ridwan Huta Barat, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di acara Persekutuan Doa Immanuel Kamis 13 Agustus pukul 6 sore bersama Pendeta Ridwan Huta Barat. Jangan lupa bisa hadir di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang. Berikutnya, dari GKI Peterongan Semarang mengundang Anda untuk hadir dalam doa ruang aman dengan tema Di Tengah Jauhnya Manusia Allah Masih Memanggil, yang akan dilayani Pendeta Helen Aramada, Kamis tanggal 13 Agustus pukul 18.30 sampai dengan selesai di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Kita akan bersama berdoa untuk semua ya. Ada kalanya memang kita tetap sibuk beraktivitas bahkan dalam kehidupan bergereja, tapi hati perlahan kadang menjadi dingin dan kehilangan kepekaan. Nah, Allah tidak sekedar memanggil kita untuk kembali, tetapi untuk mengalami pemulihan, memiliki hati yang hidup, lembut, dan mampu mendengar dan mengasihi ya. Jangan lupa hadir di ruang aman bersama GKI Peterongan dengan tema Di Tengah Jauhnya Manusia Allah Masih Memanggil, hari Kamis tanggal 13 Agustus pukul 18.30 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang, yang akan dilayani Pendeta Helen Aramada. Ya, bagi sahabat Iktus, jangan lupa untuk Anda yang membutuhkan publikasi berkenaan acara-acara gereja mungkin, atau juga berkenaan dengan usaha Anda, produk Anda, atau kebutuhan karyawan dan karyawati. Silakan Anda bisa bergabung di info etalase atau info-info yang lainnya. Hubungi kami di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp kami 0817450596. Kami juga masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore bersama GKI Mi Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Untuk persekutuan usia lanjut kami juga siarkan di hari Sabtu besok ya, tanggal 15 Agustus 2026 pada pukul 9 pagi.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

siang hari seringkali menjadi momen yang paling sibuk ya dalam keseharian hari-hari kita ya. Tidak jarang siang hari ini juga menjadi waktu di mana tenaga kita terkuras, pikiran diuji, dan dituntut untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Namun sahabat Iktus, di balik lelahnya siang hari, ya pasti ada solusi dong untuk tetap tersenyum dan merasa bahagia. Nah, jangan lupa sahabat sekalian bisa menikmati santap siang bersama dengan teman atau bersama dengan keluarga. Demikian juga siang hari ini adalah waktu terbaik untuk tetap produktif ya dengan energi yang baru. Jangan biarkan lelah itu mengalahkan semangat sahabat semuanya. Nah, informasi yang berikutnya sahabat sekalian, beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus. Nah, ini sahabat Iktus yang sudah kehabisan minyak mor, segera dapatkan minyak mor. Ini adalah minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Nah, tersedia kemasan besar maupun kecil dan harganya pun terjangkau. Ada lagi nih sahabat sekalian ya, BioL penguras WC tanpa sedot dan juga penghilang bau, pengurai limbah organik tersedia juga di Radio Iktus, air minum Moses dalam bentuk galon maupun cup. Nah, satu lagi untuk sahabat semuanya yang membutuhkan Alkitab di toko Bukit Zaitun Ministry di

sebagainya, sahabat bisa hubungi di 08 1745 0596 atau datang langsung ke Radio Itus di Jalan Mugazala 4 nomor 9 Semarang. Gimana? Sudah siap ya untuk menikmati santap siang sambil mendengarkan musik lagu-lagu yang diputarkan lewat 96.5 FM Itus sahabat Anda.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.

0: bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan juga yang siang Dumateng Borokatang, kira semingai pun Borokatang Sutresno Sukeng pepanggian malih lumantar pasukatan laras forunyis wonten ing wekdal siang mriko. Pepanggian kita yang tinten mriko para kathah inggih kaleres tinten. Rebo inggih suri ingkang kaping 12 ing wulan Agustus pasa 2016. Para kathah kinasih sasah siang ingkang karasaken sumelit. Pramilo semoga inggal-inggal kita sesarengan badang rantu langsintah ningati curung meniko ngantos mangke paripurno tabu tiga sontan dan lumantar sekadang sekarang kang sampun sumadio inggal-inggal badi kalau terakan wonton ngarso panjenengan saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturakan Sugeng siang, sugeng mi, dangetaken, sumonggoh.

0: Purhokatan kinasih minggah pun purhokatan sudresna. Sampun kapirso kali sekar golowang jemeniko bersatu bangsaku. Tipun lajengakan kalian sekar ee cebule. Iyi purhokatan kinasih tentu kali sekarang kan sampun kapirso. Esa sudah melesot sana pepanggian kita waktu siang mereka karo sakan regeng makata. Dan semoga buruk ngetang ikan kepingin badi sesambetan ninggal-ninggal kemawon. Saya pinar langkung kering on air ing 8313611. Shalom, sukeng siang laras warunyes.
1: Halo. Halo Mbak Wiwi.
0: Iya, shalom.
1: Para
0: suara ini senang. Iki. Wah,
1: seger menikah. Protokol kesehatan. Kulo nyuwun pekar sumber uripku.
0: Inggi, yang kemisintan menikah.
1: Sumber uripku vaksin Bapak Agus. Apa ini yang itu tumbas. Langsung beri kemauan musik tapi nomor 8 Sinten pamit banget sakit sakit dan tapi memet Mas Rafio memet tumbuh satu kali ini dengan mengatakan laris manis berjani sakit Mas Rufus Pak Suparmin. Oh ini badan tetap pangan deh. Oh ah, tuang konten masalah saya. Tetap babi banget konten pendidik mawan kalau konten ibu. Oh mak yang ni konten rokok kalau ini ni tante.
0: Makatan.
1: Kematan pun mbak.
0: Inggi.
1: Konten dengan ya dia terus terdapat suara.
0: Amin. Inggi. Puji Gusti. Iki menika baterai ini pun full.
1: Iki kula wis satune anyar iki bareng
0: telepon harap
1: telepon kae.
0: Matur nuwun. Bapak Daniel Hong pun Gusti berkahi. Shalom.
1: Shalom.
0: Matur nuwun sangat Bapak Daniel Hong pun ingkang sampun kepareng miwiti yang ini pun ngaturaken sesambetanipun wonten laras warungis ing wekdal siang menika. Saestu para kadang kinasih wangsa ketika panci raosipun benter langsung melihat kantor siang menika. Tenangi wek bila siang menika para kadang sami ingkinya wiji wonten ing 96.5 FM pemantar pasugatan laras forumis. Tentu purukatan sedaya saged ngrasakaken suasana ingkang rumenaken. Sinambi purukatan sedaya iki ngrasakaken suasana ngaso siang mekaten. Mugi-mugi dumateng purukatan kinasih para pinisepuh para inggih, kateng sedaya ingkang nembe sami ngrasakaken suasana semene siang menika. Mugi-mugi anggenipun ngaso siang mboten kepambeng kalian hawa benter. Sebentar ugi para kadang sedaya ingkang nembe sami nindakaken paladosan wonten ing lelatan menapa kemawon. Mugi ingkang nembe sami gadhah raos semangat anggenipun nindakaken karya. Para gatang kalang aturakan sukeng siang sukeng nindakan setuyo karyo kanti manah lan pandungo ingkang mantep sepatus kita setuyo sakit kerasakan berkai pun Gusti mutan saking kangilan kita piyambak. Perokatan kira sih wabila perokatan kepengen badi ngerisakan lan mirengakan sekarikan batas kelanganan panjenengan monggo sampun lingsem-lingsem enggal kemawon sakit binara langkung kring on ereng 8313611. Shalom, sugeng siang laras foronyes.
1: Halo,
2: Salam.
0: Monggo nggih, sugeng siang Bapak Suparman menika.
2: Nggih.
0: Monggo Bapak tansah pinaringan sehat.
2: Lajeng nyuwun sekar.
0: Iki. Nong. Menapa Bapak?
2: Caping
0: gunung nggih. Sepatus boten semelet Bapak nggih ngagem caping gunung. Monggo Bapak kagem sinten?
2: Kagem nggih. Pak Daniel Longgun kalau wau,
0: matur
2: salam pun. Alatio, Pateng Pak Nur Salim Seporo, Bapak Kahar, Pateng Bu Ya, Ane, Bapak Ibu Ibu Tegasari, Bapak Silas,
0: Makatan Bapak
2: Parman, Ibu Menu, Ibu Aye,
0: Inci,
2: Pateng Ibu Tupa, Bapak Andoko, Pasadena, Bapak Agus Tegalsari, Lajeng Ibu Kristiani, Lajeng
0: Ingki Munggos Sintemani,
2: Ibu Heri Siswandi, Lajeng Kempol, Lajeng Setoyo Kimawan, Ibu Wiwi.
0: Makaten Bapak Subarti
2: Niki. Yang sepen, yang maafun, dan caping gunung.
0: Makaten caping gunung, Iki.
2: Terus,
0: monggo Bapak iki Gusti berkahi. Matur nuwun. Amin. Sami-sami Bapak Suparmin iki Gusti tansah berkahi panjenengan ugi. Lan tentu iki yang ini pun ngrasakaken suasana siamen iki saged saged kalipur lan saged gadai raos sukurana mekaten Bapak nggih. Setengah malam monggo saking kengipun Bapak Suparmin sinten menika ingkang sowan. Shalom sugeng siang laras foronyes.
1: Halo Mbak Wiwi.
0: Terus pundi nggih?
1: Bapak Suparmin Ibu Aing pun ilang dunya.
0: Iya nggih. Iki tasih pun sempat kalau mau Ibu Aing sampun undur datang suargi.
1: Sabun langsung
0: menikah. Itu
1: berarti
0: 68. Iki monggo Bobo besi berkahi si alam. Iki berkatan kinasi berkatan laras foronyis sepeda maling anturi kahuningan pilih katus Ibu Aying Ibu Srian Sanudin dan kalian Bepon Toro Hugi Sinten maling iki anturi kahuningan pilih asmo kalau wau iki sampun kapundhutin ing Gusti mekaten iki iki perkataan kinasih minggih pun perkataan sutresno iki sinten mereka cekak os kemawon sugeng siang laras foronyis
1: bagus.
0: Monggo Bapak Agus wonten Puspa Warno.
1: Nyuwun sekali.
0: Ngersakaken sekam napa monggo Bapak.
1: Gunung Kidul.
0: Riwul Gunung Kidul. Ngaten kemawon Bapak. Inggih kemutan rikala semanten Bapak nggih. Inggih. Sampun matur nuwun Gusti berkahi. Inki Bapak aku singkal ngeh pemonton pos pawarno siang mereka ngaturaken salamipun dumateng poro kateng setuju sinten kemawon ingkang siang mereka nembinyawi ciwonten laras foronyis lah tinggal-tinggal badikah biar siang mereka sumber huripku kehajengakan sekar ingkang temtu ibu datus kelangan panjenengan sugeng siang semonggo.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Porokatan kena sibing ahipon porokatan sutresna. Inggi kalis tigang sekaring anjah pun kapiarso. Lantas sekarang kang kalah terakhir ngelawan tom tu es tu atau smitrolan konco panjenengan lantom tu ki kiki sakit dah masosono siang niko karena sakit nyis mekata cuma tung baru katanya es tu yang kang siang niko es tu nabinya wiji wonten pasukatan laras foronyis monggo baru katang siang niko yang kang kepingin padi sesambetan. Saya pinara kering on air lah nuki saya lumantar nomor WhatsApp. Kalau tapi rumiin menikah wonten kering shalom. Sugeng siang laras foronyes.
1: Halo.
0: Halo.
1: Foronyes.
0: Monggo bagus singgi. Tekan hijau. Seger.
1: Segernya es.
0: Is tekan. Oh my god.
1: Aku atur salam, Mbak.
0: Monggo iki salamipun kagem sinten, Bapak Agus.
1: Anggun. Selamat yang kagem Anggun. Ibu Rini.
0: Inggih.
1: Ibu Marpuah ngawonten Bapak Sari.
0: Ibu Marpuah wonten Bapak Sari, inggih.
1: Dan lain wonten Bapak Beni.
0: Inggih, leres wonten Bapak Beni.
1: Pak, jadi subuh. Nur Sekolah Sio
0: Kata Ninggi
1: Pusparmin Kanteng siang Pak Terus Bu Itu Kristiani Pak Silas Pak Kahar Yunani
0: Kata Ninggi
1: Pak Joko Bu Pak Yaya Panggi
0: Ingki
1: Kali
0: Ya, Ibu di Buradya Ingki Aja Ingki Katen
1: Yang Ning
0: Yang Ning Halo Yang Ning Tiring Sari Pak Pilih
1: Yones Yanto
0: Monggo Ji
1: Buknya
0: Tentang Ibu Gina. Hei, Ibu Gina. Halo Ibu Gina. Nampai mirang akan buatan siang menika.
1: Mirang
0: akan buatan.
1: Hei, Kari Bu Jayanti. Patah. Kerli.
0: Makatan.
1: Bu Sukma.
0: Ibu Sukma. Halo Ibu Sukma. Ibu
1: wonten Perembaen Bu Samsi.
0: Oh nggih Bu Samsi wonten Perembaen dereng ngetingal siang mriku. Iki Bapak Agus.
1: Kang sedaya mawon, Pak.
0: Sedaya iki mawon. Kang
1: ageng laras moronyes.
0: Mekaten nggih.
1: Sekar nggih, Pak.
0: Ngersa agen sekar menapa. Menika namanipun maksa, menawi maksa menika mboten keparang menika Bapak Agus.
1: Iki namung
0: lagu, Pak. Iki.
1: Iki kabar iki
0: sak mangke.
1: Nggih. Gusti tansah berkahi.
0: Amin. Matur nuwun nggih Gusti berkahi. Ugi shalom. Matur nuwun. Inggih menika Bapak Agus. Nyuwun sakaripun pokoke meksa iso ora iso kudu iso. Salajengipun menika ingkang kinten salam saking Bapak Samuel Sugeng. Halo, nembe menapa siang menika Bapak? Ala sering nyenggol asma panjenengan. Nanging kok kinten kemawon tindak pundi? Matur nuwun bilih siang menika nembe sesarengan wiji wonten laras soronyis. Bapak Samuel Sugeng atur akan shalom Sugeng siang Mbak Wiwing Laras Woronyis Kalau Samuel Sugeng saking Trogosari Salamipun kagem Bapak Kahar Bapak Daniel Hongpun Bapak Yahya Panggi Bapak Agus wonten Trogosari Lajeng kagem Ibu Hendro Ibu Yuni wonten ing Kencana Wungu kagem Bapak Suparmin lan Porokatang Laras Woronyis

0: Yes, tehyanipun pandemen laras forengkang. Wah, menapa menika mboten saged kula sebataken setunggal muga setunggal. Nyuwun tembang gadul Gusti sugeng natos Gusti Mbak Wiwi. Gusti berkahi matur nuwun. Iki matur nuwun sangat kagem Bapak Samir sugeng wonten Traga Sari. Ibu dipun rantos sawetawis. Monggo kalau wau ingkang badhe pinarak kering on air dipun ambali malih dateng 83136111. Inggih nyuwun pangapunten kalau wau nembe mau saken WA saking Bapak Samir sugeng. Monggo dipun ambali malih ingkang badhe pinarak kering on air. Shalom sugeng siang laras foronyis.
1: Halo. Yang Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu Samsi. Laras Foronyis. Halo. Monggo Ibu, kok tumataan. Inggih. Mekaten.
1: Inggih.
0: Mekaten. Inggih Ibu Sukma. Bu Sherly
1: Meten Ya Pat Kuning
0: Ibu Gina Ibu Ning Ibu Kristiani Ibu Widodo Ibu
1: Yohana Ibu Hana Gang Ibu
0: Inggi Sinten Ibu
1: Silas
0: Bopo Silas
1: Oma Katri
0: Inggi
1: Bapak
0: Bapak Untoro sampun kondur datang suargi Ibu Inggi Bapak Untoro Mbak Sri Hasanuddin Niko sampun wonten-wonten Inggi
1: Pak Trubus Pak Markus Pak Supratin
0: Bapak Makaten Ibu Inggi
1: Asmari Bapak Juanes Bapak Yahya
0: Mekaten nggih.
1: Kang
0: ngarep karo nyen.
1: Sak
0: badhe nyun sekar. Sekar menapa suketeki, Bu. Nggih, matur nuwun Ibu Samsi, Gusti berkahi. Nggih suketeki. Menika suket ingkang asring malang-malangi sedaya taneman. Terus polo hijau ki inggih menika taneman pahari utawi padi mekaten inggih salajengipun menika saking Ibu Yuni Setia Ikawati ingkang aturaken mantan nomor wajah shalom sugeng siang Mbak Wiwi ingkang kawula tresnani dinten siang menika sumelet sak estu. Pokoipun sugeng nadosi Gusti kemawon aras soronyes tenan. Badhe nyuwun tembang stasiun balapan matur nuwun Mbak Wiwi. Pokoipun tansah saras sehat. Gusti berkahi kabeh sing. Iki matur nuwun Ibu Yuni kalau pikanto. Salam saking Bapak Samuel sugeng. Saking Traga Sari mekaten Ibu tentunipun saketipun tampi kanthi asta kekalih. Salajengipun ing wonten Ibu Kristiani aturaken shalom Mbak Wiwing laran soronyes tenan. Badhe nyuwun sekar ayuan Pulau Kelapa salamipun kagem Bapak Kahar Bapak Silah Nyuwitono Bapak Trubus Bapak Agus Bapak Yohanes Bapak Lastya lan kesupen ugi Bapak Yahya Pangge Bapak Narko Bapak Suparmin lajeng kagem Ibu Kina Ibu Lani Ibu Rini Ibu Samsi ugi kagem Ibu Widodo Ibu Lindawati Ibu Narko Ibu Sukma matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi matur nuwun iki matur nuwun kagem Ibu Kristiani ada sekar ingkang dipun kerjaaken ing dinten menika. Ibu Bagus kerjaaken iso ora iso kudu iso. Oh, Iya badhe kula aturaken rumiyin lajeng sekahar salajengipun ingkang lawuhipun kersakaken dening Ibu Yuni, Ibu Samsi, Ibu Kristiani. Semoga berkat dan kinasih kalau diraken sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

Porogatang Sutresna inggih kita sesarengan tasi nyawiji wonten pasugatan siang mriko. Maras Foronyes sampun kalampan setengah jam langkung 11 menit dumateng porogatan sedoyo ingkang tasi nyawiji wonten ing pasugatan siang mriko. Mugi sesuk saged ngasaken swasana ingkang gremenaken sinoso ing jawi penteripun sumeletipun, wah luar biasa. Nanging perlu kadang semoga kita tansah mensyukuri menapa paringipun Gusti. Kita sahabat dan sakit bayangake menawi ngantos mboten wonten Sang Bagaskara Jobi kados pundi. Ini menawi musim rendeng kemawon, kita mereka sosok nyemur pakaian setunggal dinten mboten kering. Pramila semoga katos yang mereka kita tansah jauh syukur dumateng Gusti awet ing sedaya mereka naming sih katresnanipun Gusti ingkang ketah kita syukuri mekaten brokata. Monggo dumateng brokata ing kinasih iki mobilitasi wonten brokata ingkang badhe ngaturaken sesambetan panjenengan lan nugi mbok pilih badhe ngersakaken seger. Monggo-monggo brokata kinasih iki tasih wonten wekda longgar monggo ingkang saged pinanal langkung kring on air ing 83 13 11. Mugi matur nuwun ingkang sampun anyeng kuyung tumapa pangati jaro menika. Inggih siang menika Bapa Yohanes Sugianto ingkang dereng pinara. Mugi wonten Bapa Silas wonten Bapa Kahar. Mugi-mugi siang menika nubi mirengaken laras Woronyes lan saged kalipur mekaten Bapa-bapa. Salajeng ipun menika kalaturaken menggawe asaking Mas Lastyo ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi laras Woronyes ingkang kula kangeni kalau badhe nyuwun sekar kabeh disyukuri mekaten. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngenuk Perbalan, kagem Ibu Rini, Bu Kristiani, Bu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Lajeng kagem Eyang Ning, halo Eyang wonten ingkang nyinggal-nyinggal menika Eyang Ning. Saja Ibu inggih siang menika ambil repot makatan Eyang Ning. Dan guys penuki inggih salamipun tansi caking Mas Lastyo wonten kesupen ugi kagem Mbak Sumina wonten Cindi Dalam kagem Bapak Yohanes Sugianto Bapak Suparmin Bapak Andoko Bapak Agus so Ibu Tuti ajeng kagem Bapak Heri Trubus so Ibu Nur kagem Bapak Daniel Hompu Bapak Kahar Bapak Hapanggi Bapak Silas lajeng kagem Mas Nur Salim wonten Jeporo dan kesempatan ugi kami Ibu Christine Mbak Putri di Priska Cik Dipura Mas Budi dan Mugas Dalam dan kagem sedoyo kru itu selan pami dengan pontering pun di kemawon segeng siang kagem Mbak Wiwi sugeng lelato sehat pakai suara Gusti berkahi amin. Iki matur nuwun kagem Mas Lastyo thanks to you ingkang tansah ndongaken kawula. Puji Gusti ngantos sak menika tansah sehat. Swanten ugi para kang thanks to you. Tentu ugi pinaringan sehat lan tansah pinergah. Inggih wonten ing Gusti tentu nipun napa maling wekdal siang menika. Iki matur nuwun pindah malih kagem Ibu Marpuah wonten Trogosari. Kula nyuwun pirsa. Mundhut pirsa menika Bapak Agus sing wonten Trogosari. Mbak Wiwi, Bapak Samuel sugeng menika sinten? Lah kok cepilipun wonten Trogosari?
Nah inggih celak kalian griya kawula. Mekaten ibu samangke bapak sami saking sakit. Iki jawab menopo kadados pitakenanipun bapak Gus mekaten iki. Salajengipun bapak surat ingkang wonten pamungan Guntur Demak. Ngaturaken laras soronyi tenan. Sugeng siang Mbak Wiwi. Kula badhe namung nyuwun sekar kemawon. Lagu saking Mbak Wajinah menika Mbak Wiwi. Kagem sedaya para pamidang laras soronyis. Gusti tansah berkahi. Niku mboten saged mastani setunggal muka setunggal pokokipun. Pokokipun sedaya para kadang kakung putri monggo dipun midhangetaken sinambi ngasu siang mekaten.

Salajengipun wonten Ibu Siska. Halo Ibu Siska. Dalemipun Ibu Punti. Inggih Ibu pilih jalan-jalan wonten kidul Semarang lajeng. Sakitnya sar sangking datang dalemipun Ibu Siska. Sugeng siang Mbak Wiwi, Sobat Tikus Tuyo. Badhe nyuwun segar. Napa menika? Minta lagu tak dapat jalan sendiri, makasih. Niko wonten ngalian menika Mbak Wiwi. Aiki sugeng siang Ibu Siska wonten ngalian, mbok pilih. Celakipun dalemipun Bapak Yahya panggih. Ngalian mereka ki luas mereka Ibu. Lan sekali kita antipun kersa kena Ibu, monggo dipun sakit pundut benjang siang kalian Mbak Lina. Benjang Jumat siang makatan Ibu kalian Mbak Lina wonten Golden Memories makatan. Nika tinten Selasa siang ugi Jumat siang wonten Golden Memories jam setunggal siang ngantos jam 3 sonder mekatan Ibu Siska ini. Monggo menawi siang menika ngersakaken keroncong, monggo ngersakaken campur sari, monggo. Iki para kadang kinasi sinten kemawon pokoipun ingkang lebih nyawiji wonten naras foronyis. Siang mereka kalau kibadi ngaturi salam kagem suyo perwabdinipun Gusti ingang lebih samil latus wonten ing gerijo-gerijo ingkang sumebar wonten ing sakitho Semarang ngantos luar kitho. Bepilih siang mereka lebih nyawiji wonten ngaras foronyis mengaturakan juga siang kagem Bobo Fajar ingkang wonten Kia Dokter Cipto. Sekeng siang hoki kagem Bobo Pendito Sedio Koto Sundi Bobo. Saya saestu. Inggih monggo Bobo sekeng istirahat. Coba tos tenaganipun pulih makate. Amin Bobo pilih nembe tumukin dalem nopo tos Sundi Tasyonan Margi. Iki pokoipun setuju pelatusan ingkang panjang tindak agen setuju meniko. Iki panjen estu-estu kagem lurah kenasmanipun Gusti. Pokoipun dipun paringi semangat mekatan Bobo Pendito Sedioko. Iki kagem Bobo Pendito Didi sugeng siang ing sedayanipun. Kakak Ibu Kina atas pundi Ibu, Ibu Sukarti so Ibu Suratmi, Ibu Sukma wonten manyaran kebak pilih siang mikonombi. Menopo Ibu suka yang siang kemawon suka yang istirahat. Monggo kalah turakan menggahas sekar kapi eti syukuri suka midang atakan semua. Monggo

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak, kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: Porokatang kinasi ming aipon, porokatang sutresno. Ingki sa sanasyang ikang tabto tasang ramunakan. Abi porokatang stuyo. Siang mereka sakit, kenapa sakit? Kanti utawi lumantar sekang sekaringan sambun kalaturaken. Damel suasana siang mereka kenapa sakit? Yes, mengatakan. Iya tak cuman dan kering kalau tampi sinta mereka kan cuan. Siang lom, suka siang lara soronyes.
1: Halo Mbak Wiwi.
0: Oh inggi popo. Aduh.
1: Ini bengan om Mbak Wiwi, mati lampu.
0: Oh makatan popo inggi. Sak mereka sampun. Syukur mali popo. Puji Gusti inggi.
1: Anu mawon.
0: Terus pundi popo. Iki monggo popo.
1: Pak Agus, Puspianto, Kumata, Kupriyanu.
0: Makaten.
1: Yang Ning.
0: Iki yang Ning.
1: Pak Agus. Pak Pangin, Pak Yahya Panggi.
0: Makaten.
1: Pak Tam Joyo Kemawon.
0: Makaten popo iki.
1: Telepon boten tetap. Matur nuwun Mbak Wiwi.
0: Inggih, mekaten Bapa. Matur nuwun Gusti berkahi. Sekaripun Mbak Wiwi nderek kemawon mekaten Bapa Yohanes Sugianto nggih.

Tuso so panara kabulo kita studio mekaten barokatan menhaving antas tinten meniko kita sakit ngerasakan kesang ikan tan sayen tentrem studio meniko ingi karono sipun gusti dumateng kita poro iki poro manungso ingkang nandang tuso mekaten ananging kita sampun pikantuk pangluaran saking Gusti rikala Gusti Yesus ngurbanaken sariranipun. Iki dumateng para kadang sedaya sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji lan tasih nyawiji wonten laras Voronyes tentu tansah ngrasakaken sasana ingkang gremenaken mekaten inggih Ibu Siska ingkang wonten ngalian kalau wong ngersakaken idam sari nggih sampun kalaturaken Ibu Gusti berkahi kakek Mas Nur Salim ingkang wonten ing keling Jeporo Bostos pundi menika Mas Nur Salim iki kagem Tante En Mas Didi sedaya wonten keling Jeporo iki sampun dangu menika Tante En boten kepireng swantenipun iki dumateng para kadang kinasih sinten kemawon ingkang tansah anyang kuyung radu itu semenapa malih anggenipun aturaken pisungsun kagem Gusti sedaya sampun kawujudaken menika wonten ing antene permanen ingkang sampun ngetingal sampun ketingal menjulang tinggi mekaten iki matur nuwun ing sedayanipun kagem para kadang sedaya ingkang sampun iki yang kuyung lumantar pantung hoki lumantar persembahan yang sampun kalau tapi perukatan kinasi minggai pun perukatan sutresno menikah wonten Bapak Daniel Hong pun menopo mahli menikah Bapak sukeng siang kemawon Mbak Wiwi ngelaras fonis tenan kato secin cucu campurani pun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau nyun sekar popo kenapa nih kok popo saking arda ya kemestuyo perupa midangat wonten ing punte kemawon sukeng siang Gusti berkai.

Inggih, perkataan kita menawi enggal-enggal kemauan kalateraken mangga sekar Bapak saking Mas Harda spesial kagem yang ninging kang wonten ing ati menika wala Mas sugih kagem Ibu Yuni Setiakamati sugeng siang.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Borokatan anche in assemiga e pon borokatan su tresna. Ege ina mija kaps mantana torpasu gata la ras forunye sundane. Wakda siam nikos tu yo pupundutan ingkang sampun kalaturaken. Tentu estu sakit. Sakit nuwaken cukup pirenan ing pangaring panjenengan setuyo. Berkatan kini asih mutan kesupen kawatan sangat urakan agung yang panuun dumateng berkatan ikan sabun anjing kuyung tumah baik nganti joro meriko ngantos paripurno lah ningali waktan ikan sampun paripurno kalau Wiwi Trisnawati ingal-ingal padinyon pamit saking harus panjenengan namun tenar tegas medot katrisnan jalanan kita tasi yang gadai pangajeng-ajeng tasi sakit mali kita pepanggian dan semoga kita sesarengan samyang terasa santi joyo-joyo wijayanti wituto niri ing sambikolo Gusti Yesus berkahi nuwun nuwun matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Perahu Kecil dan Badai yang didasarkan pada Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 26a. Demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Sahabat pendengar, bayangkan saudara berada di sebuah perahu kecil. Tiba-tiba badai mengamuk dan mengguncangkan perahu itu. Mungkin saudara akan merasa panik. Saat seseorang panik, ia menunjukkan reaksi fisik dan mental. Secara fisik, orang yang panik akan mengalami peningkatan detak jantung, pernapasan cepat, gemetar, berkeringat, bahkan disertai pusing dan mual. Secara mental, gejalanya berupa rasa takut yang semakin intens, pikiran kacau, kesulitan berkonsentrasi, dan perasaan kehilangan kendali. Saat para murid mengalami kepanikan di perahu yang diterpa badai, Yesus justru tertidur. Bayangkan tidur di tengah badai. Para murid merasa ditinggalkan sendirian menghadapi amukan alam yang dahsyat. Mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Kalimat ini lebih dari sekedar permohonan. Ini adalah gugatan. Seolah mereka berkata, "Mengapa engkau membiarkan kami bergulat dengan maut, sementara engkau tidur dan seolah tidak peduli?" Sahabat, perahu hidup kita pun bisa dihantam badai. Sama seperti para murid, kita kerap menggugat Tuhan. "Tuhan, mengapa engkau tidak peduli, membiarkan kami bergulat dengan penderitaan?" Namun, Yesus hadir dalam perahu para murid dan juga hadir dalam perahu hidup kita. Ia memberikan jawaban yang sama. "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Percayalah kepadanya, sebab hanya Dia yang mampu meredakan badai dalam kehidupan kita." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon di tengah-tengah badai kita merasakan kehadiran-Mu yang menenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

0: sahabat Itus, kita akan ikuti program Faith Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Elvina juga terima kasih. Barusan saya coba di laptop saya untuk share screen, kayaknya nggak bisa. Saya kirimkan ke Rika untuk PPT-nya, apakah bisa dibantu? Saya akan coba untuk berbicara mengenai kecerdasan ruang ya. Kecerdasan ruang. Nah, ini tema kita. Tema ini sangat menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa kecerdasan ruang ini adalah bagaimana kita mengenal perspektif di kehidupan. Jadi hidup itu bukan hanya soal siapa kita, tetapi dari mana kita berdiri. Posisi itu penting. Nah, saya akan katakan demikian karena kita itu kan diciptakan sebagai makhluk yang di dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau satu dimensi itu satu titik, dua dimensi itu garis. Kalau tiga dimensi itu adalah ruang kita, ruang kubus itu ada tiga dimensi, ada tinggi, panjang, lebar, dalam. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah dalam ruang dan waktu. Maka ketika kita diciptakan dalam ruang dan waktu, maka kepengenalan akan ruang dan waktu itu paling utama, paling penting. Kepengenalan akan ruang dan waktu itu. Jadi kalau kita misalnya menggambar ya, saya dulu waktu SD itu diajar untuk menggambar. Dan kita semua pasti pernah diajarin gambar. Dan gambar kita itu apa? Garis horizontal. Nah, setelah garis horizontal kita tentukan titiknya di tengah garis horizontal itu. Lalu ditarik garis yang lain, dari titik itu ditarik garis namanya garis perspektif. Nah, kita diajari untuk menggambar dari garis perspektif itu, kita menggambar jalan. Lalu ada rumah, ada dua gunung, lalu ada sawah-sawah. Nah, itu semua ditarik garis. Kalau gedung-gedungnya makin banyak, maka kita juga tarik garis itu. Dan semua dari garis itu makin lama makin melebar. Ujungnya kecil, tapi makin lama makin melebar. Nah, itulah yang harus kita ikuti dalam garis itu. Jadi, jangan langsung gambar objeknya. Pertama harus buat garis, tentukan titik perspektifnya, lalu dari situ kita baru menarik garis-garis-garis, lalu tentukan bangunan gedung yang ada di sana. Nah, kalau ini yang bisa kita lakukan, maka kita akan mendapati perspektif bangunan itu bagus. Jadi rumah menjadi tampak proporsional, jalan menjadi tampak menjauh dari dekat, makin menjauh. Pohon-pohon terlihat ada jarak-jaraknya, dan semua kelihatan hidup. Karena apa? Karena ini kita bicara soal perspektif. Kita bicara soal perspektif. Jadi, seluruh kehidupan kita itu ditentukan oleh kemampuan kita meletakkan titik perspektifnya. Nah ini, kalau kita bicara soal ruang, maka kita akan berbicara mengenai titik perspektif itu terlebih dahulu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nah, kalau kita bicara soal misalnya, kalau titik perspektifnya itu salah, tidak satu titik, atau dua titik, tiga titik, atau titiknya berganti-ganti. Dan kita tarik garis dari berbagai macam titik itu. Akibatnya apa? Rumah itu tampak tidak simetris, peot gitu loh. Jalan juga akan kelihatan mana melebar, mana menyempit, tidak, kita tidak bisa melihat, oh itu jauh, oh ini dekat, tidak bisa. Lalu jarak menjadi tidak masuk akal di sana. Nah, ini adalah cara menggambarkan bahwa betapa pentingnya itu ruang yang kita gambar dalam gambar dua dimensi sekalipun, kita bisa membuat perspektifnya sehingga nampak seperti tiga dimensi. Nah, masalah terbesar manusia itu bukan karena kurang pinter atau kurang pendidikan. Kita lihat banyak orang berpendidikan itu tinggi dan pinter-pinter. Tetapi masalah kita hari-hari ini adalah titik perspektifnya kacau, berubah-ubah. Apalagi dengan adanya AI, adanya teknologi, adanya media sosial yang begitu banyak, membuat kita tuh mengalami titik perspektif yang terdistrak. Sebentar berubah ke sini, sebentar pengen itu, sebentar pengen yang lain. Jadi akibatnya hidup kita nggak kemana-mana. Hidup kita nggak kemana-mana. Jadi itu yang kita alami. Sebentar, Rika baru jawab. Ya, itu yang membuat kita itu mengalami kekacauan. Nah, contoh begini aja, kita ini bisa menjadi kacau ketika saya berpikir bahwa semuanya terencana dengan titik perspektif, nanti mulai dengan ini, tiba-tiba laptop saya kacau. Misalnya begitu, ini bisa mengganti, ya kita mulai dari awal ya. Jadi, okay, lanjut. Ini tadi saya sudah jelaskan, next saja. Nah, ini kalau titik perspektifnya salah, rumah kita kacau, gambar kita kacau, jalan juga kacau. Jadi masalah terbesar bukan kurang pinter, kurang pendidikan. Masalah terbesar kita saat ini adalah kacaunya titik perspektif. Nah, orang itu sekarang atau seringkali menyebutnya dengan visi dan misi. Nah, itu. Padahal ini adalah perspektif. Cara di mana kita berdiri, cara kita menentukan titik horizonnya, cara kita menarik garis-garisnya, menentukan hidup kita. Sangat menentukan hidup kita. Next. Nah, manusia, sekali lagi, di awal tadi saya sudah katakan, kita hidup dalam ruang dan waktu, atau tiga dimensi. Kita tidak hidup dalam satu dimensi, kita tidak hidup di dua dimensi. Kalau teman-teman masih belum paham apa itu satu dimensi, titik itu satu dimensi. Garis itu dua dimensi. Tapi tiga dimensi itu ada panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Nah, hidup itu senantiasa memiliki ruang atau mempunyai ruang. Ada ketika kita duduk di sini, itu kita tahu bahwa di mana kita berdiri, kita menentukan ruang itu. Kita ada di depan atau di belakang. Tergantung, kalau di depan kita ada lampu, maka kita ada di belakang lampu. Kalau di belakang kita ada kursi, maka kita ada di depan kursi. Nah, posisi itu menentukan. Nah, itulah yang bisa terjadi dalam ruang dan waktu atau 3D dimensi. Jauh, dekat, misalnya saya lagi duduk di sini, maka saya sedang jauh dengan pintu. Kalau saya lagi duduk di sini, oh saya dekat dengan jendela. Tapi kalau saya geser tempat saya duduk sebelah sana, maka saya akan dekat pintu, dan yang di sini akan dekat jendela. Atas, bawah, dalam, luar, itu semua adalah terkonfirmasi di mana kita berdiri, itu menentukan jaraknya. Itu menentukan posisinya. Nah, kita sedang hidup di situ. Kalau kita tidak mempelajari yang namanya kecerdasan dimensi, kecerdasan ruang, kita hidup dalam kekacauan. Nah, nanti saya akan kaitkan dengan ruang-ruang yang ada dalam diri kita, ada ruang hati, ruang pikiran. Next. Nah, ini sesungguhnya kan kita sudah banyak mengenal nih, ada kecerdasan IQ, ada kecerdasan EQ, intellectual quotient, kemudian emotional quotient, ada spiritual quotient, SQ. Nah, okay, itu baik dan sedang banyak dikembangkan. Tapi saya sejak beberapa waktu yang lalu, karena saya suka gambar ya, sejak kecil saya suka gambar. Sejak SD bahkan saya sudah gambar, SMP saya sudah mulai melukis, SMA saya banyak juara di gambar, baik tingkat kabupaten maupun antar sekolah. Itu berarti saya suka dengan gambar, dan memang ini penting, karena ini menentukan perspektif, gambar itu menentukan perspektif. Setiap keputusan kita juga sedang menggambar hidup kita. Banyak orang mengatakan kita menuliskan catatan-catatan hidup. Ya, tapi saya lebih suka untuk menggambarkan semua dalam bentuk lukisan. Karena itu semua hal yang harus kita lakukan adalah menentukan garis-garis perspektifnya. Itu akan menuntun kita, itu akan menolong kita. Sekali lagi, orang yang gambar langsung ke objek tanpa penentuan titik perspektifnya, maka simetrisnya, maka gambar-gambarnya pasti akan peot-peot dan kacau-kacau. Nah, setiap keputusan yang kita ambil juga ada di dalam ruang dan waktu. Karena itu hidup tidak pernah cukup dengan intelektual saja, kecerdasan intelektual. Oh, enggak, menurut saya enggak. Setelah saya belajar banyak, saya juga sangat banyak belajar mengenai kecerdasan intelektual. Saya dulu juga mengandalkan banyak tentang intelektual. Atau ketika kita mengenal kecerdasan emosional, ya bisa memahami, bisa mengerti, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengenal diri sendiri. Atau kecerdasan spiritual, di mana kita bisa melihat ada dimensi yang lebih daripada dimensi material kita, ada Tuhan, ada semesta, ada macam-macam. Tapi menurut saya di atas semuanya itu, baik IQ, EQ, SQ, tolong ditempatkan dalam satu kecerdasan yang namanya RQ atau ruang, kecerdasan spasial. Banyak orang mengatakan spasial, tapi ini adalah kecerdasan ruang yang sangat penting untuk kita bisa paham. Saya kalau ketemu sama teman-teman yang muda, saya tuh seringkali ajari. Saya katakan kepada mereka juga, kamu kalau tidak memahami kecerdasan ruang, yang nanti suatu saat kita akan bicara soal kecerdasan waktu ya. Kita punya punya kecerdasan ruang, tapi juga punya kecerdasan waktu. Karena kita hidup di ruang dan waktu. Kalau kamu nggak paham ini, sulit bagimu untuk maju. Sulit bagimu untuk bisa mengelola kehidupan. Sulit bagimu untuk mengatur jarak. Sulit. Dan kalau kamu nggak ngatur jarak, bagaimana kamu bisa tahu kamu dekat atau jauh? Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu di depan atau di belakang? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu maju atau tidak maju? Atau mundur? Harus ada kecerdasan ruang ini. Next. Nah, apa itu kecerdasan ruang? Kecerdasan ruang itu adalah, sekali lagi, memahami posisi kita, memahami jarak, perspektif, memahami boundaries kita, batas-batas. Bu Ani seringkali berbicara soal boundaries. Memahami arah kita dan relasi. Sehingga keterkaitan antara jarak, antara batas, antara arah, antara posisi, itu yang nanti kita kaitkan dengan keterhubungan. Sehingga sinkron enggak semuanya itu. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar. Mana yang harus dipapas, mana yang tidak. Nah, ini adalah kecerdasan untuk memahami ruang. Dan saya akan jelaskan lebih lanjut karena ini jarang diajarkan. Karena banyak orang mengajarkan itu cuma kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Tapi orang kurang memahami kecerdasan ruang ini. Nah, banyak orang cerdas tetapi salah menempatkan diri. Kita ngerti, oh orang ini sombong sekali. Orang itu pintar tapi kok nggak nyaman ya aku ya. Orang itu pintar tapi kok saya nggak suka ya. Jadi ini bukan soal pintar. Orang itu baik sekali. Tapi kok tidak memahami ya situasi yang ada. Kebaikannya malah jadi blunder ya. Akibatnya tabrakan terjadi di mana-mana. Orang pintar, orang baik, orang kudus atau orang apapun juga ternyata kok tidak bisa nepake atau menempatkan diri. Nah, orang Jawa itu punya satu ungkapan yang menarik. Bukan soal benar, tapi soal pener. Pener itu soal menempatkan diri. Soal menempatkan posisi yang tepat. Sehingga kapan saya ngomong, kapan saya tidak. Kapan saya berbagi ilmu, kapan saya juga harus diam saja. Kapan saya mendengar dan kapan saya harus bicara. Bukankah kita pengkhotbah juga bicara soal itu? Ada waktunya, itu adalah kecerdasan hikmat. Tahu menempatkan diri. Kalau ini saya ngomong, ego saya terpuaskan, tetapi orang tersakiti. Kalau saya itu kemudian diam, ini menjadi problem yang lebih besar. Tapi kalau saya ngomong, kepada siapa saya harus ngomong? Ini harus diatur ini. Nggak bisa, saya benar kok, pokoknya benar, is benar gitu loh. Saya benar, saya harus mengungkapkan kebenaran. Enggak. Enggak, Cak Nun itu mengatakan demikian, sangat bagus Cak Nun itu. MHA Nun Najib. Kita harus mengenal kepada orang yang jauh, kita bicaranya itu bijak. Kepada orang yang dekat, kita bicara baik. Kepada orang yang sangat dekat, kita bicara benar. Penjelasannya begitu. Kepada orang yang jauh, enggak terlalu kita kenal, kita hati-hati bijaksana ngomongnya. Karena bisa sakit hati orang itu ketika mendengar omongan kita. Bijak-bijaklah. Pilih kata yang bijak karena kita nggak terlalu dekat sama dia. Kepada orang yang sudah dekat, kita maksud baik kita, ngomong baik kita, orang paham. Tapi kepada orang yang sangat dekat, kita ngomong benar, terus terang, dia nggak sakit hati kok. Tapi kepada orang yang jauh, kita terus terang, dia sakit hati. Misalnya kepada orang yang dekat, kamu kok belum mandi, bau ini. Kan nggak sakit hati, karena dekat. Coba ngomong sama orang yang jauh, kamu kok bau, was? Jadi bertengkaran ini. Jadi harus bijaksana untuk memilih. Jadi kepada orang yang jauh kita bijaksana aja lah. Kepada orang yang sangat dekat kita terus serang. Kamu gak bisa gitu, bodoh kamu. Kalau kamu ambil itu, nanti bakal kamu rugi. Kan bisa mengatakan itu. Karena orangnya dekat, terus serang. Orang dekat itu kita terus serang. Tapi kalau jauh kita basa-basi, bijaksana lah, ngatur. Enggak lah, aku enggak perlu ngomong lah. Ngapain juga aku ngomong, malah dia nanti jadi gegeran sama saya. Mungkin dia juga enggak ngerti saya. Saya tiba-tiba muncul gini, kok ngomong soal ini enggak benar, itu enggak benar. Iya kan? Kita harus bijaksana lah, bijaksana. Jadi misalnya kita berteman sama polisi atau pejabat lah. Kemudian kita mengkritik soal ini, padahal kita enggak terlalu dekat. Hancur kita. Tapi kalau dia tetangga kita, rusak ya. Ini kok institusimu dan begini, oknumnya begini-gini, kan tetangga sendiri. Apalagi itu anak kita, sangat dekat. Atau orang tua kita. Ngomong terus terang, it's okay gitu. Nah ini kan pengaturan jarak, kita tahu jaraknya. Jauh, dekat, atau medium, kita tahu jaraknya. Jadi banyak orang cerdas gagal itu. Banyak orang baik kacau itu. Ini bukan masalah cerdas sampai jangan, wah kalau sudah S3, kemudian cum laude, doktor, itu nanti benar mengelola kehidupan. Enggak. Dia sukses? Enggak. Malah orang yang enggak sekolah atau sekolahnya cuma S1, biasa-biasa saja, tapi dia dealing dengan people, dealing with people dengan orang lain. Jaringannya banyak, diterima di mana-mana, dia sukses. Jadi ini bukan soal cerdas atau baik, tapi soal kita tahu jarak dan ngatur jarak. Itu menjadi penting. Next. Nah, ruang itu selalu dimulai dari perspektif kalau kita berbicara soal kecerdasan ruang. Ya, pertanyaan yang pertama bukan apa yang saya lihat, tetapi di mana saya melihat. Ya kan? Saya melihat ini, oh, apa yang saya lihat, kemudian saya komentari, kamu melihat dari posisi apa? Kalau kamu melihat dari posisi pejabat, kamu melihat ini, bahasamu beda. Kalau kamu melihat dari posisi rakyat, ya beda lagi. Terhadap peristiwa yang sama, kita lihatnya bisa beda-beda. Bisa beda, telapak tangan saya ini, kalau saya lihat begini, maka teman-teman melihat, oh ada akiknya virus itu, ini punggung tangan. Tapi saya lihat dari sisi ini, saya melihat pada sisi yang lain, dalam tangan ini. Perspektif itu dilihat dari mana? Kita pernah mengenalkan ilustrasi yang seringkali meraba gajah. 5 orang buta meraba gajah. Nah, tergantung dari posisi mana dia berdiri. Kalau dia meraba belalainya kayak ular lah. Kalau dia meraba kakinya kayak pohon kelapa lah. Kalau dia meraba telinganya, dia akan berkeyakinan kuat bahwa dia sedang melihat kipas lah. Kalau kita melihat dari ekornya, oh ini kayak pecut lah, kayak cambuk lah. Kalau kita lihat dari perutnya, ini kayak apa gendang besar nih. Nah tergantung perspektifnya, karena itu perspektif itu bukan apa yang saya lihat, tapi dari mana saya melihat. Tinggal kalau kita lihat, kita ngobrol sama orang, oh dia melihat dari perspektif korban kok. Makanya dia ngomong begitu. Oh, dia lihat dari perspektif orang yang diuntungkan kok. Makanya dia begitu. Oh, saya melihat dari perspektif majelis kok. Makanya membela diri. Oh, saya melihat dari perspektif jemaat kok. Makanya dia merasa dibully misalnya begitu. Nah, ini kan macam-macam. Belum lagi melihat dari perspektifnya. Oh, saya itu suami. Suami itu melihat dari perspektif apa? Ekonomi kali. Bicara solusi kali. Karena dia lihat peta besarnya, situasinya. Dia harus fight untuk maintenance sama providing kehidupan keluarga ini. Kalau lihat dari posisi istri, kan ada sudut kebutuhan. Kebutuhan dipahami, kebutuhan dimengerti. Sehingga ketika kita pulang, kita ngobrol sama istri. Istri itu ngomong tentang banyak hal. Dia butuh cuman dipahami, dimengerti, dilus-lus. Cuman itu. Ya ekonomi perlu juga sih. Tapi kan dipahami dulu. Pahami nggak dipahami langsung langsung apa? Dia punya ketakutan apa? Dia punya trauma apa? Kalau dia dari sudut anak, perasaannya ini. Ini bukan masalah benar salah. Dia lagi ngadepin persoalan apa di sekolah ini? Soal validasi yang dia merasa bahwa kacau hidupnya ini. Nah kita harus lihat dari posisi anak. Belum lagi orang tua cerita pengalaman-pengalaman aja nih. Dulu bapak itu naik sepeda, dulu ibu itu pagi-pagi sudah bangun untuk cuci-cuci bersih. Nah, itu kan perspektif orang tua. Sekarang perspektif laundry banyak, sekarang perspektif mobil listrik banyak, Grab banyak, ngapain naik sepeda gitu. Dulu naik sepeda mah oke-oke aja, sekarang naik sepeda kesamber motor parah nih. Naik sepeda, sepeda tua, jengki tua, sekarang Brompton, sepeda, malu juga nih. Dari perspektif mana ini? Orang tua jangan dulu-dulu-dulu saja gitu. Dulu tuh loh, cuma saya tuh begini-begini-begini. Ya dulu itu kan orang emeritus dulu. Orang muda sudah beda lagi, cara pengelolaannya beda lagi. Jadi lihat dari sudut mana kita berdiri itu menentukan topik pembicaraan. Ya tidak ada yang salah loh, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Yang berbeda adalah perspektifnya. Dan sekali lagi orang bijaksana bukan hanya pandai melihat, tetapi mampu untuk menentukan dan menemukan perspektifnya. Jadi ya harus tahu untuk menentukan dan menemukan perspektifnya. Next. Tapi kalau ada teman-teman yang langsung mau mau komen, silakan loh ya. Silakan, karena waktu kita. Jadi kalau kita naik motor, jarak itu kan menentukan ya. Kalau kita mengendarai motor lah. Yang diatur itu bukan kecepatannya, tapi jaraknya. Jarak itu menentukan kecepatan. Saya ngerem atau saya ngegas, itu menentukan karena saya tahu jaraknya. Di depan ada mobil, ketika saya mau menyalip di sebelah kanan, di depan ada kendaraan yang lain, maka saya percepat untuk ngatur masuk di situ, atau saya ngerem saja. Itu ngatur jarak loh. Kecepatan atau tidak itu tergantung pada kita, tergantung pada jarak. Maka orang orang sekarang mengatakan speed. Ya speed, kalau kamu nggak tahu jaraknya, kamu nabrak lah. Bisnis harus speed. Nggak bisa, you harus tahu jaraknya, tahu situasinya. Jadi ini sangat-sangat menentukan. Hampir semua kecelakaan diawali dari apa? Kegagalan menentukan jarak, membaca ruang. Nggak sempat, nggak masuk. Kalau dia salib di kanan, nggak masuk. Dia tetap salib. Nabrak lah. Atau dia masuk di kiri, ukuran jarak kendaraan di depan kita berapa kilometer per jam, sepeda motor kita berapa kilometer per jam, di depan ada mobil berhenti di bahu jalan, kita mau selip dari kiri. Kalau kita nggak bisa menentukan kecepatan jarak itu dalam perbandingan kecepatan, kita mesti kalah. Nggak sempat lagi ngerem setelah dekat. Maka kecerdasan jarak ini penting. Semua soal jarak. Relasi pun demikian. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Saya dan Bu Ani itu seringkali main tebak-tebakan. Itu sejak dulu. Misalnya kami naik mobil dari Jakarta ke Semarang. Itu kita tebak-tebakan begini. Sampai rumah itu jam berapa? Karena kita nggak pernah tahu bahwa itu kalau kilometernya segini per kilometer, ya bisa begitu. Tapi sampai menitnya berapa? Jadi kita harus ngutuk, oh sampai sana secet-cet kita ngukur begitu. Nanti kita kalau semacam taruhan dalam tanda kutip tebak-tebakan, saya seringkali menang. Kalau saudara mengatakan, nah itu kan Pak TAD yang nyetir, bisa ngatur jarak. Ya memang itu satu. Yang kedua ini sudah kita mulai ketika dulu kita kuliah di Salatiga. Ketika kuliah di Salatiga naik bis. Naik bis pun kita tebak-tebakan. Karena sudah melatih diri, saya sudah sejak SMA itu tahu persis, SMP tahu persis mengenai kecerdasan perspektif ini. Kecerdasan ruang ini. Maka ngatur jarak. Bahkan ketika membaca situasi, suasana teman-teman, teman-teman kalau tahu ketika saya ada di sinode atau dalam persidangan tertentu, saya sudah membaca tek, oh ini nanti akan ngomong begini, oh ini ngomong begini. Itu membaca, membaca semacam pikiran, itu sesungguhnya membaca jarak, membaca ruang, membaca perspektif orang itu berdiri di mana. Dan orang itu berdiri di mana, mewakili apa, dia akan pasti ngomong begini. Sederhana, tapi perlu dilatih. Jarak ini perlu dilatih loh. Kalau terlalu dekat, mosok kita ngomong-ngomong suami istri terlalu dekat wajah kita, akhirnya kan nggak bisa. Oh saya deket tok dengan istri, kalau saya ngomong itu sampai mepet-mepetan. Itu marah malahan, kalau marah itu mepet-mepetan. Kalau jarak kita terlalu dekat, kita ngatur jarak kita terlalu dekat, kita akan posesif kok. Terhadap apapun, terhadap barang, you terlalu dekat dengan mobil, kamu posesif terhadap mobil. You terlalu dekat terhadap apa? Terhadap umatmu, kamu akan terlalu posesif terhadap umatmu. Terlalu jauh, kita akan dingin, cuek. Jadi harus diatur jaraknya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat deh. Ini kan kecerdasan untuk mengatur jarak. Terlalu cepat percaya, kita malah jatuh rapuh. Tapi terlalu lambat membuka hati, kita terisolasi. Kita jadi bebal, terlalu lambat. Jadi semua, sekali lagi, soal mengatur jarak. Karena Tuhan itu tempatkan kita. Manusia kok diciptakan dalam tiga dimensi ya? Di dimensi ruang dan waktu ya? Nah, maka saya harus mempelajari kenapa. Karena ditempatkannya di situ, saya akan tahu kenapa saya harus belajar mengenai perspektif di ruang dan waktu. Kecuali kalau saya ditempatkan Tuhan di ruang dimensi keempat nih, dimensi kekekalan, dimensi spiritual nih. Kan banyak manusia yang sudah belajar mau mempelajari dimensi keempat. Hei, dimensi tiga aja kamu belum mudeng kok sekarang mau masuk dimensi yang belum kamu jalani. Iya kan? Banyak sok melihat ini spiritual. Kamu melihat realita hidup ini aja belum jelas kok mau melihat realita yang tidak pernah kamu hidupin. Akhirnya ngawur, ngarang sendiri. Meyakinkan orang lalu ngambil pengalaman tiga dimensi untuk dimasukkan ke empat dimensi. It's ngawur kan? Bukannya saya nggak percaya loh, jauh saya percaya, tapi kan semakin saya pahami Tuhan tempatkan kita di sini itu belajar di sini dulu. Kalau kamu belajar di sini, nanti dimensi keempat, dimensi kelima kamu juga tahu. apa itu? Ya belum tahu, belum saya bisa jelaskan dimensi keempat itu apa. Mungkin saya belum pernah hidup di sana. Ya kan, dimensinya Tuhan itu seperti apa nanti kalau saya sudah meninggal, kalau saya masuk dalam dimensi lain, nah kalau sempat mau undang dan saya diizinkan Tuhan datang, tak jelasin. Kan kira-kira begitu. Tapi pada takut semua, weh, ada yang sudah mati datang nih.
2: Bertanya. Kita
1: tuh, ya silakan Pak Diaman.
2: Nah, ini berkaitan dengan posisi tadi ya Pak, di mana posisi saya ketika saya menilai orang lain. Nah, jadi kadangnya gini Pak, nah ketika saya mengkritik ataupun nggak usah mengkritik lah ya, menegur gitu ya, pasangan anak jemaat atau rekan pelayan lah seperti itu. Nah, apakah saya sungguh memahami perspektifnya mereka atau saya hanya menilai berdasar pada posisi saya sendiri begitu Pak?
1: Ya itu saya tidak tahu, karena itu tergantung pada dirimu. Kadang-kadang kita membaca lalu menyimpulkan terlalu cepat. Sebelum kita bertanya, tanya perspektifnya terlebih dahulu. Ketahui di mana tempat dia posisi berdiri. Siapa dia? Orang melakukan dosa pun dia akan menyangkal kok. Karena posisi perspektifnya dia lagi dalam situasi ketakutan atau takut ketahuan atau apapun juga, sehingga dia akan membela dengan perspektif dan melemparkan sesuatu ke perspektif yang berbeda. Makanya kita harus hati-hati ketika ngomong itu, kita harus pahami, oh dia itu perspektifnya apa, situasional, emosionalnya apa, dan dia akan ngomong apa, kita tahu kok. Maka kita harus bijak-bijaksana untuk melihat dan menggiring dari perspektif dia pelan-pelan untuk menyadarkan bahwa kalau kamu begini, kamu kacau. Bukan saya yang kacau, kamu yang akan kacau. Karena perspektifmu pindah-pindah kok. Ditanya ini pindah sana, ditanya ini pindah sana, kan begitu. Kalau orang lagi bersalah itu kan pasti gitu. Ya gitu, tapi kan pindah lagi. Bukannya saya anu Pak, saya tahu saya salah, tapi dia dulu juga pernah bersalah. Lu pindah perspektif. Geser ke perspektifnya orang. Itulah realitanya. Oh, kita tuh manusia yang pintar untuk menggeser. Karena kalau dari perspektifmu konangan semua, ketahuan semua. Karena ditarik garis itu masuk akal semua. Tapi kalau kita geser, dibuat bingung. Konselornya, hamba Tuhannya, bingung juga. Kemakan dengan ini. Nah itu kan namanya pengalihan isu. Di negara-negara ini pada pintar semua.
2: Iya, iya.
1: Pada pintar semua, dialihkan ini, sehingga isunya berubah. Orang membahas itu tidak lagi membahas ini. Nah itu. Teman. Next, lanjut lagi ya, nanti bisa...
2: Ya, ya.
3: Nah, ini kebetulan Pak Rahmat Witoyo angkat tangan mau di.
1: Oh, silakan.
3: Oke, okay. Silakan Pak Rahmat bisa open mic.
4: Iya, terima kasih Pak. Pak mau tanya nih untuk kalau orang Jawa itu kan punya filosofi benar dan benar nih.
1: Ya, benar.
4: Nah, untuk menentukan kita itu benar dalam perspektif itu gitu kan. Ini apakah perspektif kita memandang orang lain atau kita menentukan gambar orang itu terhadap diri kita. Karena gini, kalau di matematika itu kan untuk menentukan perspektif titik itu kita kan ada sumbu X dan sumbu Y itu, gitu kan? Artinya, apakah itu ditandai bisa diukur dengan sumbu X itu melambangkan apa? Melambangkan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, hablum minallah dan hablum minannas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga kita bisa menentukan titik perspektif dalam hubungan itu gitu. Nah, supaya kita bisa tepat menentukan titik untuk kita bisa memandang proyeksi ke depan apapun yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua itu gini, apa hubungannya dan apa bagaimana mengkaitkannya? Apa kaitannya antara perspektif dengan beberapa pertemuan yang lalu itu tentang atensi gitu kan. Kalau kita ini kan saya memahaminya perspektif itu seperti menemukan nanti kreativitas dalam creativity dalam memahaminya gitu. Mohon penjelasan.
1: Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau perspektif ini titiknya itu seperti eskatologinya, titik akhirnya, ujungnya. Jadi tujuan hidup eskatonnya apa? Itu akan ditentukan dari sini. Semua orang di-drive oleh itu. Tapi juga bisa menjadi titik berangkatnya. Titik berangkat dari ketakutan, trauma, titik berangkat dari rasa syukur, atau itu menentukan. Jadi atensi itu memperkuat perspektifnya. Ketika orang sudah tahu perspektifnya, dia memberikan atensi yang tidak goyah kanan dan kiri. Mirip tidak? Mirip. Tetapi orang harus menentukan dulu. Siapa yang menentukan? Bisa jadi orang lain membantu dia menemukan, Bisa jadi Tuhan menyatakan diri langsung kepada dia lewat wahyu bahwa kamu itu begini. Bisa jadi orang itu mencari-cari sendiri. Tapi orang harus menemukan perspektifnya. Kalau nggak tahu, ya tanya Tuhan. Tuhan, aku belum tahu tentang ini. Sama seperti ketika saya sudah SMA, saya juga tanya Tuhan. Tuhan, saya kok belum tahu ya. Setelah ini saya mau kemana? Sampai kemudian dalam pergumulan di doa besok pagi menemukan bahwa ya jadi hamba Tuhan. Begitu sudah jadi situ, maka titik perspektifnya sudah ditempatkan di situ. Semua diarahkan ke situ. Semua diarahkan ke situ. Itu yang menjadi atensinya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kalau kita mau lihat orang, dari mana kita menemukan titik perspektifnya? Apalagi kita, orang Jawa itu punya yang namanya ruang roso. Nah, dia akan kita gali di ruang rosonya dia. Kita gali di dalam pola laku, tetapi juga pola rasanya dan pola tujuan hidupnya. Maka kita sebelum menemukan titik perspektif, jangan membaca orang dari sisi kenal dari luar. Nggak bisa. Harus kenal dari dalam. Cara membaca orang itu baca dua hal saja. Satu, apa yang paling dia sukai? Dua, apa yang dia paling takuti? Karena manusia bergerak di antara dua ini. Apa yang dia paling takuti dan apa yang paling dia sukai? Dia harus ketemu itu. Lalu, itu satu hal yang berkaitan. Yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan ini, sudut pandang dia, kenapa dia? Maka pertanyaan menjadi penting untuk menggali. Kenapa kok kamu berpikir demikian? Kenapa kok begini? Nah, ilmu psikologi, ilmu konseling, menolong karena ilmu konseling itu tanya, menggali. Kenapa kamu begini? Apa yang menyebabkan kamu begini? Nah, kalau menurutmu, ini begini kan? Nah, mengajak dia. Orang kacau akan tahu kalau kita kacau. Orang yang sistematis akan tahu bagaimana merumuskan. Kadang-kadang yang dia katakan itu bukan itu sesungguhnya. Dia rasakan tapi tidak ngerti emosi dan rasa apa yang sedang ada dalam dirinya. Sehingga dia mengatakan, ini aku begini. Kamu kan takut kan janjane. Kita tahu bahwa dia itu takut. Tapi dia menyembunyikan ketakutan itu dengan berbagai macam kesombongan atau dengan berbagai macam dalih-dalih yang lain. Misalnya, karena itu kecerdasan emosional membantu menentukan sesungguhnya emosimu yang terdalam itu apa. Yang sedang kamu rasakan ini. Karena sekali lagi orang Jawa itu mungkin jauh lebih berhikmat dulu ya, karena belum belajar soal psikologi, soal emosi gitu. Tapi dia tahu soal rasa. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, itu menurut saya. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan dari sisi kita. Kalau kita menentukan dari sisi kita, kita salah karena itu rasa kita. Suka enggak suka ada di situ. Oke, lanjut ya.
5: Belum lanjut, Pak. Boleh tanya satu lagi, Pak?
1: Silakan, silakan.
5: Dalam tadi hal perspektif ya, kita kan akhirnya sudah menemukan dan menentukan. Ya, oke, Pak. Dalam hal perspektif itu kan tadi Bapak menyampaikan bahwa kita itu sudah akhirnya sudah bisa menemukan dan menentukan ya. Dan, dan Bapak juga sampaikan kalau ada satu kasus atau konseling kan orang itu datang dan ini yang terjadi, tetapi ini ada satu kasus yang terjadi bahwa seseorang itu nggak mau datang dan kita ternyata sudah menentukan dan menemukan bagaimana bisa membantu dan bisa menyampaikan apa yang terjadi kan, sehingga tetapi ini yang akhirnya terjadi di kasus. Apalagi saya yang masih muda gitu, ketika sudah menemukan dan menentukan, tetapi yang satu hal yang masih belum bisa itu saya masih ngalami ketakutan gitu. Oh, kalau orang ini gitu disampaikan nanti seperti ini. Nah, apa sih Pak tips supaya bisa kita juga menyampaikan kepada orang itu dengan gamblang gitu? Ya itu sih Pak.
1: Ya, oke. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa bahwa kita tahu problem persoalan dia. Secara persoalan kita tahu. Tapi secara perspektif kenapa orang itu melakukan itu, dan apa yang dilakukan kalau dia nggak mau datang, bagaimana kalau dia nggak mau datang, kita tahu bahwa dari perspektif itu dia melakukan itu. Misalnya begini, kita kenal yang dulu sepak bola namanya Zidane. Zidane itu pernah menanduk separasi atau siapa namanya, saya lupa, itu ditanduk gitu loh. Nah, ternyata kemudian itu dapat perhatian banyak orang karena itu tak film kan. Kok sampai ditanduk dadanya si lawan ini. Nah ternyata itu begini, ketika dia narik-narik kaosnya Sidan itu ngomong begini, sudahlah nanti aja setelah selesai tak kasih kaosmu, tak kasih kaosku ke kamu, gak usah buat tarik-narik. Terus yang lawan ini jawab, Pak, aku gak mau kaosmu, aku mau adikmu. Muara sih, maka ditanduk. Jadi kalau kita lihat secara dari luar itu kelihatannya dia salah Sidan ini. Pung ditarik gitu kok ditanduk gitu. Tapi omongan ini kan nggak pernah terdengar. Bahwa dia melecehkan adiknya. Jadi kita tuh harus tahu dari perspektif mana yang betul, karena kita harus tahu persoalan itu dari sudut pandangnya dia, cara dia melihat persoalan itu. Maka konseling membantu, menurut kamu bagaimana? Dari hal-hal yang dialami itu, apa yang dia rasakan? Nah itu menjadi penting. Menjadi penting untuk kita bisa pahami dan temukan hal-hal yang memang sesuai dengan sudut pandang itu. Karena perspektif itu kalau kita menyelesaikan dari sudut pandang kita, iya, tapi dari sudut pandang dia juga begitu. Mendampingi orang menemukan sudut pandang perspektifnya itu penting sebelum solusinya. Kalau kita udah ketemu titik perspektifnya, kita tahu kok yang payoff di mana kok. Kita tahu yang enggak sinkron di mana kok. Itulah artinya itu menjadi sangat sangat penting. Nah, kita ketika tadi naik motor kita ngatur. Ketika kita naik mobil juga sama nih. Ketika kita naik mobil, lebar tubuh kita mungkin cuma 50 cm. Tapi ketika masuk mobil, tiba-tiba itu mobil itu menjadi bagian tubuh kita. Kita tahu kena, enggak kena, itu kita sudah merasakan mobil itu. Gitu. Kita sudah merasakan. Ketika kita ganti mobil kecil dengan mobil yang lebih besar, kita bisa mengendalikan, bahkan mengendalikan truk sekalipun. Mengendalikan truk itu kita bisa. Dan bisa ngukur itu, kita kena atau tidak waktu kita atret, itu kita yang menentukan. Nah, kalau kita lihat bahwa ada ahli neurologi yang mengatakan ini adalah body schema. Jadi kita menyatukan tubuh kita dengan realitas mobil yang sedang kita bawa. Itu yang sedang kita alam. Kita tuh menyatu dengan, kalau kita pakai robotik misalnya dengan alat-alat yang kita pakai, tiba-tiba kita lama-lama beradaptasi, kita bisa. Mata kita itu kalau ada yang minus plusnya di kacamata yang sama, kita bisa menyesuaikan di jebak. Nah, itu penyesuaian ruang. Next. Nah, manusia itu selalu ingin memperluas ruangnya. Nah, dalam komunikasi kita juga mengatur jarak ruang. Jarak ruang. Nah, kalau kita melihat ada seorang Edward Hall, ini menarik ketika dia membicarakan mengenai kecerdasan perspektif dengan proxemics yang dia katakan ini. Jadi begini, proxemic itu ketika manusia berhubungan dengan orang lain, kita sebetulnya sedang terus-menerus mengatur jarak dan ruang dengan orang itu. Misalnya kita merasa nyaman dan sangat dekat dengan pasangan atau dengan anak kita. Tetapi kita akan merasa terganggu jika ada orang baru yang dikenal itu berdiri sedekat kita dengan istri kita, sedekat kita dengan anak kita. Ada rasa nggak suka, ada rasa cemburu gitu. Sebaliknya kalau seseorang yang kita kasih itu berbicara terlalu jauh, kita juga kerasa, kenapa ya istriku sekarang kok agak jauh ya? Rasanya itu agak jauh. Nah, dalam bukunya yang terkenal, The Hidden Dimension, itu ditulis tahun 1966, itu membagi jarak interpersonal secara kasar menjadi empat. Yang pertama itu intimate distance. Jadi jaraknya sangat dekat untuk pasangan, keluarga, atau relasi yang sangat akrab. Yang kedua adalah tadi intimate, yang kedua adalah personal distance, percakapan antar teman, antara orang yang sudah kita kenal. Yang ketiga adalah social distance, ini dengan organisasi, pekerjaan, orang yang belum dekat. Dan yang keempat adalah public distance, pembicaraan dengan publik.

yang kita bicarakan. Tapi ini menarik sekali, Edward Hall ini. Oke, next. Nah, ini kita bicara soal ruang hati. Ruang hati. Jadi, ruang hati itu kan paling sulit untuk ditemui dan dipahami. Ruang hati. Kita terlalu membaca pikiran, membaca hati orang lain. Padahal kita nggak pernah tahu betul ruang hati orang lain. Sedangkan ruang hati kita saja kita nggak terlalu tahu. Nah, karena itu kita perlu masuk ke dalam ruang hati kita. Let it go itu ruang untuk melepaskan sehingga ruang hati kita masih ada ruang. Kalau kita enggak, itu dipenuhi oleh rasa marah, dendam, sakit, itu enggak bisa let it go, maka ruang kita penuh oleh hal itu. Pengampunan juga memberi ruang sesungguhnya buat kita. Itu baik untuk kita sendiri. Mengampuni itu bukan baik untuk orang lain, baik untuk kita sendiri supaya memberi ruang di hati kita itu. Kesabaran juga memberi ruang supaya kita enggak kacau, anxiety, lalu dipenuhi oleh berbagai macam. Kita sabar, syukur, fokus kepada satu dua hal yang kita syukuri, itu memberi ruang bagi kita untuk bisa menikmati hidup. Mendengar juga memberi ruang pada orang lain. Ketika kita mendengar, apalagi mendengar suara Tuhan dalam keheningan, dalam diam, itu memberi ruang gitu. Nah, semua relasi yang sehat dibangun di atas kemampuan kita mengelola ruang hati kita, ruang batin kita. Next, yang kedua adalah ruang pikiran. Jadi ada orang yang sangat fanatik, ada orang menjadi ekstremis, itu lahir ketika ruang berpikirnya itu dipersempit. Dia nggak mau terbuka pada orang lain, dipersempit. Bahkan bukan hanya ekstremis, bukan hanya orang yang fanatik, tapi para pemimpin pun bisa menjadi eksploitatif sifatnya ketika dia ruangnya sempit. Nah, tidak ada ruang dialog, tidak ada ruang untuk discernment, koreksi, tidak ada ruang untuk belajar, akhirnya semua dianggap musuh atau cuma dianggap masalah. Padahal dunia ini sekali lagi tiga dimensi, selalu punya sisi lebih dari satu. Kubus tidak hanya dipahami dalam satu bidang, satu garis, bahkan tidak. Manusia itu yang ada di ruang waktu dan ruang ini tiga dimensi harus belajar mengenai hal-hal seperti itu supaya lebih lega, luas. Dan tadi saya katakan, senantiasa harus belajar memperluas ruang kita dan mengisikan atau membuat ruang hati dan ruang pikiran kita ada ruangnya. Sehingga Tuhan bisa hadir, hikmat bisa datang, kegembiraan, happiness bisa datang karena mengisi ruang. Kalau enggak, sudah sempit dan penuh dengan ruang-ruang fanatisme, kebencian, ruang ketakutan, ruang iri hati, ruang anxiousness, dan macam-macam. Next. Nah, kecerdasan ruang itu punya ada lima kemampuan yang harus diasah. Satu, menentukan titik perspektif. Ini menjadi kesimpulan kita. Dua, belajar mengatur jarak. Tiga, membaca posisi diri kita, posisi orang lain. Empat, mengenali boundaries kita, batas-batas kita. Lima, menentukan arah. Nah, ini sangat penting. Menentukan titik perspektif bagaimana, mengatur jarak bagaimana, membaca posisi bagaimana, mengenal batas bagaimana, menentukan arah juga bagaimana. Nah, ini kalau didalami teman-teman dalam bentuk kelompok kecil, kita belajar untuk lima hal ini, menarik sekali. Menarik sekali. Karena lima ini poinnya untuk kecerdasan ruang. Lalu apa itu Pak kecerdasan ruang? Lain lima ini. Menentukan titik perspektif, mengatur jarak, membaca posisi, mengenali batas-batas, dan menentukan arah. Nah, ini akan menjadi menarik. Next. Nah, mengapa dunia ini, kehidupan kita ini kurang ya nampaknya bicara soal kecerdasan ruang? Lah, karena orang lebih banyak diajari untuk mengejar-mengejar ini, mengejar itu, padahal nanti lelah capek sendiri. Jarang diajari menempatkan diri. Kamu harus menjadi seperti ini sejak kecil. Kamu harus seperti ini. Kamu tidak sadar tentang dirimu siapa, potensimu apa, kelemahanmu apa, keterbatasannya apa, dan kamu mengambil posisi apa di situ. Nah, dunia ini mengajari lebih banyak orang bicara sehingga tidak memberi ruang untuk mendengar atau ruang untuk menyimak, listen, menyimak, pay attention. Gak diajari. Lebih banyak diajari untuk menang. Sehingga susah untuk diajarin untuk duduk dia memahami perspektif orang lain. Kenapa orang itu kok marah? Kenapa orang itu berbuat dosa? Kenapa orang itu kok begini? Ya, Yesus pernah memberikan ilustrasi yang menarik. Perempuan yang kedapatan berbuat zina itu mau dilempar batu. Yesus mau duduk loh, menyamakan posisi loh. Dan

0: tanah loh, dia nulis di tanah loh, untuk ngerti, merasakan dari posisi perempuan ini seperti apa. Kita kan seringkali menghakimi, wah pelacur kita hakimi, orang berdosa kita hakimi, pemungut cukai kita hakimi. Persis Yesus malah duduk bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Untuk tahu perspektifnya sebelum menghakimi. Nah, para ahli Taurat, tahu nggak? Enggak. Karena mereka berdasarkan catatan-catatan yang langsung semua orang dimasukkan di catatan mereka. Nggak masuk lah. Mereka sendiri juga nggak bisa masuk dalam catatan itu kok. Nggak masuk, mereka sendiri juga nggak bakal masuk. Akibatnya semua orang merasa benar, tapi saling menyalahkan, tabrakan satu dengan yang lain. Kacau kan? Karena dunia tidak ngajari kecerdasan ruang. Jadi hamba Tuhan di gereja, pelayan ini di rumah makan atau di perusahaan, kacau banyak kan. Karena semua orang mau dimengerti, tidak mau mengerti. Semua orang mau paham posisinya, tapi dia nggak mau paham posisi orang lain. Kacau pasti. Nah, karena itu kecerdasan ruang adalah seni, sekali lagi kalau disimpulkan, seni menempatkan diri, seni posisi. Kehidupan yang indah bukan lahir karena kita banyak karya, banyak bicara, melainkan kita mulai dari titik yang benar, posisi yang benar. Gak usah pusing lah dengan banyak orang ngomong ini, ngkritik ini. Kalau posisi kita benar, ya, ya hidupin aja. Wong mereka juga setelah ngomong juga mereka lupa kok, kitanya yang sakit hati. Orang yang memiliki kecerdasan ruang akan tahu kapan dia maju, kapan dia berhenti, kapan dia mendekat, kapan dia memberi ruang jarak, dan dari titik mana dia harus memandang kehidupan. Itu persis kata pengkhotbah. Tahu masa, tahu waktu. Orang cerdas ruang itu nanti cerdas waktu. Ya puncaknya ilmu bukanlah soal pinter, melainkan pandai menempatkan diri. Pandai menempatkan diri. Silakan kalau mau ada satu pertanyaan atau saya kembalikan ke Alvina.
1: Ya, terima kasih Pak TAD atas sharingnya. Adakah yang mau bertanya atau mungkin memberi insight? Nah, kita belum mendengar suara Kakak Usi hari ini.
2: Oke, selamat pagi Pak Timotius.
0: Selamat pagi
2: Kak Alvina dan semuanya. Ya, tadi memang kecerdasan ruang itu kecerdasan spasial visual ya Pak ya.
0: Ya,
2: jadi
0: iya,
2: kemampuan seorang untuk memahami, memproses dan juga berpikir melalui bentuk gambar serta ruang tiga dimensi. Jadi memang dalam kehidupan kita itu kita belajar terus untuk mengetahui dan kapan kita itu tadi agar tidak ada benturan ataupun permasalahan di sekeliling kita itu kapan kita itu mendengarkan ya kan, kapan kita itu menjawab, kapan itu kita memahami situasi kalau belum baik-baik saja kita diam. Tapi kadang orang itu berbeda perspektif tadi. Jadi kok malah diem aja ya, masih kayak gitu. Padahal kan saya ini, padahal kita itu mengolah maksudnya ini gimana ya? Kalau kita bicara, iya kalau dasarnya benar. Kalau tidak benar kan malah meruncing dan juga membawa permasalahan yang lain begitu loh Pak. Karena ya, wong bicara secara langsung aja pemahamannya beda. Tulisan apalagi melalui WA gitu, kok gini bicaranya, sering kan begitu ya Pak ya, kadang kan kita juga kadang ini bagaimana sih kok diajak bicara secara ini nggak bisa, tulisan juga nggak ngerti. Nah itu juga di luar kendali kita juga kan Pak, karena mereka juga nggak belajar. Puji Tuhan hari ini saya semakin belajar dengan Pak TAD, begitu sih Pak. Jadi bagaimana sih menghadapi orang-orang yang kadang berbeda perspektif dengan kita, walaupun kita itu selalu belajar untuk bisa dari perspektif yang tepat untuk bisa melakukan sesuatu dan memikirkan dan juga perbuatan kita, gitu Pak TAD. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa kebutuhan orang sekarang, apalagi zaman sekarang ya, itu validasi, approval. Selain validasi adalah approval, dia memaksa orang lain memberikan validasi terhadap apa yang dipikirkan. Lalu sayangnya kita tuh seringkali menyenangkan hati dengan memberi validasi dan approval. Padahal kita tahu ada beberapa hal yang memang tidak tepat. Nah, pemahaman kita terhadap hal-hal itu cuman kita ngomong, ya saya tahu sih sudut pandangmu, saya ngerti sih, terhadap ini, dan ya nggak apa-apa, itu sudut pandang terhadap hal ini. Kalau mau diselesaikan ya you harus terbuka terhadap berbagai macam sudut pandang yang lain. Kadang-kadang kalau kita nggak gatel pengen ngomong ya nggak usah ngomong, silent is golden kok. Ketika ngomong itu akan membuat dia defense dan mempertahankan diri, ya nanti repot dan capek malah kita bertengkar dengan dia. Itu tadi, ada hal yang bisa kita urusi, ada hal yang tidak bisa kita urusi. Ada hal yang perlu kita urusi, ada hal yang tidak perlu kita urusi. Dan tidak semuanya hal kita menjadi orang yang mau menyelesaikan semua hal masalah orang lain, enggak sih. Tapi sebagai pembelajaran diri, oh saya tahu ternyata ada orang yang bisa berpikir begini karena perspektifnya ini. Tahu aja. Kalau dia mau tahu dan mau mau benar, kamu mau tahu, aku ngomong ini, ya coba kita ngobrol pelan-pelan. Aku mau dengar dulu deh dari perspektifmu. Kita nggak usah masalahnya, perspektifmu. Rasanya apa, emosimu apa. Nah dari situ dia mulai ngerti. Karena kalau enggak, dia bingung antara fakta, realita, argumentasi dengan rasa dan dengan apa, dengan emosi yang dia dia sedang kelola. Dia bingung. Oke, itu saya rasa waktunya juga.
1: Oke, ada lagi kah untuk menaik ini bertanya atau berbagi? Ya, kalau dari saya sekalimat, sungguh menarik melihat bahwa dari perspektif menggambar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa memahami sebuah ruang yang sedang kita tempati, dan kita tuh berdiri di mana, orang itu berdiri di mana, sehingga kita bisa memahami sudut pandang orang lain. Dan kalau buat saya pribadi, saya juga jadi bisa, oh, kalau dari titik ini kok buruk ya, coba saya geser dari titik itu gitu ya. Reframe untuk sebuah masalah atau keadaan yang kita alami. Begitu dari saya. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih Pak Tiade atas sharingnya. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Terima kasih, sampai jumpa Tuan Berkati.
3: Terima kasih Pak, sampai jumpa.
2: Terima kasih Tuan Berkati.
4: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
5: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
4: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
6: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
4: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
6: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
4: Pantesan. Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
6: Itu dia. Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
4: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya.
6: Itu sudah tahu.
7: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
8: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
9: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
8: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
9: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
8: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
10: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
1: Aku selembar tisu bekas.
0: Aku si bungkus jajanan.
2: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,

0: menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: you guys.
1: Me too.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.
3: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
4: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
3: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
5: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Senang boleh kembali berjumpa di dalam Youth for Christ hari ini. Renungan kita pada hari ini berjudul Berbahagialah Orang Yang Diampuni. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau boleh menyertai kehidupan kami. Saat ini kami hendak menyediakan diri untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami bersedia bukan hanya mendengarkan, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Mazmur pasal 32. Kita akan membaca ayat yang menjadi dasar dari Mazmur pasal 32 ayat 1 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Rekan-rekan, sebuah novel, Crime and Punishment, menceritakan sebuah cerita kisah tentang seorang mahasiswa miskin yang pernah membunuh seorang rentenir tua, dan setelah pembunuhan tersebut ternyata dia dihantui oleh rasa bersalah yang sangat mendalam. Dia mencoba untuk menyangkali perbuatannya, mencoba untuk membenarkan tindakannya, tetapi ternyata meskipun dia berusaha mencoba untuk tenang, pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh pelanggarannya tersebut. Ada begitu banyak bayangan-bayangan darah, bahkan suara langkah kakinya sendiri. Semakin dia menyembunyikan kebenaran tersebut, semakin besar rasa bersalah menghancurkan dirinya. Setiap pertanyaan dari polisi ataupun teman rasanya seperti sebuah ancaman. Dia pun menjauhkan diri dari orang-orang yang peduli padanya. Bahkan dia sering mengalami demam dan delusi. Rekan-rekan, pemazmur mengalami pergolakan batin yang berat akibat dosa yang dilakukannya. Dia menyadari bahwa dosanya itu membuatnya sangat tertekan. Tidak ada cara lain untuk membebaskan dirinya dari tekanan yang berat itu selain mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan Tuhan. Dengan demikianlah, ia bisa kembali menemukan kebebasan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Yud, kita pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Namun, apakah kita berani mengakuinya? Atau justru kita menyangkalinya dan bahkan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain? Mungkin kita bisa menyembunyikan dosa atau kesalahan kita, tetapi itu hanya akan membebani diri kita. Akibatnya, kita bisa menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain. Karena itu marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita menerima pengampunannya dan bersuka cita kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang bersedia untuk mengampuni setiap kami, yang bersedia untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus jujur di hadapan Tuhan, supaya kami tidak terikat oleh belenggu dosa. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Allah. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekian rekan-rekan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita.

Disiarkan langsung dari studio Iktus, Jalan Muka Jalan 4 nomor 9 Semarang, The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Shalom, hai, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di sini di zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, di Zoom edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 ya, senang banget bisa menemani Zoomer semua di sore hari ini. Semoga Zoomer semua selalu sehat, bahagia dan sukses terus ya. Mau menyapa dulu nih untuk Zoomers ya, mungkin saat ini sedang di kantor ya, atau mungkin sedang mendengarkan radio di perjalanan pulang ya, di dalam mobil. Hati-hati terus ya, stay safe untuk Anda semuanya. Dan juga untuk yang lagi layah-layah ya, atau istilahnya seperti lagi santai, relax begitu ya, chill. Oke, kita akan menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam dengan lagu-lagu top Indonesia ya, untuk Zoomer semuanya. Jadi sore harinya santai ngopi atau ngeteh bareng teman-teman semuanya ya, makin seru dan makin hits pokoknya ya. Gak cuma lagu-lagu yang hits, kita bakal juga memberikan informasi terkini yang up to date untuk Zoomer semuanya. Nah, untuk yang mau gabung, request lagu atau kirim-kirim salam, boleh banget ya, langsung aja gabung di nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk Zoomer semua, follow terus Instagram kami karena banyak sekali informasi dan konten yang sangat memberkati untuk Anda semuanya. Follow ya di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil menunggu Zoomer semua untuk bergabung ya. Satu lagu dari Marcelo Taito dengan judul Yesus Jalan Kebenaran, spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, ketemu lagi ya untuk Zoomer semuanya. Kali ini di segmen kedua, saya akan membacakan informasi terkini untuk Zoomer semuanya tentang traffic terkini ya. Ini cocok banget ya untuk mungkin pendengar Iktus dimanapun Anda berada, persiapan mau pulang atau mau kemana dulu ya. Gak ada salahnya kita akan berbagi informasi tentang lalu lintas terkini ya di Kota Semarang ya. Kali ini kita langsung ya pantau di situs pantosemar.semarangkota.go.id. Ya, kita akan mulai dulu di ruas Krapyak Semarang Barat ya untuk Zoomer semuanya. Dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar ya Zoomers ya, dan juga dari arah barat dari arah Siliwangi menuju ke pintu masuk tol Krapyak maupun ke arah Kendal ini juga terpantau ramai untuk di kedua sisinya nih ya, di jam 17 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian barat ya Zoomers. Nah, kali ini kita bergeser, dapat kami informasikan juga di Bundaran Madukoro Semarang di Jalan Sudirman ya. Dari arah timur, tepatnya di simpang MGS Sugiya Pranoto maupun dari Jalan Puspowarno, ini terpantau agak sedikit padat merayap ya dari Bundaran Madukoro begitu. Dan dari arah barat, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke MGS Sugiya Pranoto arah simpang 5 terpantau ramai lancar. Oke, kali ini kita bergeser agak ke tengah lagi ya untuk Zoomer semuanya dan sahabat Iktus. Dapat kami informasikan dari Bundaran Tugu Muda Kota Semarang ya. Oke, dari Jalan Pemuda ini terpantau agak sedikit padat merayap ya, mungkin di jam pulang kerja. Jadi harap hati-hati dan waspada terus ya untuk Zoomers. Dan dari arah Jalan Pandanaran, tepatnya di persimpangan perempatan Kiai Saleh ya, dari Jalan Pandanaran menuju ke arah simpang 5 atau ke arah timur ini terpantau ramai lancar. Dan dari arah Jalan Kiai Saleh menuju ke Jalan Pekunden atau menuju ke Jalan Pandanaran terpantau ramai lancar. Oke, sayangnya kita bergeser agak ke tengah ya. Oke, dapat kami informasikan dari persimpangan Kimangun Sarkoro, dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke arah timur ya, menuju ke arah Meranggen, ini terpantau ramai lancar nih Sumur. Sedangkan dari arah Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Oke, selanjutnya kita beralih ya ke Jalan Supriyadi ya, tepat di persimpangan Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Jalan Supriyadi terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah timur, dari Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Jalan Ahmad Yani juga terpantau ramai lancar. Di ujung timur ya, tepatnya di perbatasan Semarang dan Kabupaten Demak ya, dapat kami informasikan untuk Zoomers di simpang Pucang Gading arah timur dari Meranggen menuju ke Semarang maupun ke Jalan Sarwo Edi Wibowo terpantau ramai lancar. Dan dari Jalan Pedurungan ya menuju ke arah Meranggen juga terpantau ramai lancar. Oke saja, kita beralih ya ke ruas tengah Kota Semarang, tepatnya di flyover Jati Ngaleh. Oke, dapat kami informasikan kepada Zoomers dan sahabat Iktus, dari kedua sisi Jalan Teuku Umar menuju ke Tanjakan Gombel ke arah Banyumanik terpantau ramai lancar. Dan dari arah Gombel Lama menuju ke arah Teuku Umar ke arah pusat Kota Semarang juga terpantau ramai lancar. Oke, selanjutnya kita beralih ya ke daerah Banyumanik, Kota Semarang. Dapat kami informasikan kepada Zoomers dan sahabat Iktus, dari Jalan Setiabudi ya, Serondol menuju ke exit tol Serondol maupun ke arah Ungaran terpantau ramai lancar. Dan dari Jalan Anton Sujarwo Pudapayung Semarang menuju ke arah Kota Semarang terpantau agak sedikit padat merayap ya.
Oke, itu dia sahabat Iktus, dapat kami informasikan ya untuk Anda semuanya pantauan terkini ya, pantauan lalu lintas di Kota Semarang. Harapannya semoga menjadi informasi untuk Anda semuanya, dan tetap hati-hati di jalan, patuhi terus peraturan lalu lintas karena keluarga menanti di rumah. Oke, untuk Zoomer semua yang mau gabung untuk kirim salam atau request lagu masih dibuka ya sampai nanti jam 6:30 malam. Anda langsung gabung aja yuk ya ke nomor WA kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil menunggu Zoomer semua untuk gabung ya. Satu lagu bersuka cita selalu ya, spesial untuk Anda, semoga selalu sukacita terus bareng kami di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomer semuanya yang sudah gabung ya di WA Iktus FM di 0817450596. Kali ini mau nyapa-nyapa dulu deh ya untuk Zoomer semua yang sudah gabung, thank you banget. Yang pertama ada Aldo di Karanganyar Gunung ya, request lagu Tulus yang terbaru dengan judul Teh Hijau ya. Wah, ini enak banget ya sore-sore ngeteh. Oke, okay, thank you banget untuk Kak Aldo di Karanganyar Gunung ya, yang sudah bergabung. Lagu Teh Hijaunya udah disiapin ya, jadi stay tune terus. Oke, okay. Ada juga nih Bu Siska nih. Waduh, Bu Siska, selamat sore Bu ya. Request lagu dari apa nih, Good Morning Everyone ya, dengan judul apa nih, Secepat Mungkin ya. Atau bukan itu, oke, okay. Dan juga ada yang baru masuk nih ya, selamat sore untuk yang baru gabung nih ya, namanya siapa nih, Aprilia Vera ya, yang belakang 1130, request lagu Juicy Lucy di balik layar. Terima kasih Kak, God bless you, God bless you too ya untuk Aprilia Vera yang sudah gabung. Next ada juga Adi di Sampangan ya, request lagu dari Wijaya 80 dong Kak. Oke, dengan judul Terakhir Kali. Salamnya untuk semua Zoomer dan Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, okay. Thank you banget ya untuk Kak Adi yang sudah gabung. Next ya, di bawah ada Listio. Listio di Gayam Sari. Oke, okay. Request lagu Delantis dengan judul Halo Jakarta. Tolong diputerin ya Kak. Wih, lagi di Jakarta apa gimana nih? Ini Semarang. Enggak ya, bercanda ya. Oke, okay, thank you banget. Listio ya, yang dari Game Sari, lagu dari Delanti sudah disiapin ya, habis ini bakal dimainkan ya untuk Anda semuanya. Nah, makin sore makin rame banget ya untuk sahabat Tiktus dan Zoomer semuanya. Yang mau kirim salam atau request lagu boleh banget, masih dibuka ya bareng Febrian, bakal bacain seru-seruan bareng ya di sore hari ini di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Anda langsung gabung aja yuk ya ke nomor 0817450596. Dan jangan lupa juga untuk pantengin terus ya website kami di www.iktusfm.com serta Instagram kami di @iktusfm. Stay tune terus ya bareng kami di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat banget.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers yang masih stay tune ya di 96.5 FM di zona orang-orang muda dahsyat man. Alright, tadi sudah dimunculinya lagu dari Niji dengan judul Laskar Pelangi ya. Sudah di request tadi sama Kak siapa tadi ya. Oke, tadi ada dari Bentar, wait. Sebentar, ini dengan Kak Kevas Caldera ya, dari Bugangan Semarang. Oke. Salam kenal ya Kak, Kak Kevas ya. Thank you banget sudah gabung. Dan juga salam-salam juga tadi sudah dimunculinya dari Kak Kevas di Bugangan nih ya. Thank you banget sudah gabung dan request lagu Laskar Pelangi sudah diputerin tadi ya. Stay tune terus ya. Thank you banget. Nah, kali ini kita bakal ngebahas ya beberapa yang viral ya di sosial media generasi zaman now begitu ya Zoomers ya. Oke, kali ini akan bahas satu topik berita nih ya. Untuk Zoomers semuanya, ini pas banget di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan di 2026 ya, memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini ya Zoomers. Dan ada juga beberapa berita viral ya, terkait di Bogor ya, Bogor Jawa Barat ini ada juga berita tentang intimidasi ya, soal tidak pasang bendera di bulan Agustus nih ya, menuai beberapa respon dari netizen. Wah, ini dia ya Zoomers. Kita ngomong dulu ya beberapa informasi dari di Bogor ini, di Kabupaten Bogor ini. Jadi seorang tukang cukur nih bernama Nur Hidayat alias Abuy di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi sorotan media massa ya. Dan juga sosial media di Indonesia, khususnya netizen begitu ya Zoomers ya. Karena di video tersebut Abuy diduga diintimidasi ya untuk segera memasang bendera merah putih di tempat usahanya nih Zoomers. Jadi permasalahannya seperti itu ya. Dan peristiwa ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, terutama karena di bulan Agustus ya memang normally kita memang dihimbau begitu ya Zoomers ya untuk memasang ataupun mengibarkan bendera merah putih ya sebagai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Zoomers. Dan Abuy ini mengaku sempat mengalami tekanan psikologis ya akibat video yang beredar begitu, sangat viral begitu ya. Dan hari Minggu itu terus terang menjadi anxiety begitu ya, jadi kekhawatiran, terus gak bisa tidur dan kepikiran takut akan jempol netizen, menjadi bumerang begitu ya dari usaha dari Abuy itu. Nah, ini awal mulanya itu jadi seperti itu ya Zoomers ya, beberapa masalah tentang masalahnya sih spill sih ya, tentang lupa mungkin ya, lupa mengibarkan bendera merah putih di bulan Agustus. Tapi dari segi pendekatan komunikasinya juga menurut dari netizen ini agak kurang juga begitu ya. Harusnya himbauannya yang pendekatan yang persuasi begitu ya Zoomers ya. Dan itu pasti setuju ya bahwa kita apa-apa harus dikomunikasikan dengan baik, musyawarah ya begitu ya. Mungkin bisa jadi potongan video tersebut memang keadaan lagi sibuk kerja nih ya Zoomers ya. Kita lihat objek dari sisi yang lain, mungkin karena belum sempat ngibarkan bendera karena banyak klien, banyak yang ingin tukang yang ingin dipotong ya atau dicukur rambutnya begitu ya Zoomers ya. Nah, hasil video itu sangat viral dan juga menuai beberapa ragam respon begitu ya. Nah, kali ini kita juga bakal bahas ya tentang apakah wajib ya pasang bendera merah putih saat Agustus. Nah, ini dikutip dari kompas.com nih ya, bahwa menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus nih ya Zoomers ya, masyarakat biasanya memulai memasang bendera merah putih di depan rumah. Namun
Biasanya itu memang suatu kewajiban ya bagi kita warga negara Indonesia begitu ya di bulan Agustus. Nah, ketentuan ini ternyata sudah ada ya, sudah diatur di undang-undang ya di nomor 24 tahun 2009 nih Zoomers ya, tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dan di aturan tersebut disimpulkan bahwa pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus bukan hanya himbauan tapi merupakan suatu kewajiban ya bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi pihak

yang menguasai suatu tempat atau sarana tertentu nih. Contohnya ya, contohnya seperti kantor, begitu rumah, gudang, atau satuan pendidikan, serta bahkan transportasi umum ini juga bisa wajib begitu ya. Nah, itu dia ya Zoomers ya, beberapa informasi tentang di bulan Agustus ini ya. Jangan lupa ya begitu untuk mengibarkan bendera, terlepas itu karena ada beberapa selentingan-selentingan yang lain mungkin merasa belum merdeka atau bagaimana, tapi itu sah-sah saja, itu menurut opini yang lain begitu ya. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus semangat ya, harus semangat nasionalismenya, kita juga patuh aja, kita mengibarkan benderanya, dan juga kita harusnya bersyukur serta bersuka cita di bulan Agustus ini menyambut kemerdekaan Indonesia. Oke, di jam 6 lebih 13 menit masih ditunggu ya untuk Zoomers yang mau request kirim salam atau sharing di sore ini di Zoom Suara Orang-Orang Muda. Boleh banget, yuk gabung ya di nomor WA kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk Zoomers semua, follow terus Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, kita back to song. Tadi sudah ada request lagu dari Eklai dengan judul Bentuk Cinta ya, sudah kami diputerin untuk Zoomers semua. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Dan 6.5 FM Iktus.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, masih di Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men. Oke, thank you banget ya sudah stay tune. Dan satu lagu dari For Revenge ya, dengan judul Serana, sudah di request ya tadi oleh Mas Denny di Tembalang ya, Tembalang City, Temci. Oke, thank you banget untuk ya Mas Didi ya, sudah stay tune dan sudah request. Anyway, ada juga ya, mau bacain dulu nih yang sudah masuk tadi. Namanya siapa nih? Kok gak ada namanya? Oke, wait, ini dia ya, Aprilia Fiera tadi ya, yang sudah gabung requestnya tadi. Eklat dengan judul Bentuk Cinta, katanya lagi nemenin OTW pulang nih. Oke, semoga selalu hati-hati, stay tune terus ya bareng Iktus FM, dan juga semoga aman selama sampai di rumah dengan keluarga tercinta begitu ya, dan stay tune terus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, nggak kerasa banget nih ya, waktu sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Itu artinya Febrian harus pamit undur diri dari ruang dengar Zoomer semuanya. Thank you banget ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer. Tapi percayalah ya, kita bakal ketemu lagi di Senin sampai hari Sabtu ya, jam 5 sampai jam 6:30 malam, spesial untuk Zoomer semuanya. Oke, akhir kata saya Febrian, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam Tuhan.

pamirsa. Nalika Gusti Allah paring dawuh kangge bapa Abraham, pilih Sara badhe bobot lan nglairaken setunggaling putra kakung. Milo gujengo Sara. Kenging nopo piyambakipun gujeng? Salebeting kitab Purwaning dumadi 18 ayat 11 dumugi 13 kaserat. Ono dene Abraham lan Sara wis podo sepuh, wis akeh yuswane, sarto Sara wis lunges mungguh kalumrahane wong wadon. Mulane Sara gumujeng sajroning kalih. Pangandikane, aku wong wis lunges mengkene, opo iyo isik bakal karesmen. Wah, bendoroku yo wis sepuh. Yehuwah banjur ngandiko marang Abraham. Yakene soro teko gumuyo. Pangundikane, opo iyo temenan aku isik bakal duwe anak. Wong wis lunges mengkene. Ingatase Yehuwah, opo ono kang mokal? Nggih, boten-wonten ingkang mustahil kangge Allah boten? Sara lan Abraham sampun lanjut yuswa dening kersaning Gusti mikantu akan setunggaling putra kakung Ishak. Allah kagungan rencana kangge keluarga Abraham. Nik pucicik setunggaling priya kalahir tanpa lengan lan tungke keliling dunyo dados tunggaling motivator lan panginjil. Lajeng piyambakipun nikahi tunggaling kenyo ayu, sae manahipun lan pinter kanthi nami Kanae Loida Miyahara. Kalihipun kaparingaken putra kakung. Mirunggan sanget boten. Gusti kagungan rencana kangge gesang Nik lan keluarganipun. Nah, pamirsa, saestu mboten wonten ingkang mustahil kangge Allah, lan paduka sampun nyediaken masa ngajeng ingkang asring mboten kapikiraken dening kita, lan sepindah malih ingkang kedah kita lakuaken, namung damel kaputusan saben dinten kangge teras ngopeni kapercayan kita dateng Allah, sarto kagerak nuruti kapercayan niko. Pilih kangge sumarah dateng rencananing Allah ingkang mulya salebeting gesang kita. Kanthi mekaten, kita sanggup ngatasi lan ngajengi kepenginan nyerah lan pedot pengajeng. Yakin teras, boten wonten ingkang mustahil kangge Allah.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Terus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Itu sahabat

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14, 15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14, 15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru, dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
2: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
2: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026, pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
3: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Kontak person Rusi 0822 2574 5858.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: Ya, bersyukur kalau sudah selesai semua nih. Barang-barang, walaupun ini agak mahal. Kayaknya itu orang kok pada belanja semua. Sehingga harga-harga itu naik. Ya, dari harga daun saja naik. Ya ampun. Ini telur asin ini juga, walaupun naik sedikit, tapi tetap naik. Belum gula dan lain-lain ya. Tapi ya mungkin ini masa yang apa ya? Masa orang-orang pada mengeluarkan uang hanya untuk nih loh, kerja bakti. Kerja bakti di kampung-kampung kayaknya, ya ampun. Setiap malam hampir kerja bakti lah mereka. Yang para ibu biasanya menyediakan makanan. Nah, ini ketika setiap RT, setiap lorong, setiap gang itu ada kerja bakti, ibu-ibu masak makanan banyak. Nah, itulah akhirnya ya pasarnya jadi ramai, ibu-ibu banyak yang belanja. Kemudian juga ini tepung dan lain-lain ini yang biasanya tersedia di toko-toko itu ya cepat habis. Ini yang paling banyak, yang paling habisnya cepat ini apa? Hadiah. Kayaknya ini lomba-lomba terus di 2 minggu ini. Ya, di toko-toko itu mau cari hadiah lah kok sudah habis semua itu. Wah, jen. Yes, enggak apa-apa. Lah, ikannya Pak RT ini datang kayaknya ini Pak RT. Wah. Lah,
1: harganya itu tidak naik.
0: Lah, Pak.
1: Berubah.
0: Walah, iya padha wae to, Pak, Pak. Nah, iki disusul sing mburi ya lah.
2: Halo, halo, halo.
0: Ora sido dhewean aku.
1: Oh, itu aku lari itu ditutke terus kok.
2: Lah, Bapak lari tak kira napa ya kan.
0: Oh, tuh ya.
1: Lah, aku itu lari itu kan latihan mau 17-an. Mau ikut maraton.
2: Maraton.
1: Ya, lari.
0: Maraton.
2: Lari.
1: Lari dari kenyataan.
2: Gue digal.
1: Enggak dah. Masa kenyataan ditinggal lari. Dihadapi.
0: Dihadapi. Piye, Pak?
1: Megeh-megeh.
0: Pesenane ibu wis.
1: Sudah. Ya. Ini tadi kan memang sengaja sambil jalan terus lari.
0: Pak. Ibu ini kemarin itu di toko itu loh, Pak, yang beli yang untuk mau beli hadiah. Wah, habis semua toh, Pak? Bingung ibu. Ini mau dibelikan hadiah apa anak-anak nanti kalau lomba? Kok pada habis semua?
1: Gampang.
0: Lah, apa?
1: Duit dibungkus kayak hadiah.
0: Lah ini hadiahnya anu ya, anggarannya suka pemerintah rak entuk.
1: Ya gampang lah. Masuk ke toko-toko
0: kecil ya, toko
1: waralaba. Ya, beli-beli
2: snack-snack, jajanan-jajanan
0: gitu aja.
1: Atau sesuatu ya. Kan banyak itu sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu.
2: Motor listrik gitu.
0: Ah. Lah. Ya, motor listrik itu wis.
1: Saya kok enggak setuju sih kalau motor listrik kok nek kesetrum gitu.
0: Oh, iya.
1: Kesetrum
0: ya, kan. Heeh, iya, numpak motor listrik itu kesetrum.
1: Bisa tersengat listrik.
0: Nah, iya. Nah, menurut Bapak, lagi nggo bocah-bocah ini makanan apa barang?
1: Ya makanan, ya barang.
0: Berarti dua. Alah,
1: ya, enggak sih, enggak. Jadi kalau mau makanan ya makanan, kalau mau barang-barang gitu loh maksudnya. Kalau anak-anak yang kecil-kecil, yang makanan. 5 tahun ke bawah itu,
0: kasih makanan
1: seneng mereka. Tapi harus milih, jangan asal makanan.
0: Oh iya.
1: Nanti makanan sehat, yang Pak. Kayak orang-orang itu belikan yang awet. Dah, yang awet, yang lama itu kan berarti pengawetnya banyak.
0: Iya, kalau makanan awet ya memang diawetnya toh, Pak.
1: Iya.
0: Makanan itu ya tahannya berapa lama?
1: Kalau bilang di vakum itu tetap ada pengawetnya.
0: Ya enggak mungkin ya.
1: Pengawet itu kan macam-macam, pengawet alami ya ada. Tapi kalau saya tau mas,
2: gih,
1: pengawet itu paling gampang ya dimakan. Awet itu.
2: Awet.
1: Awet kesannya.
0: Awet kesannya.
1: Ya nanti kita lanjutkan bincang-bincangnya. Ya kita...
0: Iya malam hari ini.
1: Iya malam ini kita mulai dulu. Ya baik sahabat-sahabat angkringan, kita ketemu lagi.
2: Betul.
1: Di
2: Rabu ceria.
1: Rabu keberapa ya? Rabu kedua.
2: Rabu kedua
1: di bulan Agustus ya.
2: Betul. Sudah rame ini.
1: Sudah rame, rame terpengaruh banget ya.
2: Nggih.
1: Ya tapi ya, kudune kalau saya yang jadi penguasanya.
2: Wah,
1: libur 2 minggu.
2: Walelelelele.
1: Khusus untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pilihlah saya.
2: Setuju.
1: Bar ketua RT jadi presiden kan urung ono.
2: Yeah.
1: Aku mengabdi jadi ketua RT baru 20 tahun.
2: Baru 20 tahun.
1: Nanti kalau langsung diangkat jadi presiden itu kan yo spektakuler toh, langsung masuk anu.
2: Masuk TV.
1: Museum rekor.
2: Oh, rekor.
1: Museum RT, rekor langsung naik. Indonesia yeah. maupun dunia.
2: Mantap RT.
1: Iya. Yeah.
2: Aku mendukungmu.
1: Ya kita akan jumpa, kita akan berbincang-bincang sampai jam 9 malam. Dan sahabat-sahabat bisa telepon di 8313611 atau
0: melalui WhatsApp di 081745 0596.
1: Ya baik sahabat, kita jumpa dan jangan tinggalkan 96.5 ya. Tuh. Karena bersama Anda saya Pak RT,
0: saya Bu RT,
2: dan saya Mas Raden
1: akan membuat heboh semuanya.
2: Asik.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Diminum dulu, mumpung masih anget.
1: Wis adem.
0: Ya, sudah dari tadi sih.
1: Enak. Enak seger.
0: Lagi tadi lho, Pak.
1: Gimana?
0: Ikan anak-anak pada lomba-lomba di sana itu.
1: Lomba-lomba itu ikan.
2: Iya. Lomba-lomba, Pak.
0: Lomba, bukan lumba.
1: Oh, beda.
2: Beda, Pak.
1: Saiki ganti ngono. Jenenge ganti lomba-lomba. Lomba-lomba.
0: Ya, itu pada Bu, nanti anu udah siapin minum nggih. Waduh, iki. Yo wis ra popo.
1: Yo. Iki to galon ditokke kayak pompo.
0: Galon tokke kayak pompo lek ya ada yang telepon. Selamat malam.
3: Iya. Halo.
1: Shalom.
3: Astraden. Temanya apa ya?
0: Temanya apa? Temanya kemeriahan
2: 17 Agustusan.
3: Ada lomba itu, kan?
1: Iya, lomba ya kerja bakti, ya nyumbang, ya makan-makan.
2: Nyumbang pas 17.
0: Loh, nyumbang lah, nyumbang.
1: Oh, nyumbang. Atau nyumbang panitia.
2: Nyumbang panitia.
1: Kok iya. Daniel Hong pun mau nyumbang.
3: Karena aku kakinya jalannya pada
1: tongkat. Loh, lah kenapa?
3: Karena kemarin nyumbang.
0: Pasta
3: hilang.
0: Gimana?
3: Waktu ya. Nyumbang 17.
2: Nyumbang 17.
3: Uang.
1: Iya, iya.
3: Masuk boleh ya. Tapi syukur ini satu apa itu lupa aku tadi. Ya, pendeta Kristen.
1: Minta lagu.
2: Nyumbang lagu.
0: Nyumbang lagu.
1: Nyumbang lagu.
3: Ini satu yang kita dulu.
0: Yang?
3: Tapi disyukuri ya satu
1: apa? Disyukuri wae.
0: Yang situ dilakoni wae.
2: Dilakoni. Dilakoni.
3: Satu apa sing temen.
0: Dan ya dilakoni wae.
3: Banyak satu
0: nilai. Oh, yang satu lagi sumber urip, Bu.
3: Sumber urip. Oh, ya, sumber urip. Sumber urip sama
1: satu aja, enggak boleh banyak-banyak. Wong ini enggak boleh minta lagu, harusnya acara ini.
0: Iya, wis ra popo.
3: Kirim permata kotanya habis.
1: Kotanya habis. Kan tinggal di kota Semarang toh, cari kota, kota mana lagi?
3: Terus yang tetap boleh ya. Empat singlong putih.
1: Enggak boleh minta banyak-banyak, satu aja. Awas kowe, sore ketemu tak tagih, bayar no kudune, njaluke gagal.
0: Halo, Jay Shalom ya.
2: Siap.
0: Oke. Wes pokoke maunya apa?
1: Ya, itu.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Kok Daniel Hong Bun itu kalau ketemu itu heboh kok mesti ya. Ya, mesti rame, seru ya kok ya. Bu Rini bagaimana kabarnya biasanya kalau telepon Pak Handoko juga, juga Pak Agus. Halo Pak Agus.
0: Apa, sudah apa pada lomba?
1: Apa pada lomba?
2: Ya. Sedang lomba ini.
1: Bu Widodo, Bu siapa lagi? Ya, silakan yang lain yang baru-baru juga boleh, yang Buning, Buning yang dari Tanah Mas ya, dan lain-lain.

0: Yuk kita lanjutkan bagaimana caranya membungkus kado.
1: Kado apa hadiah?
2: Kado atau hadiah?
0: Oh.
1: Ya.
0: Oh, hadiah beda sama kado ya?
1: Yo, nek kado itu, yo kado yo padha wae sih
0: hadiah. Yo kado itu kan ya hadiah. Tapi pada umumnya hadiah itu diberikan kalau
1: lomba. Menang. Terus menang apa gitu.
3: Pak RT pernah menang apa? Lomba 17-an.
0: Aku menanggung malu.
2: Jangan tuh Pak RT.
0: Wah, yo nek Pak RT itu jago.
3: Apa tuh Pak RT?
0: Jago kandang. Ya, dulu kalau 17-an itu enggak pernah merasakan ikut lomba sih. Karena waktu kecil itu lomba yang Pak RT ikuti hanya di sekolah minggu. Itu aja kalau mau Natal. Itu ada lomba-lomba paling pinter itu ya nyantolkan itu topi itu, ada cantolannya di cantol ke lubang itu. Itu paling pinter itu pernah juara. Juara satu.
3: Dari
0: belakang.
3: Tak kira dari satu peserta.
0: Dari satu peserta.
3: Lomba-lomba zaman dulu nih Pak, yang masih keinget biasanya kalau 17-an tuh lomba apa aja ya contohnya?
0: Itu terus terang di tempat saya, di desa saya. Kalau 17-an itu kami hanya tahu ada lomba maraton.
3: Maraton?
0: Maraton aja, maraton bukan maraton, lari maraton, tapi lari jarak jauh yang jaraknya hanya sekitar 5 km. Jadi hanya itu pun dilaksanakan di tanggal 17 sore. Jadi acaranya itu, kalau 17-an itu ya bersih-bersih kampung, terus pasang bendera merah putih, terus upacara 17-an. Pulang dari upacara gasi toh itu, ya udah. Aktivitas seperti biasa, enggak ada kayak sekarang ini. Sekarang ini kan mulai dari pelosok desa sampai kota. Itu menjelang 17-an itu setiap RT mengadakan lomba.
3: Ada kegiatannya.
0: Ada kegiatannya.
1: Pokoknya satu bulan itu mah ono. Mulai kerja bakti.
3: Kerja bakti sampai ngecat sampai.
0: Iya, bahkan warga kita itu minggu yang lalu sudah saya ceritakan. Itu kerja bakti itu malah aku yang lelah dewe. Pak RT itu cuapenya bukan main. Enggak ikut kerja bakti loh, saya cuma nunggu.
1: Logal pelaku.
0: Iya, saya cuma kesana kemari kayak setrika itu. Tapi karena enggak, ya saya rasa itu enggak umum sih warga kita itu. Karena Jumat sore itu mulai kerja bakti.
3: Oke.
0: Ya, habis ya setelah jam 6 sore itu pada ngumpul mulai pasang spanduk, pasang umbul-umbul dan sebagainya. Terus kemudian itu sampai jam 1 dini hari.
3: Iya, betul.
0: Sabtu pagi jam 7 itu sudah mulai kerja bakti lagi. Teng-teng-teng-teng lagi.
1: Cari terus, bambu.
0: Cari bambu termasuk Pak RT cari bambu. Itu sampai jam 12 siang. Istirahat. Jam 4 sore itu sudah mulai lagi. Itu sampai jam 1, jam 2 dini hari loh itu. Minggu pagi itu
1: lagi
0: mulai jam 6 malah itu ekstrim toh ya saya yo maaf ya Pak RT mau ke gereja nong gereja tak suai-suai kan nong orang balik-balik ya. Jadi cuma lihat dari CCTV itu lihat oh mereka pada kerja bakti aman ya udah itu masih dilanjut sampai tadi malam itu loh Selasa malam
3: betul.
0: Itu masih sampai jam 11 malam. Yang semuanya dikerjakan itu ada apa aja.
1: Lah aku ngecat jalan itu.
0: Iya. Jalan dicat bagus, bersih itu kan ditutup tuh jalannya. Begitu jam 4 pagi dibuka udah sekarang ini tadi saya lihat. Wah, jalannya bagus, ada catnya baru, cat hitam.
1: Ting celoneng.
0: Iya, karena dilewati kendaraan tuh. Wah, ini le kangelan kayak ngene. Iya. Luar biasanya gini warga kita itu. Jadi kami itu ada dana bantuan operasional itu sudah kami gunakan udah habis. Tapi kami tidak pernah kehabisan makanan mas.
3: Wah.
0: Iya ada aja ada yang belikan nasi, ada yang belikan yang namanya makanan kecil, makanan kecil yang besar-besar itu.
3: Jadi kecil yang besar.
0: Kayak kue mangkok itu sama genggaman saya yang tangan saya yang gini itu nggak muat, gede banget. Jadi makan kue mangkok satu.
3: Sak mangkok-mangkok.
0: Kayak makan sak mangkok itu. Nah, terus kemudian yang lain-lain juga gede-gede.
3: Iya.
0: Terus yang namanya kopi itu, nah, mereka hobinya, kopinya yang bikin Bu RT.
3: Nah.
0: Jadi kalau
1: ya, biasa dengan keringan.
0: Iya, terang-terangan Bu RT, kopi ya Bu, oke. Nah, yang lain ada yang bikin kopi mereka.
3: Tetap Bu RT.
0: Tetap kopinya Bu RT.
3: Kopinya Bu RT.
1: Iya, sing kulino Pak.
0: Iya, kulino sih. Kulino bayar ini gratis.
1: Yeah.
0: Iya begitu. Jadi luar biasa. Saya yakin di tempat lain juga begitu. Cuma di RT kita itu bapak-bapak muda dan anak mudanya itu yang kalau sekali kerja bakti itu tidak kurang dari 20 orang. Itu belum rame termasuk ibu-ibu, belum termasuk anak-anak. Ya mereka jadi kalau kami misalnya beli nasi ya, kalau saya lihat itu orangnya banyak nasi Padang murah. Ini kan bukan merek lagi, tapi memang tren di mana-mana ada. Gitu kan. Kan murah itu benar. Jadi kalau makan orang 30 itu aja, saya mesti belinya 35.
3: Limanya?
0: Limanya anak-anak muda. Ya. Aku kibas ngelus-ngelus metengku tuh mas. Maaf ya Pak RT gak ikut makan karena tadi Bu RT udah bikin nasi goreng.
3: Malah.
0: Ngapusi aku. Nah gak gitu kalau gak ikut makan kan. Masa Pak RT gak ikut makan sih. Yang lain pada gak makan. Tapi kadang-kadang yang terpaksa saya makan. Kenyang akhirnya ya tidurnya jam 2.
3: Ngabisin 5 bungkus itu.
0: Enggak. Jadi ini diundang kayak Mas Raden. Ben bantu iya, habisin. Orang itu balik.
1: Iya.
0: <Bali.
1: laughs> Lah.
0: Kembali lagi terseng. Ke itu tadi toh. Anak-anak yang minta apa tadi?
1: Minta jajan. Ya, gak apa-apa.
0: Jadi gini loh Bu. Ini kan kita kan sudah 20 tahun jadi RT ya. Jadi hafal sih anak-anak itu kebutuhannya apa. Yang kita cari yang gampang itu apa. Ya, gampang tapi dibutuhkan. Jangan sampai mereka dapat hadiah tapi gak bisa digunakan. Atau sudah punya.
1: Kemarin-kemarin kan sudah dirancang. Mau dikasih hadiah meja belajar yang kecil-kecil itu. Lah kok di toko tuh habis toh?
0: Salah Bu, belinya salah. Karena belinya di tempat yang murah.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau itu konsultasinya pada Pak RT, mesti Pak RT arahkan ke toko yang mahal. Enggak gini loh.
1: Duitnya sopo.
0: Duitnya sopo ya, duit BO kan digunakan untuk hadiah kan boleh.
1: Nah, itu cukup.
0: Kalau masih kurang, tetap beli sesuai anggaran, kekurangannya nanti biasa atau Pak RT toh. Pak RT masuk yo sudah keprok meneng wen deloki wargane kekurangan masuk yo diem saja yo enggak lah. Jadi dan kalau memberi sesuatu yang baik, yang berkualitas, itu kan awet itu loh. Di samping awet itu ya kegunaannya bisa maksimal. Ini salah satu mungkin pembelajaran bagi kita semua ya sahabat-sahabat angkringan. Kadang-kadang kita itu sukanya membeli yang murah. Tanpa memperhatikan kualitas. Jadi murah kalau memang kualitasnya bagus gak apa-apa sih. Ini pengalaman Pak RT gak nyalahkan siapa-siapa, nyalahkan Pak RT sendiri aja. Ketika beli kaos lewat online gitu ya. Wah. Promosinya itu kaos itu 300.000 itu bagus-bagus kayak gitu. Begitu sampai kaosnya itu kayak saringan santan. Kalau bikin santan itu bisa itu saringan atau bikin tahu.
3: Saking tipisnya. Jadi,
0: saking tipisnya dan arang-arang gitu ya. Dan itu gak bisa dipakai sama sekali itu. Terus itu sekali. Kemudian yang sering itu sepatu. Sepatu itu sudah lah. Promosinya kayak gitu, udah bla bla bla bla, begitu datang.
1: Loh, itu. Loh,
0: lah kok gini? Meh balik kayak males. Ya, itu sering, jadi gitu. Carinya yang murah. Tapi dapatnya barang yang tidak berkualitas. Ada juga yang bisa dipakai. pakai sekali rusak sekali. Terus diparkir aja.
1: Teliti sebelum membeli katanya
0: ya,
1: begitu.
0: Itu kan kalau kita beli langsung ya. Tadi Pak RT sampaikan itu cari murah karena online itu murah.
1: Ya, teliti ya, tokone itu Pak.
0: Iya sekarang.
1: Sekarang kemarin-kemarin enggak.
0: Iya, mau mengingatkan sudah kejadian baru diingatkan itu. Hati-hati nanti bos, kadung tipu. Ya, jadi hadiahnya ya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang harus diingat ya. Tumbler itu satu orang itu bisa punya 3 atau 4. Kalau dikasih tumbler lagi itu souvenir-souvenir pernikahan itu kan udah jenuh. Tapi kalau pemotong kuku, ini bicara souvenir ya, souvenir pernikahan, itu masih bisa dibutuhkan lah. Ya, paling tidak itu nek nggak dipakai sendiri dikasihkan tamunya nyoh tak kei. Ya.
1: Cek ganggu.
0: Nah kalau untuk hadiah anak-anak ya tumbler, apalagi langbok ya. Langbok kalau langboknya itu yang bagus, yang kuat dan rapat itu enggak apa-apa.
1: Saiki wis ora butuh kuwi.
0: Wis entuk
1: MBG.
0: Nah, MBG itu apa sih?
1: Ya, Mas Gideon ganteng cari. Ya. Yuk, iki tadi lho. Godhen elung pun iki wis pengen krungokke. Heeh. Suarane.
0: Ben to jarke.
1: Oke, guyang-guyu sampai sekarang teng. Ya, kita dengarkan dulu. Keng unjuk se ini minum-minum dulu nih.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ya gimana Bu?
1: Ya gimana?
0: Kalau dikasih hadiah daster aja.
1: Ya ke kalau ibu-ibu enggak apa-apa loh, Mbak.
0: Loh. Jangan sepelekan daster hanya untuk ibu-ibu loh.
1: Ya terus?
0: Untuk mama juga.
1: Iya, mak ibu-ibu.
0: Loh beda loh Bu, ibu sama mak itu beda.
1: Bedane apa? M karo Bu.
0: Murid-murid saya itu kalau panggil eyang putri itu mak. Tapi tetangga-tetangga saya termasuk saya kalau panggil ibu itu mak. Nah, beda toh? Beda. Ibu-ibu sama mak-mak itu beda. Mak itu mbah.
1: Yo.
0: Mbah putri, eyang putri.
1: Ya,
0: nah, kalau ibu, nah kalau hadiahnya sebenarnya gini loh Bu, kenapa kok Bapak itu punya pemikiran daster? Mas Raden tahu enggak?
2: Daster, des.
0: Apa? Daster apa?
2: Kenapa kok daster Pak RT?
0: Daster itu kan seragam legendaris nasional. Dan daster itu sangat luas itu loh. Ya coba toh, orang ibu-ibu se-Indonesia itu mesti duwe daster kabeh.
1: Wis kok tak stelke lagu sing ana daster ya.
0: Loh itu seragam resmi mak-mak loh, itu betul loh. Ya coba toh. Bagaimana tidak? Pagi-pagi belanja itu dasteran.
2: Dasteran.
0: Kue belanja dasteran. Tapi ini memang dasteran loh. Jadi diam-diam toh Pak RT itu kalau pagi itu begitu ada bakul itu tak amati aja dari CCTV. Keluar Bu RT. Ting dasteran.
2: Bu RT dasteran.
0: Depan rumah keluar ting dasteran.
1: Iki mesti keto
0: eh. Sebelahnya ting.
1: Keto Kevin iki ngintip ning gone CCTV iki loh.
0: Nah, ya nah, melihat kekompakannya ibu-ibu RT.
2: Tukang sayurnya Pak.
0: Tukang sayurin. Lanang.
2: Lanang
0: tukang sayurin.
1: Tukang sayurin itu kalau hari raya, kuwi ngasih kado hadiah sama ibu-ibu. Karena
0: Pak
1: ngerti nek ibu-ibu nganggone daster.
0: Pak RT enggak boleh. Kamu enggak boleh pakai daster yang dibelikan orang lain. Kasihkan. Ya, soalnya apa? Ya, soalnya dasternya di rumah itu masih banyak. Daster yang umurnya 10 tahun itu masih. Kok 10 tahun?
1: Waktu
0: hamil pertama. Hamil
1: 33 tahun.
0: Iya, berarti anak kita itu kelahiran 93 ya.
1: Nah, iya, 33
0: tahun. Itu 7 sama 6. 33 tahun masih dipakai. 33 tahun Mas Raden. Nah,
2: dicuci tapi.
1: Kira-kira
2: tetap dipakai.
0: Ya, jadi jangan sepelekan daster ya. Nah. Itu memang top rekor itu 10 tahun dan masih bagus warnanya. Yang belikan Pak RT itu.
2: Itu mak-mak Pak RT.
1: Kualitasnya.
0: Iya, memang kualitasnya bagus. Terus
2: kalau bapak-bapak?
0: Bapak-bapak itu sarung ya enggak sih, aku enggak pakai sarung apa aja.
1: Bapak-bapak
0: itu ora jelas. Ora cetho. Seragamnya ora cetho. Paling Pak RT tok sing katokan cekak terus.
1: Wis kaos wae lah.
2: Kaos.
1: Nah, soblong.
0: Kaos sing wis. Yang wis bludru. Turu. Malah Pak RT itu punya kaos yang sudah lubang punggungnya. Terus depan itu pada pakai tidur itu enaknya.
2: Iya, itulah. Sama Pak RT.
1: Berarti itu mirip karo daster gue mau.
0: Iya. Kan Pak RT kan gak bilang kalau daster itu jelek. Ya, jadi daster itu mau buat masak, buat nyapu, buat belanja, buat nerima paket, semuanya bisa, bahkan ayam kabur aja. Itu ngejar pakai daster.
1: Ayo, daster ya.
0: Ya, dan kalau Bu RT bisa sampai 33 tahun, kayaknya tetangga-tetangga itu di atas 10 tahun deh dasternya. Dan bukan karena mereka gak bisa beli daster loh.
2: Karena
0: karena memang cinta pada ya,
1: nyaman. Sayang,
0: ya.
1: Nyaman.
0: Kalau sudah nyaman itu ya seperti itu. Makanya kan Pak RT cuma dalam hati, tapi jangan ini
3: jangan
0: ini rahasia
3: bilang,
0: lah kita,
3: RT, ya.
0: Rahasia jangan sampai Bu RT dengar. Tutupi saya kupingmu. Itu kesetiaannya Bu RT pada Pak RT itu tidak ada tandingnya.
3: Asik.
0: Enggak berhenti loh, coba toh. Dasar bola bali sing dinggo iki dasar abang loh. Yang heran tuh kancingnya urung ana sing muncul. Satu pun enggak ada, kancingnya itu masih dan warnanya itu loh yang heran loh.
1: Masih.
0: Kenapa enggak? Tapi
1: Bu tak tekon. Kenapa kok warnanya merah? Biyen lino kono kok biyen warnanya merah kenapa?
0: Lah itu kan karena bapak itu cinta pada merah. Iya, pada merah. Enggak berani menyebutkan di sini, nanti politik masuk di radio, enggak boleh. Nanti sama PRS
1: SNI
0: nanti dapat surat cinta pada Pak RT dilarang.
1: Panjane senengane warna merah.
0: Iya, karena suka warna merah, tapi sekarang semua warna suka.
3: Soalnya dasar Bu RT warna-warni.
0: Iya, jadi memang dasar itu apa namanya
1: pakaian
0: seragam yang luar biasa. Makanya kan anak-anak sekarang, saya itu heran ya. Anak saya itu nggak pernah pakai dasar, tapi ketika dibelikan Bu RT, dia pakai, nyaman dipakai terus, sering pakai. Itu anak masih gadis pakai daster ya cantik loh.
3: Iya.
0: Tapi dasar anaknya Pak RT cantik. Apa Pak RT ini ganteng.
1: Ya. Aja. Dasternya gadis karo ibu-ibu itu.
0: Bedanya
3: apa Bu?
1: Kan warnanya biasanya warna-warna sing ngejre.
3: Motif-motif.
1: Model.
3: Motif itu ya sama ya kalau motif ya.
1: Ibu-ibu wis pokoke sing longgar sing nggo mlayu nggo rek wis.
0: Tapi
1: goyak.
0: Tapi beda, memang jelas, tapi bedanya sebenarnya bukan itu sih.
3: Apa?
0: Karena banyak ibu-ibu yang dasternya model-model kekinian ya. Yang jelas membedakan itu kalau dasternya gadis itu baunya harum. Kalau dasternya ibu-ibu itu
1: bawang.
0: Aku gak ngomong gue lo. Mas Raden sih ngomong.
3: Masak-masak ngelap.
1: Ayo paham gitu.
0: Makanya ketok iki anu, dia itu sangat setia sama ibunya. Ya sahabat-sahabat angkringan, Mas Raden itu masih joko loh. Masih jomblo, jadi kalau ada yang mau pek mantu silahkan.
3: Jogondo-gondo ya Pak.
1: Iya.
3: Daster. Oke.
0: Tapi dia memahami daster.
3: Iya.
1: Iki mau harap nukok nih lomba.
0: Kan hadiah lomba itu kan daster Bu RT.
3: Bisa.
1: Menggo ya tuh.
0: Loh. Ya biasa toh Pak RT.
1: Ora menggo ora
0: Pak RT. Iya. Sahabat. Ini serius.
3: Ini serius. Bagi yang punya daster.
0: Ya, kalau akan memberikan hadiah, memang kita harus betul-betul memperhatikan hadiah yang bisa digunakan, bukan yang bisa ditumpuk di rumah. Nah, apa itu ya? Monggo bisa dibicarakan. Bahkan kalau ada waktu, cukup waktu, anak-anak yang dapat hadiah itu ditanya, kamu pengen apa? Tapi dikasih batasan dulu. Ya pengennya itu hadiah ini harganya sekitar segini, yang harganya segini itu barang-barang semacam ini, bla bla bla, sehingga dia tidak mimpi aku pengen tas punggung yang merknya ini, wah nyebutkan itu ya hadiahnya nggak cukup toh. Ya jadi perlu dibicarakan supaya nanti kalau sudah dibelikan itu, diberi hadiah itu terpakai begitu. Tapi kalau sedang memang bingung, belikan aja alat tulis.
3: Iya, betul.
0: Alat tulis pasti digunakan itu kan. Atau yang pasti digunakan itu HP sih.
1: Bisa dia HP ya. Wes saiki tak setelke daster wae lah.
0: Daster.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah.

0: Rosemary dan masih banyak lagi. Coba dulu Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
1: Jel, Jel.
2: Itu kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
3: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir. Bapak siap antar.
0: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Ayo gas saja. Jangan nom itu. Anak muda ini harus banyak makan.
1: Iya, udah dilanjutkan aja.
0: Metabolismenya masih bagus. Kalau sudah kayak Pak RT, Bu RT itu makan sedikit saja kurang.
1: Sedikit saja kurang. Yuk.
0: Kalau makan yang banyak itu takut gitu ya. Jadi ya serba takut. Kembali ke hadiah. Ya, kalau tadi ditanya lombanya apa, hadiahnya apa, memang boleh dikatakan untuk saat-saat ini ya. Ini yang kita bicarakan di kota ya. Di kota itu agak sulit karena segala sesuatu itu asal ada uangnya itu mudah gitu. Namun demikian di banyak perdesaan juga sudah mulai mudah juga sih. Karena di desa itu juga ojol sudah banyak. Kemudian apa itu? Paket-paket itu ya. Online-online itu ya. Itu ya ternyata udah banyak mereka di sana. Iya, tapi ya desa-desa tertentu kalau yang terpencil juga enggak sih. Nah, berhubungan dengan itu ya memang kita sebagai orang tua harus bijaksana dalam memilihkan hadiah. Makanya kan tadi saya bilang kalau ini tidak ada urusannya dengan peraturan yang memberi dana itu. Enggak boleh diberikan dalam bentuk uang kas ya. Kita agak enak sih memberikannya. Namun kalau harus pakai uang, maksudnya kalau pakai uang kas gampang, tapi kalau dengan hadiah agak sulit.
1: Gile omong kepiye.
0: Ayo, jambiro.
1: Ngantuk apa? Iya. Yeah. Saya tutup ae angkringane timbange ngomong dadi ngalor ngidul.
0: Iya. Yeah. Ya baiklah, mari kita tutup. Tapi ya minum dulu.
1: Ya, ki Mas Raden itu dihabiskan dulu.
2: Iya, Bu.
0: Mas Raden jangan kesusu makannya, nanti tersedak loh.
2: Makan saya.
0: Ya, oh, Mas Raden enggak usah ngomong dulu. Dilanjut. Iya, sahabat-sahabat angkringan, kesimpulan pada malam hari ini adalah memberi hadiah harus dengan bijaksana begitu. Kita akan jumpa ya. Sepekan mendatang.
1: Sepekan mendatang tanggal berapa, Pak?
0: Kalau ini tanggal 12 berarti 19.
1: 19, oh.
0: Iya, 19 itu sudah
1: baru pacara.
0: Baru pacara, ya. Sahabat-sahabat

0: Mungkin ada yang berpikir kalau itu di media sosial itu kan banyak yang kita belum merdeka, kita belum merdeka ya. Kita sudah benar-benar merdeka ya. Saya bilang begitu dan harus percaya sama saya loh. Kita sudah benar-benar merdeka dari penjajah, penjajah asing yang menjajah secara konvensional,
1: fisik.
0: Ya, secara fisik ya. Namun demikian memang ada beberapa bagian yang silahkan saudara-saudara terjemahkan sendiri karena saya nggak cukup waktu untuk menerjemahkan.
1: Akhirnya ngomongin.
0: Baik sahabat-sahabat Angkringan Gayeng, terima kasih kebersamaannya malam hari ini, dan karena waktu sudah habis ya, maka saya Pak RT,
1: saya Bu RT,
2: dan saya Mas Raden
0: undur diri dari Ruang Dengar Sahabat. Dan kita akan jumpa sepekan mendatang. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Rabu, 12 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-33. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-23 hingga ayat ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, ajarlah kami menyambut firman-Mu dengan kerendahan hati. Biarlah hidup kami menjadi tanah yang subur bagi benih kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun,
3: bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi,
2: bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi, bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku.

rasul palsu memuncak menjadi kecaman yang sangat keras, bahkan juga sesumbar ironis. Di sini Paulus, seperti orang gila dan dalam kebodohan, membanggakan banyak prestasinya, seolah-olah bersaing dengan kelakuan para rasul palsu musuhnya. Yang terlihat gemilang dan penuh keberhasilan mungkin justru adalah pengajar dan rasul palsu. Mereka fasih berbicara, hidup dengan nyaman, bahkan mendapat penghormatan dari jemaat Korintus. Sebaliknya, Paulus dianggap lemah, miskin, dan kurang berpengaruh. Paulus menegaskan bahwa ia tidak menerima upah dari jemaat Korintus, bukan karena ia tidak layak, tetapi karena ia tidak ingin Injil dipandang sebagai sarana mencari keuntungan. Ia rela bekerja keras dan menanggung kekurangan agar pelayanannya tetap murni di hadapan Allah. Ironinya, sikap rendah hati dan pengorbanannya justru membuat sebagian orang meremehkannya. Tetapi disinilah letak kritik Paulus terhadap para rasul palsu. Paulus justru membanggakan kelemahannya. Namun semua itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dunia mungkin menganggap penderitaan sebagai kelemahan, tetapi bagi Paulus, disanalah kuasa Kristus nyata. Pada zaman sekarang, mungkin mengenali ketulusan pelayan Tuhan dari popularitas publik tetap sama sulitnya seperti pada zaman Paulus. Mengakui kegagalan dan kelemahan secara otentik bukanlah tanda kelemahan. Di tengah tendensi mengumbar prestasi dan membesarkan diri, mengakui kegagalan justru adalah tanda kekuatan dan keberanian. Bahkan di dalam frustasi dan kemarahan, Paulus terhadap rasul palsu tersimpan kerendahan hati dan kesetiaan melayani. Paulus mungkin kalah cemerlang dibanding para rasul dan pengajar palsu. Namun, Paulus memilih untuk berbangga atas kelemahannya. Berbanggalah dalam kelemahan agar kita membesarkan bukan kekuatan diri sendiri, melainkan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Sang Guru Agung, Kristus Yesus, ajarlah kami tidak menyembunyikan kelemahan kami, melainkan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, sebab di sanalah kuasa-Mu dinyatakan dengan sempurna. Di dalam nama-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita untuk sepanjang tahun sampai ke kitab Amsal pasal 7 sampai 9. Untuk perenungannya dari Amsal pasal 8 ayat 11, 9 ayat 10 sampai 11. Judul renungan MK kita, suara mana yang kita ikuti? Saudara, setiap hari kita mendengar begitu banyak suara. Ada suara berita, ada suara di media sosial, ada suara iklan, ada suara teman-teman, ada suara para influencer. Bahkan kadang ada suara hati kita sendiri yang belum tentu benar. Semuanya itu ingin didengar. Semua merasa paling benar. Akhirnya kita bingung, siapa yang harus kita ikuti? Nah, ternyata pertanyaan seperti ini sudah ada sejak zaman Salomo. Kalau kita membaca Amsal 7-9 secara berurutan, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Seolah-olah ada dua suara yang sedang memanggil manusia. Pada pasal 7, perempuan yang bebal menggoda orang muda yang tidak berpengalaman. Kata-kata atau suaranya manis, menjanjikan kenikmatan, tetapi ujungnya membawa kehancuran. Lalu tiba-tiba pasal 8 dibuka dengan kalimat, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Amsal 8 ayat 1. Lihat, ternyata bukan hanya dosa yang memanggil, hikmat juga berseru memanggil. Bedanya, dosa biasanya menawarkan sesuatu yang cepat, enak dan menyenangkan. Hikmat sering mengajak kita sabar, berpikir panjang, bahkan berani berkata tidak. Makanya Salomo berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Amsal 8 ayat 11. Mengapa lebih berharga? Karena uang atau permata bisa habis, jabatan bisa lepas, popularitas juga bisa hilang. Tetapi hikmat akan menolong kita mengambil keputusan yang benar panjang hidup kita. Kemudian pasal 9 menjadi penutup yang sangat indah. Salomo kembali mengingatkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Perhatikan lagi, setelah 3 pasal berbicara tentang godaan, pilihan hidup, dan hikmat, akhirnya Salomo kembali ke titik awal. Seolah ia ingin berkata, kalau ingin hidupmu tidak salah arah, mulailah dari sini. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi menempatkan Tuhan sebagai suara yang paling layak untuk kita dengarkan. Saudara, setiap hari kita sedang memilih suara mana yang akan kita ikuti. Kalau kita terus mendengarkan suara dunia, lama-lama kita akan berpikir seperti dunia. Tetapi kalau kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, perlahan-lahan kita akan memiliki hati yang semakin bijaksana. Karena itu, sebelum mendengar banyak suara dari luar, biasakanlah lebih dahulu mendengar suara Tuhan. Berdoa, dengar suara Tuhan. Sebab tidak semua suara membawa kita kepada kebaikan dan kehidupan. Tetapi suara Tuhan selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, suara apa yang akhir-akhir ini paling banyak mempengaruhi cara berpikir dan keputusan kita? Yang kedua, bagaimana kita dapat memberi lebih banyak ruang bagi firman Tuhan, suara Tuhan, untuk membimbing hidup kita setiap hari? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah begitu banyak suara yang ingin mempengaruhi, menarik hidup kami, ajari kami mengenali dan mengikuti suaramu. Berikan kami hati yang takut akan engkau, sehingga kami memiliki hikmat untuk memilih jalan yang benar dan suara yang benar. Jangan biarkan hidup kami tertipu oleh hal-hal yang nampaknya indah, kedengarannya indah, tetapi jauh dari kehendakmu. Amin.
1: Sahabat Iktus,
0: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: dari Pak RT.
1: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
2: Ya, iya Kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kerabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 49 ayat 8 sampai 26. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia,

kepada orang-orang yang terkurung. Keluarlah kepada orang-orang yang ada di dalam gelap. Tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorelah hai langit, bersorak-sorelah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh,

Negerimu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, "Tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya aku dapat diam di situ." Maka engkau akan berkata dalam hatimu, "Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya?" Beginilah firman Tuhan Allah, "Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas baunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu,

dalam kabar baik. Sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini dengan beberapa pujian.

Sahabat sekalian, selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya. Sahabat itu dimanapun sahabat berada. Oke, sahabat itu kembali lagi beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

sama sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

Selamat pagi sahabat-sahabat Iktus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Angga Prasetya dari GKI Karangsaru, Semarang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas istirahat malam yang sudah kami nikmati. Kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjejakkan langkah kaki karya kami, kami rindu mendengarkan sabdamu, sabda yang akan menjadi penuntun kami untuk berucap, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat-sahabat Iktus, di bulan Agustus ini kita bersama-sama akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema terang atau remang. Renungan ini akan mengajak kita untuk mengingat tugas kita sebagai terang dunia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bacaan kita pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan bagi sahabat-sahabat Iktus sekalian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Sahabat-sahabat Iktus, salah satu hewan yang paling tidak diharapkan kehadirannya di rumah kita adalah tikus. Dikisahkan seorang bapak, sebut saja Pak Andi, dikesalkan dengan banyaknya tikus di rumahnya. Tikus-tikus itu sering mencuri makanan, mengerat kabel, mengerat buku-buku, memporak-porandakan tempat sampah, dan masih banyak ulah lain yang sangat menjengkelkan. Tikus membuat seisi rumah gelisah, tidak nyaman, membuat barang-barang menjadi rusak, membuat lingkungan jadi kotor. Untuk mengatasi ulah tikus-tikus itu, Pak Andi mencoba menggunakan berbagai jebakan tikus. Maksud hati ingin menangkap tikus dengan jebakan berbentuk kandang. Tetapi jika umpan yang dipasang adalah makanan sisa seperti kepala ikan, kepala ayam, maka berhari-hari umpan itu tetap utuh dan tidak ada tikus yang tertangkap. Ketika umpan diganti dengan ikan utuh, sayap ayam atau paha ayam, maka umpan selalu habis tapi tetap saja tidak ada satupun tikus yang terperangkap. Kemudian Pak Andi mengganti strategi dengan menggunakan jebakan lem tikus. Maksud hati ingin menangkap tikus dengan jebakan lem. Saat mengoleskan lem ke karton, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang sehingga karton yang sudah dilumuri lem justru menempel di muka. Maksud hati ingin memperbaiki kegagalan. Menangkap tikus yang sering berkeliaran malam hari di dapur dengan perangkap lem. Dan karena sudah pengalaman, maka sekarang lem tidak dioleskan di karton tetapi di papan yang cukup berat, sehingga tidak akan mungkin terbang menempel di muka lagi. Tetapi pagi-pagi yang terdengar bukannya ringikan tikus yang terjebak, tetapi justru teriakan sang istri yang terdengar. Karena ketika hendak menyiapkan sarapan di dapur, sang istri menginjak perangkap lem tikus itu. Gagal dengan jebakan lem tikus, Pak Andi beralih ke jebakan jebretan. Maksud hati ingin menangkap tikus yang sering berkeliaran di ruang tengah dengan perangkap jebretan. Namun karena perangkap jebretan itu sangat sensitif terhadap getaran, ketika memasang umpan di tengah perangkap justru tangannya sendiri yang terjebret. Putus asa dengan semua perangkap tikus itu, maka Pak Andi akhirnya mencoba cara pamungkas, yaitu dengan memelihara kucing. Harapannya kucing yang dipelihara itu dapat memangsa tikus sehingga rumahnya bebas dari gangguan tikus. Minggu demi minggu berlalu, tetapi rasanya tidak ada perubahan. Tikus-tikus tetap berkeliaran. Seisi rumah menjadi gelisah.
Suatu saat Pak Andi mengamati kucing peliharaannya itu, apa yang kucingnya itu lakukan sehari-hari. Dan ternyata yang terjadi adalah kucing tersebut justru lari terbirit-birit ketika berpapasan dengan tikus. Kejadian tersebut tidak hanya sekali dua kali tetapi berulang-ulang kali. Pak Andi kecewa kepada kucingnya dan ia membuang kucingnya karena tidak berguna, tidak dapat menangkap tikus sebagaimana yang diharapkan. Sahabat-sahabat Iktus, pada dasarnya kucing adalah predator alami tikus. Kucing adalah pemangsa tikus yang memiliki berbagai kemampuan alami untuk menangkap tikus. Pada dasarnya kucing memiliki insting atau naluri alami untuk memangsa tikus. Oleh karenanya, sebagian besar orang memelihara kucing untuk membasmi tikus. Ketika kucing justru takut terhadap tikus, maka apa yang akan dilakukan orang? Kebanyakan orang akan membuang kucing itu jauh-jauh dari rumahnya karena tidak berguna. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang garam dan terang kepada murid-muridnya dengan tujuan agar setiap muridnya termasuk kita, baik sebagai individu maupun sebagai gereja, tidak menjadi seperti kucing yang takut dengan tikus, tidak berfungsi atau tidak berperan sebagaimana seharusnya. Dalam ayat 13 dan 14 Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Jika diterjemahkan secara harfiah, maka kalimat ini akan berbunyi, "Sadarilah bahwa kamu adalah garam dunia." Dengan demikian Tuhan Yesus ingin mengingatkan para murid termasuk kita akan dua hal. Yang pertama, pada dasarnya kita adalah garam dunia. Kita memiliki berbagai potensi dan kemampuan untuk menggarami dunia. Kita telah diperlengkapi oleh Tuhan untuk menggarami dunia. Yang kedua, pada dasarnya kita adalah terang dunia. Kita memiliki berbagai potensi dan kemampuan untuk menerangi dunia. Kita telah diperlengkapi Tuhan untuk menerangi dunia. Seperti seekor kucing yang pada dasarnya adalah pemangsa tikus, memiliki berbagai kemampuan untuk menangkap dan memangsa tikus, maka kita sebagai murid-murid Kristus yang pada dasarnya adalah garam dunia dan terang dunia, kita telah dibekali berbagai potensi dan kemampuan oleh Tuhan untuk menggarami dan menerangi dunia. Melalui perkataan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, Tuhan Yesus sedang mengajak kita, mengingatkan kita, agar kita menunjukkan fungsi kita, menunjukkan peran kita, menunjukkan kiprah kita sebagai garam dan terang dunia. Jikalau kita yang pada dasarnya adalah garam dan terang dunia, tapi tidak berfungsi, tapi tidak berperan menggarami dan menerangi dunia, maka sejatinya kita tidak ada gunanya. Seperti kucing yang takut pada tikus. Hal ini dijelaskan secara gamblang oleh Tuhan Yesus dalam ayat 13b dan 15. Garam yang kehilangan asinnya tidak berguna. Garam memang memiliki banyak sekali fungsi, mulai dari bumbu penyedap masakan, mengawetkan makanan, antiseptik, penyubur tanah, dan banyak fungsi lainnya. Tetapi fungsi garam yang paling dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah memberi rasa pada makanan. Jika garam kehilangan rasa asin menjadi tawar, maka tidak ada lagi gunanya. Mungkin saat ini dalam benak sahabat-sahabat Iktus muncul pertanyaan, garam kok kehilangan rasa asin? Bagaimana bisa? Pertanyaan tersebut awalnya juga muncul dalam benak saya. Dan pertanyaan ini muncul karena perbedaan keseharian kita dengan orang Israel pada zaman Tuhan Yesus berkarya. Garam yang sehari-hari kita jumpai adalah garam yang sudah diolah sedemikian rupa di pabrik pengolahan garam. Menjadi garam masak maupun garam meja yang siap dipakai dengan bentuk bubuk halus maupun dalam bentuk yang lain. Garam yang dipakai oleh orang Israel pada saat itu adalah garam yang berasal dari Laut Mati, berbentuk bongkahan garam atau kepalan pasir garam.
Garam dari laut mati ini bukanlah garam murni, tetapi terdiri dari berbagai zat dan mineral. Ketika bongkahan atau kepalan garam ini terkena air, maka biasanya rasa asin yang terkandung di dalamnya akan larut dengan air, dan yang tersisa adalah bahan-bahan lain yang tidak asin. Ketika rasa asin dari garam tersebut larut, hilang bersama air, maka garam tidak dapat digunakan untuk memasak dan pada akhirnya dibuang. Alat penerangan zaman dulu adalah pelita. Pelita yang menyala berfungsi untuk menerangi ruangan. Tapi ketika pelita yang menyala itu diletakkan di bawah tempayan, maka tidak ada gunanya, tidak berfungsi. Sedangkan tempayan atau gantang adalah alat penakar biji-bijian yang terbuat dari logam atau tanah liat. Maka tidak ada gunanya jika pelita yang menyala itu diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempayan. Sinarnya tidak akan bisa menerangi ruangan di sekitarnya. Garam yang tawar dan pelita yang menyala di bawah tempayan tidak ada gunanya. Tuhan Yesus mengingatkan setiap murid-muridnya termasuk kita menjadi garam yang berguna, garam yang berfungsi memberi rasa dalam dunia. Tuhan Yesus mengingatkan kita menjadi terang yang berguna, terang yang menyinari gelapnya dunia. Lalu bagaimanakah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan berfungsi sebagai garam dan terang dunia? Jawabnya ada di dalam ayat 16 dalam bacaan kita hari ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berfungsi sebagai garam dan terang dunia berarti melakukan perbuatan baik di tengah-tengah dunia. Melakukan perbuatan baik di tengah dunia berarti peduli dan terlibat dalam pelayanan masyarakat, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tuhan Yesus mengajak umatnya dan gerejanya untuk aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan gereja kita? Sudahkah gereja kita berperan, berfungsi sebagai garam dan terang dunia? Sudahkah diri kita, gereja kita, melakukan dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan? Seringkali gereja terjebak, terlena pada kegiatan internalnya. Sibuk dengan kegiatan internalnya sehingga lupa akan fungsinya sebagai garam dan terang dunia, lupa untuk terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tengah-tengah dunia. Sahabat-sahabat Iktus, cara yang paling mudah untuk terlibat dalam sosial kemasyarakatan adalah ambil bagian, terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di masyarakat sekitar kita, di sekitar rumah kita. Entah itu kegiatan kerja bakti, entah itu kegiatan gotong royong, dan banyak kegiatan lain yang bisa kita ikuti. Sahabat-sahabat Iktus, pagi ini kita diingatkan bahwa kita itu adalah terang, bukan remang. Kita diingatkan bahwa kita pada dasarnya adalah garam yang asin, bukan sesuatu yang tawar. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama wujudkan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia dengan ikut aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Baik itu di sekitar gereja kita, di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar tempat pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada.

mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Ketika dalam bulan ini kami akan bersama-sama mensyukuri peringatan akan kemerdekaan negeri kami, maka mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh hidup sebagai garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kami. Mampukan kami untuk tidak sibuk dengan kesibukan-kesibukan internal gereja kami, sibuk dengan urusan diri kami sendiri, sehingga kami lupa akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai garam dan terang dunia. Tapi biarlah mulai dari hari ini, kami boleh ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan kami. Walaupun itu sesuatu yang kecil, tapi biarlah itu menjadi hal yang baik, biarlah itu menjadi awal yang baik bagi kami untuk boleh terus bersinar dan menggarami dunia. Bapa Surgawi, jikalau sebentar kami akan memulai aktivitas kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang Kudus menolong kami sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di dalam setiap apa yang kami kerjakan dimanapun kami Kau tempatkan. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan kepada-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat Iktus, selamat beraktivitas, selamat menyatakan diri sebagai garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati langkah karya kita. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, halo, selamat pagi. Hari baru adalah anugerah dan rahmat Tuhan yang baru setiap hari ya. Tentunya kasihnya tidak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya ya. Pagi hari ini sudah masuk tanggal Kamis, tanggal 13 Agustus 2020.

26. Ayo yang masih bermalas-malasan bangun pagi, segera bangun, menikmati hari yang baru, terlebih pagi hari ini sahabat-sahabat merayakan hari jadinya. Ya 13 Agustus loh, dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kesayangan kita ya, merah putih terus berkibar dan semangat juang yang tidak pernah pudar. Dirgahayu Indonesia. Oke, hari ini 13 Agustus sahabat-sahabat berulang tahun ya. Catat setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 hanya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Yuk bersama-sama nikmati dulu pujian yang akan menyambut sahabat-sahabat merayakan hari jadinya dengan anugerah yang baru. Selamat menikmati.

客家，请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama.

kembali lagi menyapa sahabat semuanya di Happy Birthday. Nah, yang pertama nih ada banyak loh selamat ulang tahun buat sahabat itu yang berulang tahun. Selamat bersiap-siap mendapatkan ucapan dari sahabat keluarga juga ya. Yang pertama 13 Agustus saya menyapa Ibu Maria Lani Wunan Wulandari di Kapas Tengah Raya. Halo Ibu Marta di Jalan Badak, diucapkan juga selamat pagi. Pagi-pagi sudah meluncur loh ke Jalan Badak. Ada Ibu Elizabeth di Taman Puri, Banyumanik. Selamat pagi, saya sapa juga Ibu Rita di Petelan Utara. Ibu Deborah Liani di Srimpi Baru, Temanggung. Oh, jauh ya. Tapi bisa kok dengerin itu sih. Kemudian Bapak Yonatan Diki Andri Kurniawan di Giri Mulyo Mukti, Graha Mukti. Selamat pagi, lewat puji-pujian manis ini menghiasi ruangan sahabat, memperingati hari ulang tahun sahabat. Nah, kelahiran sahabat ini adalah bukti bahwa dunia diberi kesempatan untuk mengenal seseorang yang istimewa. Ya, ayah, ibu, ya, bapak, ibu yang selalu mendukung anak-anaknya, keluarganya menjadi lebih bahagia. Kehadiran orang tua yang selalu memberikan doa kepada keluarganya ya. Selamat ulang tahun dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga kesehatan, dipenuhi anugerah yang patut kita syukuri dan tentunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selamat ulang tahun ya Ibu Maria Lani Wulandari, Ibu Marta. Halo-halo Ibu Elizabeth, apa kabar semuanya? Ibu Rita, Ibu Deborah Liani dan juga Bapak Yonatan Diki yang lagi stay tune tentunya bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersamaan dengan hari ulang tahun sahabat yang sebentar lagi juga memperingati hari ulang tahun Indonesia ya. Selamat ulang tahun juga sahabat-sahabat Itus yang sudah bergabung bersama Itusnya dan belum saya sapa. Dan kita mempersiapkan diri untuk bangsa Indonesia memasuki usia yang baru ya. Oke, merdeka. Yuk kita nikmati bersama-sama pujian untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Itus. Selamat menikmati.

Happy birthday. Ingat ya sahabat sekalian, hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Selamat ulang tahun sahabat itu yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat. Nah sahabat sekalian, hidup yang bermakna bukan diukur dari panjangnya usia, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada sesama. Ya, diucapkan selamat ulang tahun hari ini buat Bapak Agus Waluyo di Durian Srondol. Selamat pagi. Menyapa Bapak pagi hari ini di rumah atau sudah sampai di tempat tugas. Ibu Tan Lydia Winarti di Kampung Beduk Raden Patah ya. Halo-halo. Diucapkan juga untuk Pendeta Agus Samuel Santoso. Di mana nih alamatnya sekarang ya? Pokoknya diucapkan selamat ulang tahun. Wah, ada Ibu Sri Titis Utami di Gunung Lawu Purwodadi Grobogan. Juga diucapkan selamat ulang tahun. Ada Bapak Asigit Sujadi di Pasir Mas Selatan. Ada juga Saudara Stefanus di Tanah Mas. Diucapkan selamat ulang tahun, diberikan kelancaran usahanya, kesehatannya. Demikian juga studinya bagi sahabat itu yang saat ini masih menyelesaikan studi. Hari ini sahabat-sahabat adalah awal lembaran baru ya. Mari sambut harapan dengan hati yang penuh syukur memasuki usia yang baru. Ada Bapak Agus Waluyo, selamat pagi. Dapat salam nih ya dari Iktus loh. Ada Ibu Tan Lydia Winarti untuk Bapak Pendeta Agus Samuel Santoso. Ibu Sri Titis Utami di Gunung Lawu Purwodadi Grobogan. Pasti lagi denger Itusnya ya. Bapak Asigit Sujadi dan juga Saudara Stefanus, semuanya diucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun yang tercatat namanya ataupun yang belum ya. Setiap ulang tahun ini adalah pengingat bahwa hidup itu adalah anugerah ya yang patut disyukuri, dan tentunya kita bersama-sama menggunakan hidup ini dengan baik. Baik sahabat semuanya, kembali lagi saya sudah siapkan pujian untuk menyambut usia baru sahabat di Happy Birthday. Hari ini hari Kamis 13 Agustus 2026.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
2: Masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Ya, kita masih lanjut ya, 13 Agustus untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Sudah semakin dekat dengan hari ulang tahun ke-81 Indonesia. Yo, sapa menyapa lagi, saya lanjut lagi ucapan selamat ulang tahun untuk Saudara Berli di Panggung Mas. Selamat ulang tahun. Kemudian juga hari ini spesial untuk sahabat Milka Wahyu Intan di Satrio Wibowo, juga sahabat Rio Erlano Rizky di Jalan Arjuna Ungaran, ada Bapak Untung di Petelan Utara. Selamat ulang tahun. Memasuki usia yang baru di hari spesial ini, terus bersyukur untuk mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa ya. Mungkin merindukan anak, merindukan cucu, merindukan pasangan, merindukan sesuatu yang sahabat itu impikan ya. Kemudian untuk Bapak Untung di Petelan Utara, halo, selamat ulang tahun. Ada Bapak I Widiantoro di Singa Utara, juga sahabat Nita di Tugu. Selamat bertambah usia, diberi umur panjang, sehat selalu, dan selalu tetap semangat menjalani hidup, karena kesuksesan di masa depan itu ditentukan oleh setiap usaha hari ini ya. Selamat bertambah umur, panjang umur, sehat selalu untuk sahabat Berli, sahabat Milka Wahyu Intan, juga sahabat Rio Erlano, Bapak Untung, Bapak Widiantoro, juga sahabat Nita. Gimana sahabat itu siang hari ini berulang tahun, tentunya tidak lupa untuk berbagi sukacita dengan teman-teman di tempat tugas ataupun di rumah. Semoga sahabat-sahabat pasti tidak lupa ya kalau sahabat itu ada yang berulang tahun. Ya, tidak perlu repot-repot memberikan hadiah, tetapi ucapan dan salam untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk sahabat itu ya. Tahun baru ini tentunya memberikan kegembiraan, berkah, kesuksesan, dan ya, panjang umur. Nah, sudah siap juga untuk meluncur ke ruangan sahabat lewat puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

untuk happy birthday hari ini ya, masih ada salam-salam nih ya untuk sahabat Itus, dari sahabat Itus, untuk sahabat Itus yang berulang tahun hari ini 13 Agustus 2026. Kiranya sahabat semuanya, Tuhan akan mengisi setiap momen di hari istimewa ini dengan kegembiraan, kekuatan, dan juga ada cinta. Halo Bapak Agus Santoso di Aryo Mukti Timur, diucapkan juga selamat ulang tahun sahabat Yeni Estiningsih di Karanganyar. Kemudian untuk Pendeta Surya di Bukit Sari, Perum Bukit Sari. Ibu Endang di Jalan Sido Asih Telogosari. Ada Dr. Gigi Albertus Freddy Susanto di PWDC, sahabat Edi Santoso juga yang berulang tahun ya. Kiranya sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini dipenuhi dengan sinar matahari dan juga senyuman, ada tawa dan cinta. Selamat ulang tahun Bapak Agus Santoso, sahabat Yeni Estiningsih, untuk Pendeta Surya, Ibu Endang, Dr. Gigi Albertus, dan juga sahabat Edi Santoso. Yang lagi denger Itusnya, oh aku ulang tahun loh, oke. Diucapkan selamat ulang tahun sahabat Itus di tempat tugas masing-masing atau di rumah yang lagi bergabung. Juga untuk para bapak, ibu, para senior yang sudah memberikan doanya, menjadi pendoa buat keluarga, mewariskan nilai-nilai kebaikan. Diucapkan selamat ulang tahun yang belum disapa namanya ya. Selamat ulang tahun. Rahmat Tuhan akan selalu menuntun sahabat menuju kemakmuran dan kemuliaan. Nah sahabat Itus, akhirnya sampai di sini 13 Agustus menemani sahabat semuanya di happy birthday. Selamat bersiap-siap lomba, mungkin ada yang masih berlomba di tempat tugas ataupun di lingkungan sekitar sahabat, masih mendekor lingkungan untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Yuk semangat selalu, kita bawa Indonesia karena sudah diperjuangkan dan saat ini kita sudah merdeka ya. Kita tetap berdoa untuk Indonesia menjadi negara yang aman, sejahtera. Baik, terima kasih 60 menit sudah menemani sahabat semuanya di happy birthday hari ini, Kamis 13 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan.

0: adalah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Rictus, judul wisdom saat ini adalah tertawa. Tertawa, sahabat Rictus, adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Saya percaya Anda bisa tertawa, bukan? Tetapi sahabat, nyatanya tidak semua orang bisa tertawa dalam keadaan sedih. Anda sendiri mungkin tidak dapat tertawa dalam suasana duka cita. Namun sahabat Rictus, perlu Anda ketahui bahwa tertawa itu dapat untuk modal. Sederhana bukan? Tapi ini adalah sesuatu hal yang benar. Sahabat, beberapa waktu yang lalu di negara bagian Amerika muncul seorang wanita yang berumur 30 tahun yang menjadi kaya raya karena tertawanya. Anda tertarik bukan? Orang itu bernama Ansala. Demikian nama wanita itu. Ia memang bersifat periang. Ia tercatat dalam Guinness Book of the World Record karena berhasil tertawa terus-menerus selama 4 jam 6 menit. Jadi selama 4 jam 6 menit wanita itu tertawa terus-menerus. Sahabat Rictus, prestasi tertawa yang diraih oleh Ansala itu ternyata membawa dia menjadi wanita yang terkenal. Ia diminta untuk tertawa dalam televisi Amerika untuk sebuah promosi iklan. Teater-teater film menyewanya dengan honor tinggi. Setiap kali dia diundang untuk tertawa. Dan konon sahabat Rictus, kalau dia tertawa dalam siaran televisi, seluruh Amerika pun jadi ikut tertawa. Mendengar ini pun mungkin Anda ikut tertawa, bukan? Sahabat, tertawa mengundang suatu makna. Seseorang tertawa mungkin karena gembira. Seseorang lagi mungkin tertawa melihat sesuatu yang lucu. Seseorang lain lagi mungkin tertawa untuk menutupi hatinya yang sedih. Tetapi sahabat Rictus, tertawa yang tidak enak didengar ialah tertawanya orang yang mengejek. Tertawanya orang yang mengejek. Nada suara orang tertawa sesungguhnya dapat kita ketahui maknanya. Kalau ada orang tertawa yang bernada menghina terhadap Anda, tentu Anda bisa mengetahuinya juga. Namun sahabat, Anda perlu sabar. Anda perlu sabar. Jangan marah. Biarkan saja dia mentertawakan diri Anda sepuas-puasnya. Anda tahu bukan? Para nabi pun seringkali ditertawakan oleh orang-orang. Mereka diolok-olok, tetapi mereka tidak membenci orang-orang yang mentertawakannya itu. Dalam hidup ini kita sehari-hari, kita mungkin menghadapi